kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi.
2: Dengan pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerja sama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan Semarang keren. Ya.
4: Kuliner Jawa Tengah?
3: Benar. Jawa Tengah keren. Benar. Semoga bisa kesini lagi.
5: Amin.
2: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
6: Laporan khusus.
7: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
8: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antaranya cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
7: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
8: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
4: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
8: Sementara Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
6: Ini di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan. Termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan beli gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawas.
8: Diketahui keberhasilan dari program Presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara Rain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
9: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
10: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132.000 unit hingga September dari target 400.000 unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komunitas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief De Mishong atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya baik, terima kasih rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban, berkisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Flyover yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari ATMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Alright, so here we are, one of the elephants.
4: Iya, tepatnya 23 April 2005, video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Opini Publik.
1: Iya, baik pendengar, selamat pagi kembali kami ucapkan untuk Anda. Kita masih bersama pagi ini di program Masatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami dan yang baru saja mulai aktivitasnya, apapun itu aktivitasnya pagi ini ya, semoga berjalan dengan lancar. Opini Publik pagi ini bersama Widya hadir untuk Anda, yaitu edisi hari ini Senin 21 September 2026. Kantong plastik ya, ini topiknya, praktis sesaat, masalahnya bertahun-tahun. Nah pendengar, hari ini kita mengajak pendengar membahas persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu penggunaan kantong plastik. Hampir setiap kali berbelanja, baik di pasar tradisional, warung ya kan, minimarket, maupun pusat perbelanjaan, kita masih sering menerima kantong plastik. Nah bagi sebagian masyarakat, kantong plastik itu dianggap praktis, murah, mudah dibawa dan dapat digunakan untuk membawa berbagai macam barang. Namun persoalannya muncul ketika kantong plastik tersebut hanya digunakan beberapa menit, kemudian langsung dibuang menjadi sampah gitu ya kan. Nah kita mungkin tidak terlalu memikirkan ya satu kantong plastik yang kita buang hari ini. Tetapi bayangkan jika satu orang menggunakan beberapa kantong plastik, yaitu setiap hari, kemudian jumlah tersebut dikalikan dengan ribuan masyarakat. Nah jadi sampah plastik akhirnya dapat menumpuk di tempat pembuangan sampah, kemudian selokan, sungai, bahkan berpotensi terbawa hingga ke laut. Nah di wilayah pesisir seperti Sibolga dan Tapanuli Tengah, persoalan sampah plastik ini menjadi semakin menarik, yaitu untuk dibicarakan. Nah kita tentu tidak ingin lingkungan tempat tinggal yang dekat dengan laut justru tercemar akibat kebiasaan membuang sampah sembarangan. Selain mencemari lingkungan, sampah plastik yang masuk ke saluran air juga dapat menyumbat aliran dan meningkatkan risiko genangan ketika hujan turun. Nah, karena itu persoalan penggunaan kantong plastik sebenarnya bukan hanya urusan pemerintah atau petugas kebersihan. Jadi persoalan ini justru berkaitan dengan kebiasaan setiap orang ketika berbelanja dan membawa barang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu kebiasaan sederhana yang dapat dilakukan itu adalah membawa tas belanja yang bisa digunakan berulang kali. Nah, memang mengubah kebiasaan tidak selalu mudah karena masyarakat sudah terbiasa mendapatkan kantong plastik setiap kali berbelanja. Namun, perubahan kecil yang dilakukan secara bersama-sama dapat mengurangi jumlah sampah plastik yang dihasilkan setiap hari. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah masyarakat siap mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai? Apakah membawa tas belanja sendiri itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat atau masih dianggap merepotkan? Nah, di sisi lain kita juga perlu melihat kondisi pedagang dan pelaku usaha ya. Jika penggunaan kantong plastik dikurangi, apakah pedagang sudah memiliki alternatif kemasan yang murah, praktis, dan tetap ramah lingkungan? Nah kemudian apakah konsumen bersedia membawa tas belanja sendiri meskipun harus mengingatnya itu setiap kali pergi berbelanja? Apakah Anda masih menggunakan kantong plastik setiap kali berbelanja? Ya, silakan di 0831225006 yang ingin ikutan bergabung di Opini Publik pagi ini bersama Widya hadir untuk Anda. Selamat pagi, kami ucapkan semangat untuk kita dan salam sehat untuk kita semua. Oke, baik, sembari menantikan Widya hadirkan lagu berikut ini.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia

0: ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Iya, baik pendengar. Nah, selamat pagi kembali. Kita masih ada di opini publik pagi ini ya. Dan pendengar, membawa tas belanja sendiri ini kebiasaan kecil ya untuk kurangi plastik, ya kan? Nah, mungkin terkadang kita berpikir gitu, mau nggak kita itu kembali menggunakan kantong plastik dari toko? Itu kelihatannya memang praktis, tinggal terima masukan barang belanjaan lalu bawa pulang gitu kan. Tapi kalau kebiasaan ini dilakukan terus menerus, jumlah kantong plastik yang kita gunakan tentu semakin banyak gitu, mendengar. Ya, padahal ada kebiasaan sederhana yang bisa kita mulai, yaitu membawa tas belanja dari rumah, ya kan? Nah, oke, silakan di 0831225506 dengan topik kita kantong plastik praktis sesaat. Jadi masalahnya ini bertahun-tahun. Silakan yang ingin ikutan bersama Widya menemani Anda pagi ini. Nah, kemudian salah satu kebiasaan yang bisa dilakukan itu membawa tas sendiri gitu ya kan, membawa tas belanja sendiri. Jadi sekarang banyak pilihan tas belanja pendengar yang bisa kita gunakan berulang kali, bentuknya juga beragam gitu ya kan, dan bisa dilipat sehingga lebih mudah disimpan dalam tas, kemudian kendaraan atau tempat yang mudah kita ingat. Namun tantangannya itu adalah mengingat untuk membawanya ketika pergi berbelanja, ya kan. Nah, ini yang menarik ya. Jadi kadang kita sudah punya tas belanja di rumah, tetapi ketika sampai ke toko baru ingat bahwa tasnya masih tertinggal gitu. Nah, akhirnya kembali menggunakan kantong plastik. Nah, jadi membangun kebiasaan membawa tas belanja ini membutuhkan sedikit persiapan sih. Misalnya menyimpan tas belanja yaitu tempat yang mudah terlihat, atau membiasakan membawanya ketika keluar rumah. Nah, jadi apakah konsumen ya kan benar-benar bersedia melakukan kebiasaan ini? Yaitu seperti kita gitu ya kan? Karena pada akhirnya perubahan kebiasaan itu sangat bergantung pada kemauan masing-masing sih ya pendengar, ya kan? Nah, jadi kalau kantong plastik tersedia ketika kita membutuhkan ya, sementara membawa tas belanja sendiri membutuhkan sedikit usaha ya, dan yang paling penting membutuhkan ingatan. Namun kalau kita sudah terbiasa, yaitu membawa tas belanja, sebenarnya bisa menjadi bagian dari rutinitas ya. Sama seperti membawa dompet, kunci gitu ya kan, atau barang penting lainnya. Jadi awalnya itu mungkin terasa merepotkan, yaitu karena harus mengingat, tetapi setelah dilakukan berulang kali gitu ya kan, kebiasaan ini bisa menjadi sesuatu yang otomatis. Nah, jadi disinilah pilihan konsumen menjadi penting gitu. Apakah kita memilih kenyamanan sesaat atau mulai membangun kebiasaan yang lebih ramah lingkungan, ya kan? Nah, tentu setiap orang itu memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda. Yang terpenting adalah bagaimana kita mulai mempertimbangkan penggunaan barang sekali pakai itu dalam aktivitas sehari-hari. Oke, pendengar. Ya, untuk Anda selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas apapun itu aktivitasnya pagi ini. Tetap semangat untuk kita, salam sehat untuk kita semua, dan masih bersama hadir untuk Anda ya. Saat ini tetap bersama kami pendengar. Selanjutnya nanti di Siboga menyapa menemani Anda.
1: Reading selam biasa.

0: Gak apa sih? Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.
0: Aduh.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

Ya, baik pendengar, selamat pagi kembali kami ucapkan untuk Anda. Kita masih bersama dan saat ini semoga menyapa hadir untuk Anda hingga informasi pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salingan?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Tahukah kamu, ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
3: Berhenti!
4: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
5: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
6: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
3: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
5: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
3: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
7: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
4: Ya udah, kita cabut aja.
7: Cabut pohonnya, Bang.
4: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
2: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
8: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
9: Iya dong.
8: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
9: Emang apa?
10: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: ayo break. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

kantong plastik itu akan kemana gitu ya kan. Jadi masalahnya kantong plastik yang kita gunakan sebentar itu bisa bertahan jauh lebih lama di lingkungan. Nah, ketika tidak dikelola dengan baik, sampah plastik itu dapat mencemari lingkungan, menyumbat saluran air, dan berpotensi masuk ke sungai hingga laut. Nah, itu dia ya kan. Jadi bukan berarti kita harus langsung mengubah semuanya dalam satu hari, tetapi setidaknya kita bisa mulai melihat kembali kebiasaan kecil yang selama ini kita anggap sepele, berdengar. Nah, jadi kalau plastik dan kebiasaan sehari-hari, jadi belanja sedikit tinggal masukkan plastik, membeli makanan dibungkus plastik, bahkan barang yang sebenarnya bisa dibawa dengan tangan pun terkadang tetap menggunakan kantong plastik, pendengar. Nah, jadi persoalannya bukan hanya pada satu kantong plastik. Nah, bisa Anda bayangkan kalau satu orang menggunakan beberapa kantong plastik dalam sehari, kemudian dikalikan dengan jumlah masyarakat yang melakukan hal serupa. Jadi jumlahnya itu tentu bisa sangat banyak ya, pendengar. Nah, yang perlu kita sadari, sampah plastik tidak otomatis hilang setelah dibuang. Kalau masuk ke lingkungan dan tidak dikelola dengan baik, plastik bisa menjadi persoalan dalam jangka panjang. Jadi, sebelum menerima kantong plastik berikutnya, mungkin kita bisa bertanya kepada diri sendiri. Barang yang bisa yang kita beli gitu ya, memang perlu kantong tambahan atau sebenarnya bisa dibawa tanpa plastik. Jadi pendengar, kebiasaan kecil seperti ini mungkin terlihat sederhana, tapi merupakan memang sering dimulai dari keputusan kecil yang dilakukan berulang-ulang. Oke, masih hadir untuk Anda di Siboga Menyapa hingga formasi pukul 9 nanti.

0: apa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
1: Kau
0: apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Eh, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh. Eh, Bedui dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Shh, biarkan lalat gusar.

atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

Ya, baik pendengar, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda. Pagi ini kita masih bersama menemani Anda di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pagi ini di Halo RRI kami hadirkan satu jam ke depan untuk Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Silakan nanti yang ingin ikutan bersama media hadir menemani Anda di Halo RRI, silakan di 0631225006. Boleh juga dari Facebook kami ya. Terus juga boleh dari WhatsApp kami. Nanti kita bacakan ya. Untuk Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami tentunya pagi ini ya. Ya mungkin ada kendala terus ada kendala daerah di daerah sekitar Anda mungkin daerah lingkungan atau seperti mungkin jalannya rusak ya, kemudian juga seperti banyak sampah berserakan gitu atau yang lain-lain, silahkan bersama Widya hadir untuk Anda, karena kadang kalau mengenai sampah ini gak selesai-selesai juga ya, sama dengan seperti ini ya, plastik gitu ya kan, gak ada habisnya gitu. Oke, apalagi kalau jalan rusak, di mana-mana tuh kadang ada jalan rusak kan gitu ya. Oke, silakan bersama Widya hadir untuk Anda. Selamat pagi kami ucapkan.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, nggak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus bom.
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Shh, biarkan lalat gusar.

Hekeber atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

Iya, baik pendengar, masih di program acara Halo RRI. Ya, silakan untuk Anda di 0631225006 dari WhatsApp kita di 0811 6193 00. Ya, jadi untuk Anda yang ingin dari WhatsApp itu juga boleh, dari telepon juga boleh ya. Iya pendengar, di program Halo RRI ya, tentunya senang sekali Widya bisa kembali menemani Anda, ruang interaksi dan informasi untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ya, di sini kita bukan hanya mendengarkan informasi tetapi juga membuka ruang ya bagi pendapat, pengalaman, kemudian pertanyaan ya kan. Nah, maupun keluhan dari masyarakat. Nah, tentunya ini ya, setiap persoalan yang kita bahas punya sudut pandang yang beragam, ya kan? Karena itu kami ingin mengajak Anda untuk ikut menyampaikan pendapat dan pengalaman melalui program Halo RRI. Nah, jadi pendengar, pembahasan kita tentunya tidak berhenti sampai di sini saja. Ada banyak hal yang tentunya bisa kita bahas, kita lihat dari sudut pandang, terutama

kita ini ya, karena persoalan yang kita bahas ini merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Jadi buat Anda yang ingin bergabung, silakan yang ingin bergabung ya dengan pagi ini, tentunya bersama Widi hadir. Yang saya ingin saya bagikan mungkin ini hal yang banyak ya, banyak di setiap daerah gitu ya, atau lingkungan terjadi, yaitu sampah menumpuk gitu. Nah, jadi sampah menumpuk ini bisa membuat lingkungan jadi terganggu ya pendengar. Nah, kali ini Widya membahas persoalan mungkin sering kita lihat juga di sekitar kita. Jadi kalau sampah ini memang sebenarnya bukan hanya persoalan petugas kebersihan gitu ya, tapi ya cara kita membuang, memilah, mengurangi ya kan, hingga mengolah sampah itu juga punya pengaruh besar terhadap kondisi lingkungan. Jadi ketika sampah dibiarkan menumpuk, bukan hanya pemandangan yang terganggu, jadi buat tidak sedap, saluran air tersumbat, munculnya berbagai gangguan kesehatan, hingga lingkungan yang menjadi tidak nyaman, itu bisa saja terjadi pendengar. Nah, kemudian bagaimana gitu ya kan kondisi sampah di sekitar tempat tinggal kita gitu. Apakah masih ada kebiasaan ya membuang sampah sembarangan gitu, atau justru sudah mulai ada kesadaran yaitu untuk memilah, mengurangi sampah ya. Jadi coba kita perhatikan gitu ya lingkungan di sekitar kita pendengar, ada tempat yang bersih dan terawat, tetapi ada juga lokasi yang justru dipenuhi sampah. Nah, jadi sampah yang awalnya hanya satu atau dua kantong bisa bertambah banyak ketika orang lain melihat lokasi tersebut gitu, yaitu tempat membuang sampah. Nah, akhirnya terbentuklah tumpukan sampah yang semakin sulit ditangani. Jadi kondisi seperti ini tentu membuat lingkungan menjadi tidak nyaman. Nah, jadi pendengar, oke, nanti kembali kita masih di Halo RRI ya, masih dihadirkan untuk Anda.

0: ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

Iya, baik pendengar, masih di Halo RRI pagi ini kita masih bersama. Nah, jadi pendengar, masih saya tunggu ya di 0831-22506 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami saat ini. Nah, kalau berbicara soal sampah, ternyata persoalannya tidak hanya tentang jumlah sampah yang dihasilkan gitu. Jadi kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah juga menjadi bagian penting dari masalah ini gitu. Nah, mungkin setiap hari kita menghasilkan sampah mulai dari bungkus makanan, botol minuman, ya kan, kantong plastik, sisa makanan hingga berbagai barang rumah tangga. Nah, jadi masalah muncul ketika sampah tersebut tidak dibuang pada tempatnya. Nah, kebiasaan kecil ini ya, membuang bungkus makanan ke jalan mungkin, ya kan, itu terlihat sepele, tapi kalau dilakukan oleh banyak orang, jumlahnya tentu menjadi sangat besar gitu pendengar. Jadi karena itu menjaga kebersihan itu sebenarnya dimulai dari kebiasaan sederhana setiap individu ya. Nah, jadi pendengar, ketika sampah mulai menumpuk misalnya, ada satu hal yang biasanya langsung terasa, yaitu perubahan kondisi lingkungan di sekitar kita ya. Nah, itu ya kan, jadi lingkungan menjadi tidak nyaman pendengar. Jadi tumpukan sampah dapat membuat lingkungan terlihat kumuh dan tidak terawat gitu. Bahkan lokasi yang sebelumnya nyaman, yaitu untuk dilewati atau digunakan masyarakat, bisa berubah menjadi tempat yang dihindari. Jadi bau tidak sedap juga menjadi salah satu gangguan yang paling mudah dirasakan. Apalagi jika sampah yang menumpuk bercampur dengan sisa makanan atau sampah basah. Nah, lingkungan yang seharusnya menjadi tempat nyaman, yaitu untuk tinggal akhirnya justru menimbulkan rasa tidak nyaman, yaitu bagi masyarakat. Nah, jadi tidak hanya mengganggu kenyamanan ya, sampah yang menumpuk juga bisa menimbulkan persoalan lain ketika hujan turun. Nah, kemudian pendengar, sampah dan saluran air ya. Ya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar hubungan antara sampah dan saluran air. Sampah yang dibuang sembarangan dapat masuk ke selokan atau saluran drainase. Jadi jika jumlahnya semakin banyak, aliran air bisa terganggu. Jadi saat hujan turun dengan intensitas tinggi, kondisi tersebut dapat memperbesar risiko terjadinya genangan di lokasi tertentu. Nah, karena itu membersihkan saluran air bukan hanya tugas ketika musim hujan. Jadi menjaganya dari sampah juga perlu dilakukan, yaitu secara rutin. Nah, kemudian pendengar, kalau sudah bicara tentang sampah dan air, kita juga perlu melihat kebiasaan membuang sampah ke sungai yang masih menjadi persoalan di sejumlah tempat ya. Jadi jangan jadikan sungai tempat sampah gitu. Sungai itu bukan tempat membuang sampah ya pendengar. Ketika sampah dibuang ke sungai, persoalannya itu tidak hilang. Jadi sampah hanya berpindah tempat dan dapat terbawa arus menuju wilayah lainnya. Nah, jadi sampah plastik yang berada di sungai juga membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu untuk terurai. Nah, karena itu menjaga sungai tetap bersih berarti menjaga lingkungan yang lebih luas, ya kan? Jadi ya kita harus membiasakan diri melihat sungai sebagai bagian penting dari lingkungan yang harus dijaga. Ya. Nah, selain sungai ada pula persoalan sampah yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat, yaitu di kawasan pesisir. Jadi sebagai masyarakat yang tinggal gitu ya di wilayah pesisir, kebersihan pantai ini tentu menjadi perhatian bersama gitu. Jadi sampah yang berasal dari daratan itu dapat terbawa ke kawasan pesisir.
Nah, begitu juga sampah yang ditinggalkan oleh orang-orang yang beraktivitas di sekitar pantai. Nah, jika dibiarkan, kondisi ini tidak hanya mengganggu pemandangan, tetapi juga dapat berdampak pada ekosistem pesisir. Nah, jadi pantai yang bersih tentu menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya petugas kebersihan.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Umat Buddha di seluruh dunia termasuk di Indonesia dengan sukacita merayakan Hari Raya Waisak. Perayaan ini merupakan momen yang sakral bagi umat Buddha untuk mengenang kelahiran, pencerahan dan wafatnya Sang Buddha Gautama. Tahun ini, Hari Raya Waisak jatuh pada hari Kamis 23 Mei 2024. Dalam perayaan Waisak, umat Buddha melaksanakan berbagai kegiatan yang memberikan makna mendalam. Umat Buddha menyampaikan doa dan puji-pujian kepada Sang Buddha Gautama, serta mengikuti prosesi pawai obor keliling tempat ibadah sebagai simbol cahaya pencerahan yang diberikan oleh Sang Buddha. Perayaan Hari Waisak di Indonesia secara tradisional dipusatkan secara nasional di Candi Borobudur. Hari Waisak ditetapkan sebagai hari libur nasional berdasarkan keputusan Presiden Indonesia nomor 3, 19 Januari 1983.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung

Iya, baik pendengar. Iya, sepertinya di sini mati lampu ya pendengar ya. Jadi untuk daerah Anda, saya juga kurang tahu nih. Pokoknya daerah Semarang-Semarang ini mati lampu nih. Oke, untuk Anda dimanapun saat ini berada di Halo RRI ini sesi terakhir ya. Menemani suasana pagi Anda saat ini ya. Nah, sampah dan kesehatan lingkungan. Jadi lingkungan yang penuh sampah itu tentu bukan kondisi yang ideal. Nah, untuk kehidupan masyarakat, jadi sampah itu, sampah yang tidak dikelola dengan baik itu dapat menjadi tempat berkembang biak berbagai organisme pengganggu dan menimbulkan bau yang mengganggu. Nah, karena itu menjaga kebersihan lingkungan ini merupakan salah satu bagian dari upaya menciptakan lingkungan hidup yang sehat gitu ya kan, dan juga nyaman. Jadi tidak harus menunggu lingkungan menjadi kotor. Nah, jadi pencegahan bisa dimulai dari rumah masing-masing. Nah, itu dia ya kan. Nah, jadi persoalan sampah ini membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah memiliki peran dalam menyediakan sistem pengolahan dan fasilitas persampahan. Petugas kebersihan berperan mengangkut dan menangani sampah dengan sistem yang tersedia. Namun masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk membuang sampah pada tempatnya dan mengikuti aturan pengelolaan sampah. Jadi kita semua ya, kalau semua pihak menjalankan perannya, persoalan sampah tentu lebih mudah ditangani. Oke, hingga di sini kebersamaan kita di Halo RRI. Cuaca di luar sana sepertinya mendung ya pendengar ya. Selamat pagi untuk Anda, dan kita nanti juga ada pengarus utama gender dan narasumber kita sudah hadir juga menemani Anda. Oke, selamat pagi untuk Anda, tetap bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Hingga di sini Halo RRI untuk Anda pendengar. Hari Rabu ketemu lagi di Halo RRI. Oke, ada Mbak Dewi, lakukan dengan cinta.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita

0: Νικητά είναι ολεσιά. Σας αγκωριά.
1: Σαράτους καρός τη ταμπά του αράτους. Λουμάιαν
2: νι. Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
1: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
2: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli enggak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
2: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
1: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
3: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Ya, baik pendengar, selamat pagi untuk Anda. Salam sehat untuk kita semua, dan nanti selanjutnya kami akan hadirkan menemani suasana pagi Anda, yaitu di program acara Pengarus Utama and Gender bersama narasumber kita nanti yang sudah hadir di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, baik pendengar, selamat pagi. Kami ucapkan untuk Anda pagi ini kita bersama dalam program acara kesetaraan gender. Nah, ini sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan kesetaraan, keadilan, serta pemenuhan dan perlindungan hak perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kesetaraan gender ini pendengar bukan hanya tentang perempuan dan bukan pula tentang siapa yang lebih unggul ya. Jadi kesetaraan berbicara tentang kesempatan yang adil, penghargaan terhadap hak setiap orang, serta perlakuan yang tidak membedakan seseorang hanya karena jenis kelaminnya. Oke, pagi ini pendengar, pada kesempatan kali ini Widya bersama narasumber kita, yaitu bersama Ibu Kaira Meidi Rifada SH, yaitu Hakim Pengadilan Agama Sibolga. Nah, kita sapa dulu ini. Halo, selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi Ibu Widya.
0: Iya, ini kurang dekat sedikit kayaknya ini suaranya nih.
1: Selamat pagi Bu, udah kedengeran Bu.
0: Oke, okay, selamat pagi kembali. Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik, Ibu gimana kabarnya Bu?
0: Ya, kabar saya selalu sehat ini. Sehat selama-lamanya gitu.
1: Sehat selama-lamanya.
0: Kalau bisa, ya kan. Iya, pagi ini di pengaruh utama gender ini Bu, seperti kita ini para wanita gitu ya kan. Nah, kesetaraan hak perempuan dalam perspektif pengadilan agama ini topik kita ya pagi ini ya Bu ya. Iya, mungkin pendengar kita akan menggali lebih jauh ya bagaimana kesetaraan dan keadilan itu dapat diwujudkan dalam keluarga, lingkungan sosial, ya pekerjaan maupun dalam kehidupan ya hukum dan masyarakat. Jadi untuk itu, untuk Anda pendengar juga yang ada di rumah dan dimanapun berada yang sedang mendengarkan siaran kami di program Masa 1 kanal informasi dan inspirasi. Jadi bersama Ibu Kaira, saya manggilnya Bu Kaira ya?
1: Bu Khairia, Bu
0: Mei. Khairia gitu ya.
1: Mei juga enggak apa-apa.
0: Bu Mei aja lah ya. Mei April gitu ya kan. Terbalik ya, April dulu ya.
1: April dulu baru.
0: Oh iya, Ibu Mei. Iya, ini Bu Mei. Saya kalau dibilang Bu Mei teringat sama guru anak sekolah saya, namanya Ibu Mei. Iya, Ibu Mei sebagai Hakim Pengadilan Agama. Iya kan, tentu memberikan gambaran bahwa kesetaraan ini, kesetaraan gender itu bukan sekedar sebuah istilah gitu ya kan, tetapi berkaitan langsung dengan bagaimana seseorang mendapat hak, gitu kan, kesempatan, perlindungan, dan perlakuan yang adil dalam kehidupan. Jadi dia pengen tahu ini, Ibu, ya Ibu Mei. Iya, melalui dialog kita pagi ini. Nah, Ibu sebagai Hakim Pengadilan Agama gitu ya. Bagaimana Ibu memaknai gitu pengaruh utamaan gender yaitu dalam proses penegakan hukum khususnya dalam perkara keluarga gitu, Bu.
1: Dalam perkara hukum keluarga mungkin ya. Mungkin kita bisa pertama-tama memahami apa sih perkara-perkara yang masuk di pengadilan agama itu sendiri. Jadi kan orang-orang lebih familiar dengan adanya perceraian. Dan tapi kita juga menyelesaikan perkara terkait dengan harta bersama, kewarisan, dan juga ekonomi syariah bahkan. Tapi karena kita hanya membahas terkait hukum keluarganya aja, yaitu antara lain perkawinan, kewarisan mungkin juga, dan juga harta bersama ya. Itu kita melihat bagaimana kesetaraan gender menjadi penting dalam penuangan putusan kita itu sendiri. Ketika kita membicarakan tentang gender, kita tidak hanya membicarakan tentang siapa perempuan, siapa laki-laki, siapa yang menjadi yang lebih lemah atau tidak, tapi bagaimana mereka mempunyai kesempatan yang sama. Mereka mempunyai memahami secara sosial juga gitu, bagaimana bisa saja perempuan itu lebih lemah, bisa juga ternyata laki lebih lemah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa secara sosial ini masih adanya patriarki, masih adanya pandangan-pandangan sosial bahwa perempuan itu hanya kerjaannya di rumah saja, atau mereka itu tidak berperan yang signifikan dalam pernikahan, let's say gitu ya Bu. Itu yang menjadi permasalahan ketika sudah masuk ke dalam pengadilan dan ada perceraian. Lelaki kadang-kadang mikirnya ya udah saya ceraiin gitu aja. Tapi tidak seperti itu tentunya kan ya. Kita pengennya tidak
0: segampang itu.
1: Tidak semudah itu. Bukan kayak, oh istri saya ini nusyus, dia tidak pernah mendengarkan saya, dia maunya bekerja saja gitu. Tapi kita juga harus melihat secara luas, secara sosial, bahwa perempuan ini punya hak loh untuk bekerja juga, untuk mempunyai identitas atas dirinya, dan itu tidak menafikan peran mereka sebagai seorang istri dalam perkara keluarga gitu,
0: dalam urusan rumah tangga gitu ya.
1: Iya betul. Sehingga ketika boleh langsung masuk ke contoh perkara ya mungkin Bu ya. Kayak kalau misalnya ada lelaki mau mengajukan cerainya ke dalam pengadilan agama dengan alasan-alasan yang tadi saya bilang, karena mereka sibuk bekerja, mereka sibuk hal-hal di luar daripada apa yang biasanya menjadi tugas dari seorang perempuan, itu tidak semerta-merta menjadi alasan dari suatu perceraian kan?
0: Gak bisa jadi alasan gitu ya Bu ya.
1: Ketika sehingga perempuan juga mempunyai peran yang sama kok boleh, dan juga lelaki juga harus mempunyai peran di dalam keluarga. Gak semerta-merta mereka adalah orang-orang yang saya hanya cari nafkah aja. Mereka juga harus berperan dalam kelangsungan kehidupan keluarga itu kan, baik itu mengurus anak, baik itu mengurus rumah. Kita bekerja dan beriringan baik perempuan maupun laki-laki. Dan ketika itu menjadi permasalahan di kemudian hari untuk dijadikan alasan perceraian, maka yang dicari itu bukan kesalahan antara perempuan atau laki-laki, tapi bagaimana mereka berdua ternyata tidak mampu untuk berjalan bersama-sama lagi. Bisa aja mungkin ya.
0: Berarti gak harus langsung diputuskan gitu ya Bu ya.
1: Gak
0: ada alasan dengan kata begitu. Karena mungkin perempuan ini alasannya cari nafkah ya membantu suami kan gitu.
1: Iya ternyata suaminya tidak mampu mencari nafkah.
0: Iya. Udah gitu kenapa gak ada komitmen gitu dari awal kan gitu kan. Biasanya kan kadang kita begitu ya Bu. Saat mau menikah gitu kan, ya kamu izinin saya tidak gitu kan untuk bekerja. Nah jadi kalau sudah punya komitmen kan jadi sejalan gitu ya Bu ya.
1: Itu suatu hal yang harus disepakati dari awal gitu ya.
0: Tapi kalau misalnya dia gak sepakat ya udah cuman lagi ya kan. Pilihan kita ya ke suami lah ya kan untuk rumah tangga mungkin lebih baik gitu.
1: Saling bergantung satu sama lain.
0: Iya, harusnya begitu ya Bu ya.
1: Harusnya seperti itu. Dan bagaimana pengadilan agama melihatnya adalah mereka mempunyai peran yang sama, dalam arti peran yang berbeda namun tanggung jawab dan hak yang kurang lebih sama gitu kan.
0: Iya, jadi kalau bagaimana nih pengadilan agama ini Bu memastikan perempuan dan laki-laki itu memperoleh hak yang sama, yaitu untuk mendapatkan keadilan di hadapan hukum nih.
1: Yang pertama-tama tadi memahami dulu bahwa memang betul terkadang dalam situasi sosial perempuan lebih lemah, baik karena mereka tidak diberikan izin untuk mencari nafkah sendiri, atau secara keluarga ternyata masih dalam lingkungan yang patriarkis, dimana kayak mereka harus tunduk dan segala macam, atau sekedar karena cowok lelaki lebih kuat atau apa kemungkinan untuk disakiti.
0: Itu tapi sekarang itu katanya wanita tuh lebih tangguh lagi daripada laki. Gimana? Ya sekarang katanya gitu kan, wanita ternyata lebih kuat katanya, lebih tangguh. Karena semua perempuan tuh ngerjain pekerjaan luar, rumah.
1: Pekerjaan luar.
0: Iya luar itu berarti kuat kali kita ya.
1: Ternyata seperti itu, makanya kita juga perlu melihatnya di dua sisi koin tersebut ya, bahwa memang perempuan masih ada yang lemah, tapi juga ada perempuan yang ternyata tidak selemah itu. Dan itu balik dari kasus per kasus. Jadi kita gak bisa menyamaratakan semuanya. Jadi memang harus mengakui bahwa ada momen-momen perempuan itu lebih lemah. Dan di saat itu muncullah negara untuk melindunginya. Kita bisa lihat juga dengan Perma 3 tahun 2017 bagaimana perempuan itu ada cara mengadilinya dalam hal baik perdata maupun pidana. Kita tidak boleh kayak bilang, oh ini karena kamu gak melayani suami kamu dengan baik makanya bisa diserahin. Itu pertanyaan-pertanyaan yang senantiasa harus dihindari oleh hakim ketika memeriksa perkara. Atau mungkin di ini agak sedikit ke pidana. Kalau misalnya ternyata ada kasus kekerasan seksual, kita tidak boleh secara serta-merta menjudge pakaian mereka pada saat itu.
0: Okay.
1: Atau oh karena dia lenjeh, mohon maaf ya agak ini bahasanya. Jadinya laki juga dia mengundang gitu, kata-kata seperti itu atau ini
0: dihindari gitu.
1: Iya, tentunya dihindari. Karena kita harus memahami bahwa ya itu juga tanggung jawab dari lelaki untuk tidak melakukan tindakan seperti itu, bukannya perempuan yang mengundang gitu kan.
0: Iya. Berarti ada kata-kata yang dihindari, tidak boleh ditanyakan kepada mereka karena itu urusan yang sangat pribadi gitu ya, Bu ya.
1: Itu sangat pribadi dan selama tidak dan menimbulkan bias gitu kan ya, Bu.
0: Iya, oke. Okay. Nah, mungkin selanjutnya nih, kalau dalam perkara perceraian gitu ya, bagaimana pengadilan agama itu memastikan hak-hak perempuan itu tetap diperhatikan dan dilindungi sesuai ketentuan hukum?
1: Sesuai dengan ketentuan hukum.
0: Agak sedikit, iya.
1: Pertama-tama itu tentunya kita mengacu kepada fikih ya, kalau misalnya pengadilan agama. Dari fikih itu kita juga memahami bahwa perempuan itu punya hak-hak setelah perceraian itu sendiri.
0: Yeah.
1: Antara lain itu ada hak nafkah iddah, yaitu nafkah yang diberikan selama 3 bulan masa iddah. Ada yang namanya mut'ah. Mut'ah itu artinya pemberian atau hadiah. Dan juga nafkah madliyah, apabila selama berkeluarga ternyata tidak diberikan nafkah, si perempuan berhak nih untuk meminta nafkah madliyah ini. Di luar daripada itu, ini berbeda mazhab. Namun kalau misalnya di KHI sendiri diatur juga ada yang namanya maskan dan kiswah. Maskan ini tempat tinggal, kiswah ini pakaian yang mana banyak dimasukkan ke nafkah, dimasukkan ke nafkah iddah juga gitu.
0: Yeah.
1: Seorang perempuan itu mempunyai hak-hak antara lain yang 5 tadi saya sebutkan untuk diajukan apabila mereka digugat cerai atau mereka apabila mereka ditalak atau mereka menggugat cerai.
0: Kalau menggugat tetap dapat gitu ya?
1: Mereka bisa minta dalam gugatannya dari awal, saya punya hak ini loh gitu. Dan di situ peran hakim juga untuk menilai apakah suami atau mantan suaminya ini mampu untuk melakukan pembayaran atau ternyata tidak mampu. Kalau tidak mampu mungkin kita turunin. Disitulah kesetaraan gender muncul, yang mana tidak semerta-merta nih karena si perempuannya minta ABCDE langsung
0: dikabulin gitu ya,
1: enggak kan.
0: Berarti tergantung kemampuan si laki-laki juga ya.
1: Iya, kita juga melihat dari situ juga.
0: Tapi seperti kejadian itu ada gak terjadi di kota Sibolga nih?
1: Yang mana?
0: Banyak gak kejadian? Misalnya dia gak mampu gitu laki-lakinya, tiba-tiba dituntut gitu.
1: Banyak ya,
0: banyak
1: sekali. Biasanya mereka juga melakukan pembelaan bila mereka tidak mampu. Dan situlah hakim mempunyai penilaian apakah yang dimintakan ini patut untuk dikabulkan atau ternyata harus dikurangi.
0: Iya.
1: Tapi yang pasti tidak menegasikan bahwa mereka berhak atas nafkah-nafkah pasca perceraian itu sendiri.
0: Iya, berarti ini kalau tidak mampunya itu karena penghasilan atau gimana itu?
1: Kurang lebih kebanyakan karena penghasilan.
0: Penghasilan ya. Itu hanya untuk istri, untuk istri doang atau beda dengan anak lagi tuntutannya?
1: Beda dengan anak lagi.
0: Oh, berarti khusus istri aja ya?
1: Yang tadi khusus istri.
0: Berarti enak dong kita banyak minta hak gitu ya. Bisa minta rumah, bisa minta apa gitu.
1: Tapi itu kembali lagi kan.
0: Cuman gak ada yang mau yang bercerai ya, Bu ya. Siapa yang mau bercerai coba?
1: Iya, kita jangan bercerai kalau bisa ya. Kita baik-baik
0: kalau bisa
1: aja.
0: Mudah-mudahan insya Allah satu seumur hidup ya, Bu.
1: Satu seumur hidup.
0: Iya, tapi kalau gak cinta gak apa-apa. Cari yang baru lagi, yang lebih kaya gitu.
1: Aduh, jangan gitu lah, Bu. Kita pastikan yang udah kita nikahin untuk berjuang bersama.
0: Berjuang bersama ya. Sama-sama berjuang dan berjuang bersama gitu.
1: Iya.
0: Nah mungkin bagaimana nih hakim agar proses persidangan itu tetap adil gitu, Bu, terutama ketika terdapat perbedaan posisi gitu kan, atau kondisi antara suami dan istri?
1: Yang pasti adalah kita melakukan semuanya itu di pembuktian ya, Bu, baik itu karena suaminya atau istrinya yang melakukan mengajukan gugatan perceraian ini, kita melihat bagaimana peran mereka selama pernikahan itu sendiri dan bagaimana mereka memenuhi hak dan kewajibannya. Yang pasti semua itu harus dibuktikan dalam pengadilan. Bukannya kita semerta-merta langsung menyatakan bahwa si perempuan berhak A, B, C, D, E, si laki-laki bisa langsung dikabulkan perceraiannya. Tapi bagaimana kemudian mereka datang ke persidangan dengan bukti-bukti mereka, dengan apa yang mereka tampilkan di dalam persidangan itu, kita bisa menilai. Dan walaupun memang banyak sekali SEMA dan juga peraturan di mana kita tetap harus mengutamakan kepentingan perempuan dan anak, kita juga tidak melupakan bahwa melihat kemampuan daripada lelakinya itu. Kalau misalnya memang dia tidak mampu, sakit-sakitan dan segala macam, kita tidak mungkin semerta-merta langsung memberikan hak-hak yang tadi sudah saya jabarkan ya Bu.
0: Iya.
1: Selain itu mungkin dari awal masuk juga kita sudah memberikan informasi di PTSP. Jadi sebelum masuk ke dalam ruang sidang, mereka tentu bisa bertanya-tanya di pelayanan terpadu satu pintu. Itu terkait dengan hak-hak apa aja sebenarnya yang mereka bisa mintakan, baik itu perempuan maupun laki-laki, bagaimana prosesnya tidak membedakan gender mereka, tapi kita hanya mengikuti bagaimana pengaturan dari undang-undang itu sendiri.
0: Iya, tapi ini berlaku untuk yang menikah resmi saja gitu, kalau menuntut hak-hak seperti itu. Karena kan katanya ada nikah di bawah tangan, ya begitu ya. Zaman sekarang banyak gitu ya.
1: Zaman sekarang memang banyak gitu, tapi ada juga yang namanya tuh isbat nikah. Isbat nikah ini diperuntukkan bagi mereka yang menikah di bawah tangan, tapi ada syarat-syaratnya. Gak semua orang yang isbat nikah itu langsung dikabulkan ya Bu. Jadi emang ada hal-hal yang tidak dapat dipenuhi atau dilakukan pada saat mereka menikah di awal dan mereka mengajukan isbat nikah, itu bisa diresmikan secara negara. Dan kalau sudah resmi ya hak-hak tadi mengikuti.
0: Oh bisa gitu ya.
1: Iya, Bu. Kecuali kalau memang tidak sama sekali diurus lebih lanjut ya. Itu baru bermasalah.
0: Ya mungkin selanjutnya ini bagaimana proses hukum yang didapat gitu ya, ditempuh seorang perempuan apabila mantan suami itu tidak memenuhi gitu Bu kewajiban nafkah yang setelah bercerai yang sudah dikasih hak haknya itu.
1: Jadi kalau misalnya Pengadilan Agama Sibolga sendiri sudah membuat MOU ya dengan Dukcapil kalau tidak salah di tahun 2022 kemarin, itu apabila tidak memenuhi hak-hak yang tertera dalam putusan, maka kebutuhan administratif terkait dengan KTP dan KK ini akan di stop, dihalang-halangi lebih tepatnya bahasanya. Jadinya mereka secara tidak langsung harus memenuhi itu dulu, baru mereka bisa mengurus hal-hal secara administratif. Tapi selain itu apabila ternyata masih tidak mau, bisa diajukan eksekusi namanya Bu, untuk meminta hak-hak mereka yang tidak dibayarkan itu. Tapi biasanya masih jarang ya kalau misalnya bersifat uang nafkah. Tapi kalau misalnya nanti kita berbicara terkait dengan harta bersama, baru barang kayak tanah atau rumah itu lebih sering diajukan eksekusinya Bu, bisa diajukan ke pengadilan.
0: Harta bersama ya, itu harta bersama itu bisa dikatakan yang misalnya istrinya gak kerja nih kan, itu bisa termasuk harta bersama juga ya?
1: Tentu.
0: Iya, karena sudah bersama-sama mereka.
1: Iya.
0: Ya.
1: Jadi ketika orang menikah, itu mereka tidak hanya menyatukan dua orang, tapi juga harta mereka.
0: Harta mereka, ya.
1: Tapi ya harus dibedakan harta sebelum menikah dan harta yang dihasilkan selama dalam pernikahan. Jadi yang disebut dengan harta bersama atau harta gonogini itu harta yang memang diperoleh selama masa pernikahan mereka saja. Dan itu di luar dari warisan, dari hibah yang merupakan hak dari masing-masing.
0: Berarti kalau dia di luar dari harta yang sebelum bersama gitu ya kan, sebelum nikah, itu gak boleh disangkut-pautkan gitu ya.
1: Tidak masuk.
0: Tapi kalau setelah menikah, hartanya dikasih nama istrinya, tiba-tiba bercerai itu bagaimana itu?
1: Selama itu hartanya diperoleh
0: masih bersama
1: dalam masa pernikahan, itu menjadi hak kedua belah pihak.
0: Okay.
1: Tapi ini ada sedikit juga beberapa kasus di mana ternyata istrinya itu tidak banyak memberikan kontribusi selama pernikahan, atau memang mereka jarang bersama, atau ya memang tidak ada kontribusi yang
0: sama sekali
1: setara,
0: gitu.
1: Yeah. Sehingga banyak hakim yang mungkin hanya ada beberapa kontra legem ya, atau menyimpang daripada undang-undang yang berlaku. Enggak dikasih 50-50, yeah. Tapi ada juga yang ngasih 15-75. Itu balik lagi ke pembuktiannya ya, Bu.
0: 15-nya ke siapa nih?
1: Bisa ke istri, okay. Istri yang tidak memberikan kontribusi, tapi juga tidak dapat dipungkiri banyak juga kasus-kasus di mana suaminya ini yang tidak berkontribusi, mereka tidak bekerja, mereka tidak mengurus anak, mungkin kerjaan yang ngeronda doang, gitu kan ya, sehingga yang memenuhi kebutuhan tuh istrinya doang. Ya sudah, di situ hakim juga bisa melihat mungkin lebih patut apabila si istri mendapatkan lebih banyak, persentase.
0: Berarti semua itu betul-betul dilihat ya, bukan langsung diputuskan gitu ya?
1: Enggak, tidak bisa seperti
0: pantasan
1: itu.
0: Banyak kadang sidang pertama, kedua, ketiga gitu ya.
1: Iya.
0: Soalnya ada teman saya udah sampai sidang ketiga katanya gak jadi.
1: Gak jadi.
0: Oke. Okay.
1: Ya kalau bisa gak cerai mah kita.
0: Jadi kalau udah sampai sidang ketiga gak jadi gak apa-apa itu, gak jadi cerainya gitu.
1: Gak apa-apa, oh, sampai gitu ya. Akhir, sampai tiba-tiba mau putusan ternyata, gua kita gak jadi cerai nih, kita mau balikan, gitu. Ya gak apa-apa, kita lebih mengutamakan keluarga yang satu dibandingkan keluarga yang berpisah-pisah tentunya ya. Ini juga untuk kebaikan anaknya, kita ngomongin the best interest of the child juga kan.
0: Iya, mungkin pas ketemu lagi ya kan, lihat istrinya makin cantik ya kan, akhirnya balik lagi gitu mungkin ya, Bu ya.
1: Bisa.
0: Oke, baik pendengar, gak di sini dulu kami hadirkan, nanti kita lanjutkan kembali, tetap bersama kami pagi ini masih di Pengarus Utamaan Gender.

0: Kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Mm-mm. Sama tuh kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

0: Ya baik pendengar, program Mas Satu dimanapun Anda berada, kita masih bersama dan masih hadirkan untuk Anda pengaruh utamaan gender, kesetaraan hak perempuan dalam perspektif pengadilan agama. Masih bersama narasumber kita, Ibu Khairia Meidi ya. Jadi biar enggak susah, panggil Ibu Mei. April, Mei, Juni gitu ya kan. Nah mungkin selanjutnya kita masih bahas nih Bu, kalau dalam perkara hak asuh anak gitu ya kan, ini yang paling sering terjadi ya, apa saja gitu pertimbangan yang digunakan hakim yaitu untuk menentukan pengasuhan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak ini.
1: Iya, ketika kita membicarakan tentang anak ini agak sensitif kan ya, karena mereka itu masih dalam tumbuh kembang, masih membutuhkan kedua orang tuanya. Jadi bagaimana hakim bisa mengutamakan the best interest of the child atau tadi kepentingan yang terbaik buat anak adalah memastikan dulu bahwa anak ini di atas 12 tahun atau tidak, karena ada peraturan terkait dengan mumayyiznya seseorang anak. Apabila mereka di bawah dari 12 tahun, kita lebih condong untuk memberikan hak asuh anak ini kepada ibunya. Karena peran ibu dia secara sosiologis dan psikologis ini lebih besar untuk dalam tumbuh kembang anak, terutama apabila mereka mengasihi gitu ya ibu. Sehingga apabila mereka di bawah 12 tahun dan memang dia adalah ibu yang baik, ibu yang mengasuh anaknya dengan baik, tidak ada track record kriminal, tentunya kita mengutamakan hak asuh anak kepada perempuan. Tapi kalau ternyata pada senyatanya dapat dibuktikan dalam persidangan itu, kalau misalnya anak ini tidak baik-baik saja apabila diurus oleh anaknya, oleh ibunya, dalam arti mungkin ibunya punya kelainan mental atau tidak sehat, kita tidak bisa memaksakan itu tentunya. Dan itu juga bisa dibuktikan oleh pihak suaminya. Tentu kita harus mengakses ulang apa yang dimaksud dengan mumayyiz dan kepentingan terbaik buat anak ini. Sehingga mungkin saja seorang anak itu tinggal bersama bapaknya. Dan apabila mereka di atas 12 tahun, anak-anak ini punya hak untuk memilih. Jadi mereka bisa milih pengen sama ibunya atau sama bapaknya. Itu juga mereka didatangkan ke persidangan, tapi dengan tata cara persidangan yang berbeda daripada persidangan perceraian tentunya. Kita pastikan anak tersebut di keadaan yang nyaman, aman,
0: dan tidak ada ancaman gitu ya.
1: Tidak ada ancaman. Terus kita juga pertanyaannya itu bukan pertanyaan-pertanyaan yang gimana yang menyesakkan gitu loh, bahwa kayak orang tua kamu mau cerai nih gitu. Enggak gitu, tapi lebih
0: seperti
1: kayak,
0: tidak menekan gitu ya.
1: Kita tidak boleh menekan anak tersebut. Kira-kira dia lebih nyaman, dia ngerasa lebih banyak diajari oleh siapa. Disitulah pertimbangan-pertimbangan kita, apakah lebih baik dia bersama bapak atau ibunya, dan terutama dia mau sama siapa. Kalau di atas 12 tahun ya Bu, mungkin itu.
0: Karena kalau dia di atas 12 tahun pasti bisa memilih gitu ya Bu ya.
1: Iya, dianggapnya sudah lebih mampu untuk mempunyai pilihannya.
0: Ya udah kasih bapaknya aja biar diurusin.
1: Tapi kalau ternyata nyaman sama ibunya ya kita kembalikan lah Bu.
0: Biar ibunya bebas kan gitu, cari yang baru. Oke, nah ini bagaimana ini Bu perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga ini? Mungkin ketika mengajukan perkara ke pengadilan agama.
1: Ketika mereka mengajukan perkara perkara ke pengadilan agama, sebenarnya ini masih sifatnya dari pengadilan per pengadilan itu berbeda. Bagaimana memastikan bahwa ketika mereka nyampe ke pengadilan itu dalam kondisi yang dapat dipantau. Dalam arti kalau misalnya di pengadilan agama Sibolga kita selalu

0: lu memberikan DDTK atau pelatihan kepada satpam, pada pihak-pihak pengamanan apabila terjadi kekerasan. Itu kita selalu ada pelatihan berapa bulan atau dalam setahun setidaknya sekali untuk mengantisipasi adanya kekerasan dalam pengadilan itu sendiri. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa pengadilan tidak mungkin datang ke rumah atau langsung mengintervensi apabila adanya kekerasan itu kan ya Bu. Itu saya rasa juga menjadi suatu PR buat kita semua dalam lingkup pemerintahan untuk bisa ikut andil dalam memberikan pengamanan.
1: Iya.
0: Kayak kalau misalnya di sini babinsanya atau kelurahannya ya, apa ya disebutnya saya agak,
1: Babinkamtib, Mas. Yeah. Oh, apa keplingnya?
0: Kepling yeah. Itu untuk memastikan penyelesaian KDRT, apalagi ketika sudah sampai berdarah-darah atau gimana. Yeah. Yang bisa dilakukan di pengadilan itu memastikan dalam proses persidangan itu bahwa siapapun yang melakukan KDRT tidak akan melakukan hal tersebut. Dan bagaimana kita memastikan bahwa satpam dan keamanan kita dapat mengantisipasi hal-hal tersebut. Mungkin itu kali ya.
1: Oke. Nah, jadi kalau yang dalam rumah tangga itu perempuannya yang ini
0: yang melakukan KDRT,
1: melakukan kekerasan itu gimana pula itu?
0: Sama.
1: Karena sekarang kalau kita perhatikan, kita tonton gitu kan di media sosial, malah perempuannya yang melakukan KDRT.
0: Kita ya itulah kesetaraan gendernya juga. Yang mana kan kalau misalnya cerai ini contoh ya Bu, kan harus 6 bulan pisah dulu.
1: Iya.
0: Namun Kak, ada frasa apabila KDRT itu bisa langsung dikabulkan tanpa harus berpisah 6 bulan dulu. Ini berlaku bagi perempuan maupun laki-laki.
1: Oh gitu.
0: Selama bisa dibuktikan ya bahwa memang ada KDRT tersebut gitu.
1: Harus ada visumnya juga ya.
0: Terkait dengan visum ini berbeda, kembali lagi ke pembuktiannya di dalam ruang sidang.
1: Oke. Nah, mungkin juga bagaimana nih penyelesaian hukum ini Bu? Apabila terjadi perselisihan mengenai nafkah ini, tanggung jawab keluarga atau kewajiban suami dan istri gitu.
0: Baik, jadi apabila kedua belah pihak hadir nih ya Bu, ini untuk perkara perceraian di pengadilan agama itu sangat diwajibkan adanya upaya damai yang diajukan oleh hakimnya, itu pertama-tama. Kedua, ada yang namanya proses mediasi, ini juga diwajibkan dalam proses persidangan. Jadi kalau misalnya kedua-duanya hadir, wajib banget mereka melalui ini. Dan ketika munculnya perselisihan-perselisihan tersebut, diomongkanlah di ruang mediasi untuk kemudian dicari titik tengahnya. Apa yang kiranya disanggupi oleh lelaki dan apa kiranya yang diinginkan oleh perempuan. Apabila ternyata sampai akhir tidak ditemui titik tengah dalam ruang mediasi, di sini hakim juga sudah diberikan kewenangan atau ex officio untuk menetapkan beberapa hal, antara lain terkait dengan nafkah iddah tadi, mut'ah, dan juga nafkah anak.
1: Ada tiga ya?
0: Iya, jadi hakim itu tanpa persetujuan siapapun diberikan kewenangan, tentunya berdasarkan pembuktian ya, gak semerta-merta langsung, untuk menetapkan kiranya seberapa banyak, sepantas apa yang dapat diterima oleh perempuan atas perceraian tersebut gitu.
1: Berarti kalau jadi hakim ini harus adil ya Bu ya?
0: Harus.
1: Gak boleh sembarangan ya?
0: Kalau sembarangan kan ini loh yang masuk neraka itu loh Bu.
1: Iya, masuk neraka dosa besar gitu ya.
0: Aduh.
1: Karena gak adil.
0: Iya.
1: Nah, takutnya gini, ibu punya saudara yang mau bercerai. Ya kan, jadi terlalu memilih misalnya perempuannya, saudaranya. Rupanya terlalu membela kan?
0: Nah
1: itu dosa ya.
0: Tapi untungnya Bu, kita tuh tidak boleh, jarang
1: boleh,
0: untuk
1: boleh, ya,
0: memeriksa perkara yang saudara kita,
1: mau siapapun
0: kita,
1: itu gitu ya.
0: Kalau kita kenal, kita harus mengundurkan diri dari perkara itu Bu.
1: Oh gitu.
0: Ya, kalau kita ngaju, bisa kena masalah itu malah Bu. Namanya benturan kepentingan. Kalau udah masuk benturan kepentingan, nanti saya diperiksa, jangan dong.
1: Oh gitu ya. Berarti dialihkan ke hakim yang lain.
0: Iya, hakim yang lain ya.
1: Oh gitu. Jadi kalau kakak beradik juga
0: jangan,
1: oh, gitu
0: gak
1: ya,
0: boleh.
1: Nggak boleh ya.
0: Kalau misalnya
1: tapi ada aturan-aturan tersendiri.
0: Tentunya, Bu.
1: Gitu.
0: Jadi nggak segampang itu, ternyata nggak segampang itu ya.
1: Segampang itu, udah kayak lagu ini. Tak segampang itu ternyata. Oke, karena banyak sekarang yang mau jadi hakim soalnya kan. Oke, tahu lah ya kan. Iya, mungkin yang terakhir ini, Bu. Bagaimana nih peran pengadilan ini? Peran pengadilan agama dalam memberikan informasi dan edukasi, edukasi hukum gitu ya, kepada masyarakat, khususnya perempuan yang membutuhkan perlindungan hak, gimana nih?
0: Kalau misalnya dari kita, tentunya sudah banyak peraturan, maksudnya dari Mahkamah Agung, ada peraturan Mahkamah Agung atau surat edaran Mahkamah Agung yang secara spesifik menargetkan perempuan yang tadi memperbolehkan ex officio terhadap nafkah ida, mut'ah, dan nafkah anak. Terus juga kalau misalnya kita ngomongin dari satker per satker, mungkin satuan kerja ya, di sini Pengadilan Agama Sibolga kerap memberikan edukasi melalui Instagram, bahkan kita punya akun TikTok, ada Facebook dan media sosial lainnya di mana kita memberitahukan hak-hak dari perempuan pasca perceraian itu sendiri. Dan ini seperti ini juga secara tidak langsung kita
1: memberitahu juga ya, Bu, ya, informasi
0: punya
1: ya.
0: Nih, hak-hak.
1: Iya, termasuk juga lah ya kan.
0: Iya, gitu.
1: Karena perempuan ini juga perlu informasi gitu ya kan.
0: Iya.
1: Jadi jangan hanya nonton Korea. Informasi kayak gini juga harus tahu ya, Bu,
0: harus
1: ya.
0: Harus update.
1: Apalagi mana tahu ada temannya, saudaranya, bisa mungkin menjelaskan sedikit.
0: Betul. Ya, walaupun tentu kita pengen janganlah cerai, janganlah. Tapi setidaknya tahu gitu ya. Oh, saya punya hak ini. Saya bisa mengajukan ini gitu. Jangan sampai tiba-tiba diceraiin enggak dapat apa-apa nih. Udah bertahun-tahun mengabdi, udah bertahun-tahun menjadi istri yang baik, terus kok udah nih selesai gitu kan.
1: Iya, tapi kalau dia betul-betul gak bisa memberi nafkah, kadang-kadang kan perempuan gitu, saya gak bisa dikasih nafkah, terus dia banyak melakukan kesalahan di luar, mungkin mabuk-mabukan, main judi. Nah, mungkin perempuan juga gak tahan, Bu, dengan hal-hal seperti itu kan, gimana gak cerai ya kan?
0: Iya, dipahami kenapa mereka memilih itu.
1: Nah, pasti kan ada juga ya, hal-hal yang seperti itu terjadi di luar zaman sekarang ini ya, Bu, ya. Ya, yang terakhir, Bu, ini yang terakhir ya. Karena tadi yang terakhir ya, ini terakhir kali. Apa harapan Ibu ke depan ini tentang kesetaraan hak perempuan ini?
0: Tentang kesetaraan hak perempuan. Kalau misalnya dari saya pribadi mungkin adalah,
1: karena kita perempuan ini, Bu, agak bela dikit ya, Bu.
0: Kasihan nih, Bu. Tapi mudah-mudahan siapapun ketika kita berperkara, terutama di pengadilan mungkin spesifiknya adalah, jangan sampai menjadi perempuan yang terima apa adanya sampai akhir. Kita punya hak, apalagi ketika kita memenuhi kewajiban kita. Jadi cari tahu hak-haknya apa, cari tahu bagaimana cara mendapatkannya. Tuntutlah itu. Dan apabila, dan walaupun hakim memang mempunyai hak ex officio tadi, akan lebih baik kalau misalnya datang dari diri kita sendiri. Apa sebenarnya yang kita butuhkan, apa yang sebenarnya kita inginkan, dan itu semua bisa dituangkan. Gitu sih, Bu.
1: Oke, mudah-mudahan para perempuan di luar sana jangan semena-mena juga istilahnya melakukan hal-hal yang di luar dari hak gitu ya. Istilahnya enggak haknya diminta gitu ya kan. Kasian juga laki-lakinya, Bu, ya.
0: Kewajibannya juga tetap harus.
1: Tapi kalau kaya raya enggak apa-apa ya, Bu.
0: Selama kewajibannya. Kan kesetaraan kewajiban hak nih, Bu, kita tetap.
1: Jadi harus sama ya. Enggak boleh harus. Juga itu namanya terlalu apa ya? Congok gitu ya katanya. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Ibu Mei sudah hadir bersama kami pagi ini, udah mau siang ya, di kesetaraan gender yang gak bosan-bosan. Mudah-mudahan besok-besok kita ketemu lagi ya di program yang sama, tentunya dengan topik yang berbeda. Iya, salam sehat untuk Ibu ya.
0: Salam sehat, Bu.
1: Iya, oke.
0: Terima kasih banyak telah mengundang saya juga pada siang hari ini.
1: Iya, baik pendengar, hingga di sini kebersamaan kita di kesetaraan gender, kesetaraan hak perempuan dalam perspektif pengadilan agama. Bersama Widya hadir untuk Anda dan bersama narasumber kita, Hakim Pengadilan Agama Sibolga. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bro, jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Atletico Madrid menangi Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid di Stadion Metropolitano. Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zee.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan 5 Liga Premier Inggris musim 2022 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobby yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Ryan Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Brobby kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Brobby. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Brobby dari situasi bola rebound. Namun Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Brobby. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: There will be no different.
2: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
4: Hard to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyamak kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Gian Huizen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huizen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya, pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Liliana Dea melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi lima besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
4: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
3: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Leika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Leika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Leika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Artinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi, diri sendirinya bisa setting ulang lagi dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Leika dalam debutnya di Asian. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Leika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Leika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. Satu perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todo Tua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todo Tua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023 ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin. Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin. Di sisi lain, Kapten Persib Maklok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
2: Berarti kalau bilang kita terjadi dari cukup jauh dan masalah padat, kita tahu setiap tim seperti sulit, selalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan attitude sangat baik.
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda. Dan kita memang kesulitan di depan, kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Persiba bermain sangat baik, ya mereka dengan jalannya dia bermain sehingga Persiba lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek. Jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid Taki melaporkan.

0: Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir Scott Laskar Maesa Jenar memaksa Kabau Sira berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat ini tamunya PSIS dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2020-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Naga Bekasi, Kabau Sira harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu di kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal. Oleh sebab itu, nantikan kita evaluasi. 2 tim main terlalu biasa ya. Cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya. Dan dia performanya cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain dengan bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sira mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Maesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sambar Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bruce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telah 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoharjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa dia dengan pemain muda, pemain EPA, cara individu mereka pasti di bawah.
0: Mendengar dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. Kedua, penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. Ketiga, penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Yang juga.
1: So tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu.
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin.

kemudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

0: mau kelihatan lebih bugar, rajin olahraga ya sekarang.
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
3: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
4: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
3: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
4: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
3: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
4: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
3: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
2: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
1: Emang dessertnya apaan, Boy?
2: Pisang lumer coklat.
1: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
2: Hah? Maksudnya, Bang?
1: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Oh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sayur kol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
2: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
1: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
2: Bang, makan.

Ya pendengar, terima kasih masih tetap bersama RRI program Satu Sibolga di siang ini. Satu lagu tadi baru saja Anda dengar dari Gipri ya. Gipri judulnya Bang Musa. Harapan kami itu bisa menghibur Anda pendengar di siang ini. Dan tentu kita masih menghadirkan lagu-lagu daerah lainnya di sesi program acara kita siang ini di musik budaya dan informasi. Dan pendengar, berbicara tentang budaya Sumatera Utara, kita sebenarnya sedang berbicara tentang kekayaan yang sangat beragam. Salah satunya adalah Gordang Sembilan ya. Ini ensembel musik tradisional masyarakat Mandailing. Nama Gordang Sembilan mungkin sudah tidak asing bagi sebagian Anda. Tetapi pernahkah kita benar-benar memperhatikan alat musik ini? Mengapa disebut dengan gordang sembilan? Apa yang membuat sembilan gordang ini memiliki kedudukan penting dalam kebudayaan Mandailing? Dan bagaimana keberadaannya sekarang ketika masyarakat semakin akrab dengan musik modern dan teknologi digital? Ya, gordang sembilan bukan hanya sekumpulan gendang yang menghasilkan bunyi. Ya, dalam berbagai kajian mengenai masyarakat Mandailing, alat musik ini memiliki hubungan dengan adat, upacara, simbol budaya, kehidupan sosial, dan identitas masyarakat Mandailing. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mencatat Gordang Sembilan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, dan dengan domain seni pertunjukan. Jadi, ketika kita mendengar suara gordang sembilan, yang terdengar bukan hanya irama musik, di dalamnya terdapat cerita mengenai perjalanan sebuah masyarakat dalam mempertahankan warisan budaya. Hari ini kita akan mengenal lebih dekat gordang sembilan, ya, bukan hanya dari sisi alat musiknya, tapi juga bagaimana musik tradisional ini berkembang dan menghadapi perubahan zaman. Nah, Gordang Sembilan merupakan ensemble musik tradisional masyarakat Mandailing. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat Gordang Sembilan sebagai karya budaya masyarakat Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Disebut sembilan, ya, karena ensemble ini terdiri dari sembilan buah gendang dengan ukuran yang berbeda-beda. Data warisan budaya Kemdikbud mencatat susunan instrumennya antara lain tiga gendang terbesar yang disebut jangat, kemudian dua pangolai, dua paniga, dan satu gendang yang lebih kecil berikutnya disebut dengan kut. Nah, data resmi tersebut menjadi salah satu rujukan utama untuk mengenali struktur gordang sembilan. Jadi sembilan gendang tersebut bukan sembilan benda yang bentuk dan ukurannya sama, ada perbedaan ukuran dan karakter bunyi. Ya, perbedaan itulah yang kemudian menghasilkan perpaduan suara ketika dimainkan secara bersama-sama. Kalau kita membayangkan sebuah ensambel musik, setiap instrumen tentu memiliki perannya masing-masing, begitu juga dengan gordang sembilan. Sembilan gendang tersebut dimainkan sebagai satu kesatuan. Ya, karena itu kekuatan gordang sembilan bukan hanya terletak pada ukuran gendangnya, tetapi pada permainan bersama dan pola ritmenya. Salah satu kajian yang dilakukan oleh Hartini dan sejumlah peneliti dalam buku Fungsi dan Peran Gordang Sembilan pada Masyarakat Mandailing menyebutkan bahwa gordang sembilan memiliki fungsi ritual dan fungsi hiburan, sekaligus berperan sebagai alat kesenian, simbol bagian dari sistem kekerabatan, pengetahuan ekologis, dan media keberlanjutan seni tradisi Mandailing. Artinya, musik ini tidak berdiri sendiri. Ia hidup bersama masyarakat yang menciptakan, memainkan, dan menggunakannya. Nanti kita lanjut lagi pendengar kebersamaan kita di musik budaya dan informasi untuk siang ini. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berada di daerah kota Sibolga dan Tapanuli Tengah serta daerah sekitarnya, azan zuhur berkumandang pada
pukul 12.21 waktu Indonesia Barat.

Ya pendengar, kali ini kita berbicara masih mengenai Gordang 9 ya, dan kali ini mengenai perjalanan Gordang 9 itu sendiri. Dalam sejumlah penelitian sejarah terdapat pembahasan mengenai keberadaan Gordang 9 yang sudah sangat lama di wilayah Mandailing. Penelitian Dina Alwiyah dan Rusdi mengenai pelestarian Gordang 9 menyebutkan bahwa kesenian ini telah ada sejak abad ke-6 di Mandailing Natal, dan penelitian tersebut mengaitkannya dengan masa kerajaan Nasution. Namun angka tahun atau periode awal tersebut perlu kita fahami sebagai temuan dalam penelitian sejarah, bukan sebagai satu-satunya versi mengenai asal-usul Gordang 9. Penelitian lain mengenai sejarah dan pemanfaatannya juga membahas perkembangan Gordang 9 dari masa pra-Islam hingga masa sekarang. Ya, pada masa lalu, fungsi Gordang 9 sangat berkaitan dengan kehidupan adat dan ritual masyarakat Mandailing. Seiring perkembangan masyarakat dan perubahan zaman, penggunaannya kemudian berkembang. Gordang 9 tidak hanya hadir dalam konteks adat. Penelitian mencatat penggunaannya juga berkembang untuk penyambutan tabung, hiburan, perayaan nasional, pembukaan kegiatan besar, hingga perayaan Idul Fitri. Disinilah kita bisa melihat bahwa semua budaya tidak selalu harus diam di tempat. Budaya dapat mengalami perubahan, tetapi perubahan tersebut tidak selalu berarti kehilangan identitas. Justru menjadi menarik ketika sebuah tradisi mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat tanpa kehilangan akar budayanya. Dan pendengar, dalam penelitian mengenai konservasi Gordang 9, perkembangan fungsi alat musik ini juga dikaitkan dengan pengaruh dari luar, termasuk perubahan kehidupan keagamaan dan masuknya pengaruh musik modern. Jadi perjalanan Gordang 9 sebenarnya menggambarkan perjalanan masyarakat Mandailing itu sendiri. Dari tradisi yang berkaitan erat dengan adat dan ritual, kemudian berkembang menjadi bagian dari pertunjukan seni dan kebudayaan yang lebih luas. Dan pendengar, dari sejarah kita bergerak menuju satu hal yang penting. Ya, Gordang 9 bukan hanya soal bunyi, ada konteks adat yang membuat musik ini memiliki kedudukan tertentu di tengah masyarakat. Lalu dalam acara apa saja Gordang 9 dimainkan dan mengapa keberadaannya penting dalam upacara adat? Kita masih di musik budaya siang ini.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Sebelum menjadi secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Keladi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

Ya, pendengar, kita masih di musik, budaya, dan informasi untuk siang ini ya. Dan pendengar, salah satu hal menarik dari Gondang 9 adalah hubungannya dengan upacara adat masyarakat Mandailing. Yaitu salah satu contohnya adalah Horja Gondang. Ya, penelitian mengenai Gondang 9 dalam Horja Gondang di Kota Nopan yang menjelaskan bahwa Gondang 9 digunakan sebagai musik pendukung dalam rangkaian upacara tersebut. Penelitian tersebut juga menemukan sejumlah fungsi musik Gondang 9 dalam upacara, antara lain sebagai ekspresi emosi, hiburan, representasi simbolis, komunikasi, dan identitas etnik. Ini menunjukkan bahwa musik tradisional tidak hanya berfungsi untuk didengar, musik juga dapat menjadi bagian dari komunikasi sosial. Ia membantu menciptakan suasana, menjadi bagian dari sebuah prosesi, dan dalam konteks tertentu, ia menjadi penanda identitas sebuah kelompok masyarakat. Dan pendengar, kajian tahun 2024 mengenai Gondang 9 dalam Horja Gondang juga menjelaskan bahwa ensambel ini terdiri atas 9 gendang dengan ukuran berbeda dan memiliki makna simbolis dalam konteks upacara adat. Karena itu kita perlu berhati-hati ketika menyebut Gondang 9 sekedar sebagai alat musik tradisional. Istilah tersebut memang benar, tapi maknanya jauh lebih luas. Gondang 9 juga merupakan bagian dari pengetahuan budaya. Ada cara membuatnya, kemudian cara memainkannya, bagaimana pola ritme, ada konteks penggunaannya, ada orang-orang memahami kapan dan bagaimana alat musik tersebut dimainkan. Semua pengetahuan tersebut merupakan bagian dari warisan budaya yang tidak selalu tertulis dalam buku. Pengetahuan itu banyak diwariskan melalui praktik, ya, dari orang yang lebih tua kepada generasi muda atau generasi berikutnya, dari pemain kepada pemain berikutnya, dari lingkungan keluarga dan masyarakat kepada anak-anak muda. Dan karena itu pendengar, ketika seorang anak muda belajar memainkan Gondang 9, yang dipelajari bukan hanya cara memukul gendang, ia juga sedang mempelajari bagian dari identitas budaya. Tapi pendengar, sekarang kita berada pada zaman yang berbeda. Anak-anak muda tumbuh bersama YouTube, TikTok, Spotify, dan berbagai jenis musik dari seluruh dunia. Lalu bagaimana nasib Gondang 9 di tengah perubahan tersebut? Apakah musik tradisional harus bertahan dengan cara yang lama, atau justru perlu beradaptasi? Dan pendengar, modernisasi sering kali dianggap sebagai tantangan bagi budaya tradisional. Namun sebenarnya modernisasi juga dapat membuka kesempatan baru. Kajian mengenai pelestarian Gondang 9 di Mandailing Natal mencatat sejumlah upaya pelestarian, antara lain pengenalan nilai budaya kepada generasi muda, latihan rutin, pemanfaatan media sosial, penyediaan fasilitas, penyelenggaraan festival, serta menjadikannya sebagai bagian dari muatan lokal. Ini menarik pendengar, karena pelestarian budaya ternyata tidak cukup hanya dengan mengatakan budaya harus dilestarikan. Yang lebih penting adalah bagaimana budaya tersebut benar-benar dipraktikkan. Anak-anak muda perlu diberi kesempatan untuk mengenal, mereka perlu diberi ruang untuk belajar, dan mereka juga perlu melihat bahwa budaya daerah bukan sesuatu yang memalukan atau ketinggalan zaman. Justru budaya lokal bisa menjadi sesuatu yang membanggakan. Media sosial juga dapat menjadi salah satu ruang untuk memperkenalkan Gondang 9 kepada masyarakat yang lebih luas. Ya, pertunjukan dapat direkam, proses latihan dapat diperkenalkan, cerita mengenai sejarahnya dapat dibuat menjadi konten. Bahkan generasi muda dapat mengemas informasi budaya dengan bahasa yang lebih dekat dengan teman-teman sebaya mereka. Tetapi ada satu hal yang perlu diperhatikan. Modernisasi bukan berarti mengubah semua hal tanpa memahami konteksnya. Ada bagian-bagian dari tradisi yang memang bisa dikembangkan sebagai pertunjukan. Tetapi ada pula konteks adat yang memiliki aturan dan makna tersendiri.
Karena itu pelestarian sebaiknya berjalan bersama dengan pengetahuan mengenai konteks budaya. Penelitian terbaru mengenai transformasi budaya Gondrang 9 juga mencatat adanya perubahan fungsi dan nilai estetika termasuk penggunaan unsur musik modern dalam pertunjukan. Dan perubahan ini memperlihatkan bahwa budaya dapat mengalami transformasi. Dan pertanyaannya kemudian bukan sekadar apakah budaya berubah atau tidak, tetapi bagaimana perubahan itu dilakukan tanpa membuat masyarakat kehilangan pengetahuan mengenai akar budayanya. Dan pendengar, kita sudah berada di formasi pukul 12:57. Di formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan Lintas Megatol.

0: sekitar 20 orang. Inilah yang turun menangani semua yang tenggelam, yang kebakaran, lebang kayu.
1: Waspada dan siaga, karena bencana seperti gempa bumi ini bisa terjadi kapan saja dan mana saja.
2: Nanti kita lihat kecanduannya pengguna ini yang kita terjadi, bisa ditentukan ke...
3: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitolinia Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Razia gabungan P4 GN Kota Tanjung Balai di tempat hiburan malam. Pasokan LPG 3 kg di Nias Utara masih dikeluhkan langka oleh warga Loto. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Putri Rahayu Polem.

0: Kita awali berita yang pertama, tim gabungan BNNK, Kesbang Pol, dan Satpol PP Kota Tanjung Balai melakukan razia gabungan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN di tempat hiburan malam. Dari razia tersebut, petugas mengamankan 49 orang dan dari hasil pemeriksaan awal, sebanyak 24 orang dinyatakan positif menggunakan narkoba. Berikut laporan Hendra Saputra.
1: Razia gabungan P4GN di Kota Tanjung Balai berlangsung sejak Sabtu malam 19 September 2026 hingga Minggu dini hari 20 September 2026. Dalam rangkaian razia tersebut, petugas menemukan sejumlah tempat hiburan malam dalam kondisi sepi dan tutup. Namun ketika kembali melakukan razia sekitar pukul 02.30 WIB di Galaxy Hall, petugas mengamankan 49 orang dan 24 diantaranya dinyatakan positif narkoba berdasarkan pemeriksaan awal. Rangkaian razia dimulai sekitar pukul 20.00 WIB Sabtu malam. Tim gabungan yang terdiri dari Kesbang Pol, BNNK Tanjung Balai, Polres Tanjung Balai, dan Tim 0208 Asahan, Lanal TBA, dan Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Balai lebih dulu menyasar sebuah rumah kos di Jalan Mataram, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk, Bandar Timur. Di lokasi tersebut, petugas mengamankan 5 orang setelah dilakukan pemeriksaan awal, 3 orang dinyatakan positif narkoba. Sekitar pukul 23.30 WIB, razia berlanjut ke sejumlah tempat hiburan malam. Petugas bergerak di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 7 Kelurahan Cijambi, Kecamatan Datuk Banda. Namun di sejumlah lokasi yang menjadi sasaran, petugas justru mendapati kondisi yang sepi. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan dugaan adanya informasi razia yang lebih dulu diketahui pengelola maupun pengunjung. Terlebih, Winda Cafe dan Kito Cafe kembali beroperasi setelah tim meninggalkan lokasi. Kepala Kesbang Pol Kota Tanjung Balai, Gando Tua, mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian dan akan dievaluasi.
2: Kemungkinan bocornya nampak masyarakat. Jadi razia ini juga menjadi langkah preventif sekaligus penegakan hukum di lapangan.
1: Kepala BNNK Tanjung Balai Letkol Laut KH Sahala Sinaga mengatakan hasil positif narkoba belum secara otomatis menentukan seseorang menjalani rehabilitasi.
3: Kita amankan 449 orang, tapi yang terjaring 24 orang yang positif. Tindakan kita yang pertama kita asesmen dulu, nanti kita lihat kecanduannya pengguna ini yang kita terjaring, untuk ditentukan ke sehat, ke rehabilitasi, rawat jalan ataupun rawat inap. Selama kami bulan ini ada kami melaksanakan dua kali, pertama di tempat hiburan juga, di sini terjaring dari 45 orang, terjaring 15 orang.
1: Razia P4GN ini menjadi bagian dari upaya lintas instansi untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kota Tanjung Balai. Demikian dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, anggota DPRD Sumatera Utara, Rahman Syah Sibarani, menyerahkan secara simbolis bantuan hibah APBD Sumut 2026 untuk sejumlah rumah ibadah di Kota Sibolga. Lia Nasution menurunkan laporannya.
4: Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari daerah pemilihan Sumut 9, Rahman Syah Sibarani, menyerahkan secara simbolis bantuan hibah APBD Sumatera Utara tahun 2026 untuk sejumlah rumah ibadah di Kota Sibolga. Bantuan dana hibah yang bersumber dari alokasi pokok-pokok pikiran atau pokir anggota dewan tersebut dikirimkan langsung ke rekening masing-masing penerima. Rahman Syah juga menyampaikan apresiasinya kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution serta Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Nazrik Penarik atas koordinasi dan kerjasama dalam merealisasikan bantuan ini.
5: Saya selaku anggota DPRD Provinsi Utara menyerahkan secara simbolis bantuan hibah dari APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2026 untuk rumah ibadah di Kota Sibolga, diantaranya adalah Masjid Al-Falah Kota Sibolga sebesar 250 juta, juga untuk Masjid Ar-Rahman Kenanga sebesar 250 juta, dan begitu juga pada Masjid Al-Ihsan Ketapang Kota Sibolga sebesar 100 juta. Kesempatan ini dan bantuan hibah dari Provinsi Sumatera Utara ini adalah pokir kami selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara
4: Penyaluran hibah ini mendapat sambutan hangat dari para pengurus rumah ibadah, Ketua BKM Masjid Al-Falah yang juga mewakili BKM Masjid Ar-Rahman dan Masjid Al-Ihsan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya atas kepedulian tersebut.
6: Saya dari Ketua BKM Masjid Al-Falah dan juga beberapa BKM Masjid Rahmat Enanga dan juga Ihsan Ketapang, alhamdulillah kami mengucapkan ya, terima kasih kepada Bapak Rahmansa Burani yang telah membantu ataupun merupakan kopir beliau merealisasikan dana hibah. Dana hibah ini untuk masjid-masjid.
4: Program bantuan hibah ini diharapkan dapat terus berlanjut untuk memperkuat sarana ibadah maupun pendidikan tidak hanya di Kota Sibolga, tetapi juga di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Liana Sution melaporkan.
0: Pasokan LPG 3 kg di Nias Utara diklaim aman, namun warga Lotu keluhkan langka. Laporan Munieli Harifah.
7: Pemerintah Kabupaten Nias Utara memastikan pasokan gas LPG 3 kg di wilayahnya saat ini dalam kondisi tercukupi dan tidak langka. Kabak Perekonomian dan SDA Sedda Kabupaten Nias Utara Sadarman Nazara mengatakan pasokan LPG 3 kg di Nias Utara dalam kondisi aman. Ia menjelaskan kuota LPG 3 kg tahun ini sebesar 1.700 metrik ton untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan hingga Natal dan tahun baru. Pemerintah Kabupaten Nias Utara telah bersurat ke Dirjen Migas melalui pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meminta tambahan kuota sebanyak 116 metrik ton.
8: Kemarin melalui surat kita sudah minta ke Dirjen Migas melalui provinsi 116 metrik ton untuk memenuhi kebutuhan sampai dengan Desember lah.
9: Oh, berarti
8: Natal dan tahun baru. Pengalaman tahun lalu kan setelah kita evaluasi kan ya, mudah-mudahan tidak terjadi lah tahun ini kan.
7: Pemerintah Nias Utara juga menekankan pentingnya pengawasan distribusi agar tidak terjadi permainan harga atau penimbunan di tingkat pangkalan maupun pengecer. Sementara itu, Ama Putra Gia warga Kecamatan Lotu mengeluhkan masih langkanya gas 3 kg di wilayah Kabupaten Nias Utara, khususnya di Desa Hilidunda, Kecamatan Lotu.
8: Gas melon ini yang diperuntukkan untuk kebutuhan masyarakat sangat-sangat kekurangan lah menurut wilayah ya, menurut lokasi kita. Tetapi kenyataannya kuotanya sudah melebihi karena kemarin itu sempat juga pemerintah menambah kuota kan khusus di antara. Tapi itu pun selalu susah sampai saat ini.
7: Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan dan berharap dinas terkait segera turun tangan untuk menertibkan distribusi di tingkat pangkalan hingga ke pengecer. Dari Nias Utara, Munyali Arifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. BMKG Stasiun Geofisika Gunung Sitoli kembali menyampaikan informasi terbaru seismisitas, aktivitas petir, dan waktu terbit terbenam matahari di Kepulauan Nias. Indah Febrianti Bulolo selengkapnya melaporkan.
10: Karena bencana seperti gempa bumi ini bisa terjadi kapan saja dan mana saja.
11: Selama periode tanggal 10 sampai 16 September 2026, wilayah Kepulauan Nias mengalami sambaran petir sebanyak 48.427 kali. Hal ini dikemukakan staf operasional on duty BMKG Stasiun Geofisika Gunung Sitoli, Faiz Hanafi Khairizal, saat dikonfirmasi RRI. Disebutkannya, Kabupaten Nias Utara sebanyak 10.564 kali sambaran, Kabupaten Nias Selatan 9.633 kali sambaran, Kabupaten Nias Barat 17.108 kali sambaran, Kabupaten Nias 9.091 kali sambaran, dan Kota Gunung Sitoli sebanyak 2.031 kali sambaran petir.
10: Kerawan rendah berada sekitar sebagian Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, dan Kota Gunung Sitoli. Selanjutnya untuk kerawanan tingkat sedang berada di sebagian Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias, dan Kota Gunung Sitoli. Kemudian untuk kerawanan tinggi berada di sekitar di sebagian Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, dan Kota Gunung Sitoli, serta di seluruh Kabupaten Nias Barat.
11: Sedangkan untuk seismisitas, pada periode tanggal 11 sampai 17 September 2026, BMKG Stasiun Geofisika Gunung Stoli mencatat 5 kejadian gempa bumi. Dari 5 kejadian gempa bumi itu, jika dibagi berdasarkan kedalaman, 2 gempa merupakan gempa dangkal kurang dari 60 km dan 3 gempa kategori menengah 60 sampai 300 km. Kemudian berdasarkan besar kekuatan gempa bumi atau magnitudo, tercatat 4 gempa dengan magnitudo kurang dari 3 dan 1 gempa magnitudo antara 3 hingga 4.
10: Himbauan dari kami itu agar warga di Kepulauan Nias tetap waspada dan siaga karena bencana seperti gempa bumi ini bisa terjadi kapan saja dan mana saja. Pastikan informasi yang didapat itu informasi yang resmi seperti dari info BMKG.
11: Selanjutnya, informasi waktu terbit dan tenggelam matahari. Untuk periode tanggal 19 sampai 25 September 2026, yakni Kabupaten Nias Utara terbit pada pukul 6.19 sampai 6.21 menit waktu Indonesia Barat dan terbenam pada pukul 18.25 sampai 18.28 menit waktu Indonesia Barat. Kabupaten Nias Barat terbit pada pukul 6.19 sampai 6.21 menit waktu Indonesia Barat dan terbenam pada pukul 18.25 sampai 18.27 menit waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk Kabupaten Nias Selatan terbit pada pukul 6.17 sampai 6.19 menit waktu Indonesia Barat dan terbenam pada pukul 18.24 sampai 18.26 menit waktu Indonesia Barat. Dan Kota Gunung Stoli terbit pada pukul 6.18 sampai 6.20 menit waktu Indonesia Barat dan terbenam pada pukul 18.24 sampai 18.27 menit waktu Indonesia Barat. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: BPBD Nias Selatan mengingatkan bahwa wilayahnya rawan bencana megatrust dan hidrometeorologi, sehingga membutuhkan persiapan matang, kelengkapan instrumen penanggulangan bencana, serta kesadaran masyarakat untuk menghindari kawasan rawan dan menjaga lingkungan. Laporan Ano Ferli Sulo.
9: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nias Selatan Revival Nahe menegaskan bahwa wilayah tersebut tergolong sangat rawan terhadap bencana alam. Letak geografisnya berada di jalur megatrust sehingga potensi gempa dan tsunami menjadi ancaman serius yang harus diantisipasi. Selain ancaman megatrust, bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor juga kerap melanda Nias Selatan. Revival menekankan bahwa berbagai risiko tersebut memerlukan persiapan matang dari seluruh pemangku kepentingan. Namun ia mengemukakan saat ini pihaknya belum memiliki sejumlah instrumen penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Misalnya belum adanya perda maupun kajian risiko bencana.
12: BPBD menyadari bahwa BPBD tidak bisa sendiri dalam melaksanakan penanggulangan bencana. Perlu pentahelix di sini, perlu kolaborasi dengan berbagai pihak. Selain juga dengan beberapa kejadian-kejadian kita yang terjadi, hal-hal ini juga kami sudah laksanakan proses evakuasi. Tentunya nanti akan ada kegiatan-kegiatan selanjutnya bagaimana misalnya kerusakan-kerusakan ini direhabilitasi dan direkonstruksi.
9: Revival menambahkan berdasarkan catatan kejadian tahun ini khususnya bencana banjir dan longsor, BPBD Nias Selatan menemukan pola bahwa bencana selalu terjadi di lokasi yang sama. Karena itu masyarakat diimbau untuk tidak tinggal atau membangun rumah di daerah rawan banjir dan longsor. Selain menghindari kawasan beresiko, warga diminta menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Parit yang tersumbat dinilai akan memperparah dampak banjir bagi masyarakat itu sendiri. Ia juga mengajak masyarakat melakukan penanaman pohon di tebing jurang dan tepi jalan. Akar pohon dinilai bermanfaat menahan tanah sehingga dapat mengurangi risiko longsor. Demikian Ano Ferlis Hulu melaporkan.
0: BPBD Kabupaten Toba mengakui keterbatasan personil dan peralatan menjadi kendala utama dalam penanganan bencana di wilayahnya. Berikut laporan James Franciscus.
13: BPBD Kabupaten Toba masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan dalam menangani berbagai kejadian bencana. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena sepanjang tahun 2025, BPBD Toba menangani sekitar 100 kejadian yang melibatkan berbagai kondisi kedaruratan. Kepala BPBD Toba, Singkat Sitompul, mengatakan jumlah personel Satgas saat ini hanya sekitar 20 orang, sementara sebagian besar peralatan yang dimiliki BPBD merupakan hibah BNPB sejak 2011 dan kondisinya mulai menurun.
14: Jadi SDM kita itu, Satgas itu ada sekitar 20 orang. Inilah yang turun menangani semua yang tenggelam, yang kebakaran, menebang kayu. Ini SDM-nya kurang. Jadi kami mau itu pengajuan anggaran itu untuk melakukan pelatihan-pelatihan, sertifikasi, pelatihan fisik juga, biar mereka ini standby. Nah, masalah peralatan juga, selama ini peralatan kita itu hampir 95% itu adalah bantuan hibah dari BNPB. Jadi umurnya juga sudah tua, ada yang rata-rata tahun 2011 pengadaannya.
13: BPBD Toba juga berupaya memperbarui peralatan melalui dukungan anggaran pemerintah daerah maupun program tanggung jawab sosial perusahaan. James melaporkan.
0: PSMS Medan tampil meyakinkan pada laga kandang perdana Championship 2026-2027 menjamu Persiku Kudus di Stadion Utama Sumatera Utara Minggu sore kemarin. Ayam Kinatan menang telak dengan skor 6-0. Berikut laporan Suyanto Sitepu.
15: PSMS Medan tampil luar biasa saat menjamu Persiku Kudus pada pekan kedua penggadaian Championship 2026-2027 di Stadion Utama Sumatera Utara pada Minggu sore kemarin. Ayam Kinantan tampil apik sejak menit awal dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan telak 6 gol tanpa balas. 3 poin tersebut menjadikan kemenangan pertama PSMS Medan pada musim ini sekaligus kemenangan perdana di kandang setelah sebelumnya bermain imbang 2-2 melawan Sumsel United pada laga pembuka. PSMS Medan pada laga tersebut langsung mengambil kendali permainan. Kombinasi umpan pendek dan pergerakan antar pemain membuat pertahanan Persiku Kudus kesulitan mengembangkan permainan. Pilarsen membuka pesta gol pada menit ke-6 melalui tendangan bebas. 6 menit kemudian, Villersen kembali mencetak gol. Kali ini, ia memanfaatkan umpan Manahati Leid Hussein sebelum melepaskan tendangan kaki kanan yang bersarang di pojok kiri gawang Persiku Kudus. PSMS Medan semakin agresif. Pada menit ke-19, Muhammad Ragil memperbesar keunggulan menjadi 3-0 setelah menerima umpan Manahati. 2 menit berselang, JP Sipirio ikut mencatatkan namanya di papan skor. Kemudian, Japi kembali mencetak gol pada menit ke-31 mendapatkan umpan dari Irfan Jauhari membuat PSMS Medan menutup babak pertama dengan keunggulan 5-0. Pada babak kedua, PSMS Medan tetap mampu mengontrol permainan. 1 gol tambahan membuat PSMS Medan akhirnya menang dengan skor telak 6-0. Pelatih PSMS Medan Eko Purjianto meminta skuadnya tidak terlena dengan kemenangan besar tersebut. Menurutnya, 3 poin dari pertandingan kandang harus menjadi modal untuk menjaga konsistensi sepanjang kompetisi.
16: Ya,

0: Sementara itu, pemain PSMS Medan, Gupron mengatakan kemenangan tersebut diharapkan menjadi tren positif untuk menatap laga ke depan. Gupron juga menyampaikan apresiasi kepada pelatih yang telah membantu para pemain sehingga mampu tampil produktif dan mencetak banyak gol.
1: Alhamdulillah atas kemenangan. Semoga kedepannya menjadi tren positif lagi. Dan terima kasih terus yang telah membantu pemain. Kita menjadi seperti itu. Alhamdulillah kita bisa bantu.
0: Kemenangan besar tersebut membuat anak asuh Eko Purjianto, Ayam Kinantan, mendapatkan suntikan kepercayaan diri yang penting untuk melanjutkan perjuangan menuju target musim 2026-2027. Suyanto Stepu melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahayu Pole mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
3: Sekian, lintas Megatol.

0: yang selalu kubayangkan, apa yang terjadi jika aku tidak mampu bayar?
1: Terkadang pinjaman online itu bisa sangat menggoda. Saya selalu bertanya-tanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar membutuhkannya? Atau hanya karena ingin sesuatu yang serba instan?
2: Saya pernah terjebak dengan pinjaman online yang gak jelas. Akhirnya saya membayar lebih besar dari yang saya kira. Jadi sekarang saya lebih berhati-hati. Dan kalau saya butuh pinjaman, hanya menggunakan pemberi pinjaman resmi.
3: Penting untuk ingat tiga hal. Baca syarat dengan cermat, telusuri reputasi pemberi pinjaman, dan rencanakan pembayaran dengan bijak. Jangan terjebak dalam penawaran yang tidak masuk akal. Pilihlah yang legal dan sesuai dengan kebutuhan Anda.
4: Pernahkah kamu tahu apa itu WOFI? Kalau belum, sini aku kenalin. WOFI atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, WOFI dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. WOFI dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, WOFI dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari WOFI dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepo.
1: Kami juga lagi rumahan, itu kan kampung pantai.
2: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
0: Gepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
3: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
2: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
3: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
2: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
3: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
2: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Ya, pendengar, tadi ada beberapa lagu yang sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda yang telah membawa kita ke formasi pukul 13.45 ya. Di Pro Dangdut untuk siang ini di 0631225506 atau 0816193033. Selamat sore untuk Anda. Silahkan bergabung dengan kita di Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan Eko.
1: Iya, dengan Eko.
0: Apa kabar Niko siang ini? Udah makan siang?
1: Sehat-sehat.
0: Sehat-sehat ya. Oh, oke lah.
1: Makan siang belum?
0: Belum ya?
1: Iya.
0: Sengaja dilewatkan atau apa ini?
1: Sengaja dilewatkan lah.
0: Oh, sengaja dilewatkan gitu ya?
1: Iya.
0: Oh, iyalah.
1: Kalau Bang Heri sudah makan?
0: Sudah makan siang kita.
1: Oh, apa-apa lauknya?
0: Lauknya apa ya tadi ya? Lupa pula aku. Kayaknya tempe itu.
1: Oh, tempe.
0: Iya, campur-campur gitu.
1: Oh, berarti tempe tahu ya?
0: Sepertinya.
1: Oh.
0: Okelah.
1: Okelah, aku yep. Mau request lagu ya.
0: Lagu apa ini?
1: Dari Sinaga Sister.
0: Itu lagu dangdut apa-apa itu?
1: Lagu dangdut.
0: Kayaknya lagu Batak itu enggak?
1: Enggak, penyanyinya itu yang Batak.
0: Oh, penyanyi yang Batak.
1: Iya.
0: Soalnya kemarin malam-malam si Eko juga request lagu ini, Sinaga Sister kan, lagu Batak kan? Kenangan gitu ya.
1: Kalau semalam enggak.
0: Yang malam-malam?
1: Enggak. Cuma siangnya kurikus itu.
0: Oh iya. Judulnya apa tadi?
1: Judulnya apa aja ada di situ, Bang?
0: Kita belum tahu, belum masih melihat-lihat ini. Iya.
1: Carla, Bang.
0: Hah?
1: Carla.
0: Carla.
1: Ya, apa judulnya?
0: Carla. Maksudnya penyanyinya Carla atau apa ini nih?
1: Cewek.
0: Oh, cewek. Iya. Judul penyanyinya Carla.
1: Penyanyinya cewek.
0: Oh, cewek.
1: Judulnya Lela.
0: Lela.
1: Iya.
0: Lela kan?
1: Iya.
0: Judulnya lagu dangdut.
1: Iya.
0: Oke. Baru dengar kayaknya ini. Nanti kita cari aja ya. Laila atau Lela ini?
1: Laila.
0: Aku bingung juga ini. Oke.
1: Aduh, aku
0: emang. Yang agak mudah-mudah ada nggak nih yang asik asoy gitu, Bang Eko?
1: Oh, udah dengar judulnya.
0: Apa itu?
1: Bintang Idaman.
0: Bintang Idaman.
1: Iya.
0: Penyanyi?
1: Sinaga Sister.
0: Oh, Sinaga Sister. Oh, iya. Oke, nanti kita cari ya.
1: Oke.
0: Yo, silakan nih, Bang Eko.
1: Salam.

0: Namanya
1: yo
0: yang pertama buat keluarga. Terus ada Opung Roma.
1: Yo.
0: Ada Opung Adelina. Ada juga yang ada di yang ada di Pengaribuannya.
1: Iya, Pengaribuan.
0: Luhut Pak Paham.
1: Iya, Bang Luhut.
0: Iya, banyak semua pendengar Pro 1 di mana saja berada ya.
1: Yup.
0: Ada lagunya?
1: Ada, dari Sinaga Sister kan?
0: Iya.
1: Iya, nanti banyak, kita coba dengar.
0: Banyak bang, selamat tugas ya.
1: Yup.
0: Yang berorang di Dangdut adalah kita.
1: Iya, Dangdut adalah kita. Itu dia dari Eko Manalu tadi ya, dari perundangan yang sudah ikutan bergabung bersama kita di Prodangdut ya. Kita coba terima di belakangnya. Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita, Tok.
1: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa nih, Bu?
2: Dengan saya, Pak.
1: Dengan siapa itu?
2: Nenek Afiza, Pak.
1: Oh, Nenek Afiza. Silahkan duduk, Bu.
2: Ngapain, Pak?
1: Iya.
2: Ada jaduk enggak, Pak?
1: Apanya?
2: Ada jaduk enggak, Pak?
1: Jaduk?
2: Iya.
1: Belum cair?
2: Belum cair ya, Pak?
1: Belum.
2: Ya udahlah, Pak. Diri-diri aja lah, Pak. Di sini kayak nengkreng-nengkreng, Pak.
1: Iya, berdiri aja lah kalau gitu ya.
2: Diri-diri aja lah, Pak. Kalau enggak jelas itu jaduk itu, Pak.
1: Aduh, jangan-jangan nyunggu-nyunggu. Kita berdangdut siang ini nanti bahaya.
2: Oh, gitu ya, Pak, ya?
1: Iya, kita berdangdut dulu.
2: Ya kan Pak Heri yang suruh duduk tadi.
1: Iya, itu makanya. Salah aku, kan?
2: Itulah makanya Pak Heri kalau ada tamu itu
1: silakan
2: cari siapa Pak?
1: Oh gitu, ditanya
2: kata
1: dulu ya.
2: Gitu.
1: Kukira kalau ada tamu silahkan duduk biar dipangkas gitu kan?
2: Kalau tukang pangkas baru suruh duduk.
1: Oh iya.
2: Kalau tukang kredit lewat.
1: Oh kredit sembunyi gitu ya?
2: Iya. Kalau ngasih uang baru ke depan pintu.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Tengok dulu ya dari jauh, ini si, kira-kira siapa yang datang ini? Tukang
2: nah,
1: kredit.
2: Itu dia.
1: Tukang kredit kah atau petugas apa ini pencatat data
2: besok
1: atau
2: kalau halo. Besok kalau gabung nenek-nenek opung-opung, nah, cari siapa pun gitu.
1: Oh, gitu ya.
2: Iya.
1: Oh, oke lah, oke lah.
2: Jangan silakan duduk, jangan silakan diri.
1: Berarti kita ganti ya.
2: Nah, ganti.
1: Cari apa pung gitu ya?
2: Iya. Kalau sekarang kan opung-opung yang terdepan.
1: Iya. Kebanyakan opung-opung kayaknya nih.
2: Gak ada anak muda, gak ada anak gadis.
1: Iyalah. Oke lah.
2: Oke lah, Tok ya.
1: Yup.
2: Saya mau request lagu ya.
1: Iya, lagu apa ini?
2: Lagunya... Rindu Menanti aja lah.
1: Rindu?
2: Menanti.
1: Rindu Menanti. Oke.
2: Rana-Rani.
1: Rana-Rani.
2: Iya.
1: Iya, udah sering kita putar itu.
2: Udah sering ya?
1: Mm-hmm.
2: Maunya 3 kali diputar itu 1 hari.
1: Jangan ada yang marah nanti. Itu aja lagunya katanya kan.
2: Itu aja lagunya katanya
1: iya,
2: kan.
1: Protes pula dia nanti.
2: Apalagi yang baru turun itu. Bosankah aku mendengar suara lagunya itu. Itu aja.
1: Sinaga Sister itu. Namanya suka kan?
2: Hah?
1: Namanya udah suka.
2: Kalau udah tiap hari bosan juga nyetok.
1: Oh iya. Tapi iya. Kalau cinta?
2: Hah? Cinta tanpa rayuan.
1: Cinta tanpa rayuan. Oke lah.
2: Oke ya.
1: Yup.
2: Buat Opung Ryan, Opung Rania, Opung Roma, Amba, yang di Samosir.
1: Yup.
2: Salam kenal, salam kekeluargaan lah semuanya.
1: Oke.
2: Buat itu selama bertugas sampai tuntas, jangan makan siangnya, Cok ya.
1: Oke, udah makan siang kita tadi.
2: Udah. Ketiga kali ya.
1: Yang ke pertama kali.
2: Oh, pikir ya ketiga kali entah keempat.
1: Itu yang ditanya.
2: Biar datang aku menggantinya.
1: Oh gitu ya.
2: Ya
1: pertambuan. Oke.
2: Cok.
1: Ya.
2: Karena kan kalau udah si Widya kan op, dia kan apa namanya itu?
1: Apa itu?
2: Ah,
1: itu.
2: Nanti lah, Cok. Kalau ingat nanti baru. Oke. Terima kasih, lagunya ditunggu. Selamat siang dangdut adalah kita. Bye-bye. Iya,
1: dangdut adalah kita. Itu dia dari Nenek Wilangga tadi yang sudah ikutan bergabung dengan kita di Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Iya, dangdut adalah kita dengan Pak Eko.
3: Iya, apa kabar? Iya,
1: masih sehat kita nih Pak Eko. Lagi ngapain ini siang ini?
3: Masa Pak Eko ambo? Inilah.
1: Pak Riko.
3: Masa Pak Eko ambo? Bukan turun Ceko lah, ialah Ceko pula.
1: Iya,
3: inilah Bang Eri ini.
1: Kebanyakan duit ke ini, jadi enggak mikir, enggak ini. Enggak konsen.
3: Iya, jadi sudah jadinya hilang-hilang lupa ya.
1: Iya.
3: Namanya.
1: Apa kabar nih Riko? Pak Riko.
3: Oh, kabar baik.
1: Lagi Pak ngapain ini Pak Riko?
3: Oh, lagi nyuci baju, mampil, menggosok, mampatuku ya anak.
1: Rajin ya.
3: Rajinlah.
1: Iya, harus begitu ya.
3: Iya, itulah kalau seorang ibu-ibu rumah tangga.
1: Tapi hari ini aja nih itu kan, besok enggak kan?
3: Enggak lah, tiap hari.
1: Oh iya, tiap hari?
3: Tiap hari ini.
1: Kukira karena datang tamu gitu.
3: Karena kan ada mesin cuciku yang baru.
1: Oh begitu.
3: Iya, agak otomatis. Jadinya tiap hari dah mencuci baju.
1: Iya,
3: begitu. Dia kirim salam Pak Eri sama mesin cuciku ini.
1: Ya kirim salam lah ya.
3: Iya, kirim salam kata mesin cuci.
1: Tapi biasanya itu kalau baru kan rajin-rajinnya. Besok udah bosan itu.
3: Enggak. Tahu Pak Eri berapa mesin cucinya?
1: Apa itu?
3: Ada 6.
1: Ada 6?
3: Iya.
1: Itu udah bisnis.
3: Sebentar lagi aku kan mau buka yang itu tuh.
1: Bisnis itu namanya itu
3: lagi. Iya, kok tahu Pak Eri?
1: Bisnis apa namanya?
3: Jangan dibilang.
1: Bisnis apa namanya?
3: Gak bisa dibilang itu.
1: Lupa aku apa itu namanya?
3: Iya, gak bisa itu dibilang.
1: Oh iyalah.
3: Nanti itu iklan nanti bayar nanti aku sama pokok satu Sibolga.
1: Oke.
3: Akhirnya bisa Pak Eri orang ketiga ya.
1: Orang ketiga?
3: Ini ku dambakan.
1: Enggak, itu judul lagu atau?
3: Masuknya aku orang ketiga Pak Eri.
1: Oh, ku kira judul lagu tadi.
3: Inilah kan gara-gara si Eko yang dibilang. Semalam aku dibilangnya si Eko.
1: Banyak kali bisnis gue, jadi enggak kepikiran.
3: Itu okay. Lagunya dari Asep Irama.
1: Asep Irama?
3: Orang ketiga.
1: Orang ketiga ya? Okay.
3: Iya.
1: Yap, silakan
3: nih. Pak Eri kan?
1: Ada.
3: Nanti malam siapa?
1: Nanti malam ada Pak Perdian.
3: Iya, salam kompak lah nanti malam. Nanti malam siapa pun nanti malam. Baik, sementara dia lama ini ngelak radio.
1: Tuan tua
3: patua. Jam 7
1: lah mati. Gak najungal. Ah, itu.
3: Hah?
1: Tuan tua patua gak najungal.
3: Iyalah, buat salam dia buat semuanya yang mau ikutan nanti. Ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Roti sampai Pulau Pau.
1: Ya.
3: Hah? Apa paket? Dulu kan tunggu. Iyalah buahnya Pak Eri. Katanya kan paket tunggu dulu.
1: Oh gitu ya.
3: Iyalah buat semacam yang mau ikutan nanti salam kompak. Akhirnya di acara Pak Eri aku orang ketiga ya.
1: Penelpon ketiga.
3: Orang ketiga.
1: Orang ketiga bandel itu.
3: Iya biarkan lah.
1: Aduh. Jangan kuat kali. Oke.
3: Ya lah, Pak Sebesar mulai buahnya Pak Eri. Selamat untuk sampai tuntut. Tunggu lagunya Pak Eri.
1: Yup.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dangdut adalah kita. Ada Riko tadi ya, yang sudah ikutan bergabung dengan kita di Pro Dangdut. Kita coba dengarkan yang berikut ini dari Sinaga Sister dengan judul Bintang Idaman.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Ya, tadi beberapa lagu sudah kita hadirkan untuk Anda mendengar, dan kita masih di 0631225506 atau 0811-6193-033. Pro Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, itu Heri.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa nih?
1: Dari Sipahutar.
0: Oh, Pung Roma di Sipahutar.
1: Iya.
0: Iya, bagaimana siang ini? Udah sarapan, udah makan siang apa?
1: Ada judul lagu sarapan bubur.
0: Oh, sarapan pagi. Bubur ya. Oh, itu, iya, sarapan bubur dari alam itu.
1: Iya. Sabu. Tapi bukan itu laguku.
0: Apa itu lagunya?
1: Sehat
0: kita. Oh iya, kita selalu sehat di sini, Bung. Kalau nggak sehat nggak bisa menyiar kita.
1: Iya, mana tahu ada batuk-batuknya supaya didoakan.
0: Oh iya, mudah-mudahan sehat terus karena cuaca juga bagus ini.
1: Oh, kalau di sini mulai mendung itu.
0: Mulai mendung ya?
1: Iya, kalau tadi pagi haredang, sekarang
0: itu
1: mulai mendung.
0: Itu yang perlu hati-hati itu kayaknya itu.
1: Iya, makanya suka-suka mereka lah ya kan. Mau hujan, mau kemarau,
0: mau apa gitu ya. Tergantung yang Maha Kuasa ya.
1: Kita menerima saja.
0: Iya, disyukuri semua bunga nih.
1: Iya, haruslah.
0: Iya, harus ya. Oke lah, silakan ya, Bung.
1: Lagu-laguku karena itu ku yang kanteng yang menyiar, kau yang kanteng.
0: Apa judulnya tadi?
1: Kau yang ganteng.
0: Kau yang ganteng. Oke, nanti. Dari siapa itu penyanyinya itu?
1: Yobi ya, Yobi kalau.
0: Yobi.
1: Yobi ya.
0: Iya, nanti kita cari ya. Oke. Silakan nih, Bu.
1: Oke lah, salam-salam itu ya.
0: Oke, silakan.
1: Aku penelepon ke berapa kali ini?
0: Penelepon ke-4.
1: Oh, karena tadi masuk teleponku enggak diangkat, rupanya yang muter lagu aku pulang.
0: Oh iya, di sini enggak kelihatan masuk telepon begitu.
1: Iya, masuk teleponku tadi, tapi itu aku pas sudah memutar lagu, aku pulang dari pol lah.
0: Oh gitu, terlambat gitu ya.
1: Iya, aku buka radio, lagi memutar lagu, makanya enggak diangkat teleponku.
0: Oke.
1: Oke lah itu, aku salam-salam lah itu.
0: Silakan.
1: Supaya tempat kawan-kawan kita yang lainnya. Iya, untuk ukurannya, belum masuk itu kan?
0: Belum.
1: Iya, ada Mama Anugrah, Opu Ryan, Nenek Lirlangga, ada Eko, Ingot, Luhut.
0: Oke.
1: Semuanya aja letok pendengar kita dimanapun berada, ditunggulah suaranya satu per satu.
0: Iya.
1: Bagaimana lagu kitokku?
0: Masih pencarian, belum ketemu dia. Tapi nanti ada itu kayaknya.
1: Iya, mana tahu nanti nggak ada penantiannya, tertinya.
0: Oh, penantian.
1: Kalau tidak ada kau yang ganteng itu.
0: Oh, itu juga penyanyinya?
1: Bukan, kalau penantian Mansur E.
0: Oh, iya, itu ada.
1: Tapi biasanya ada itu.
0: Oh, biasanya ada kan?
1: Iya, ada. Memang jarang-jarang ini di request.
0: Ada itu, ada. Kamu yang ganteng dari Yobi. Yobi. Iya, ada.
1: Ya, Yobi atau Yobi, tengok itu lah.
0: Nah, itu.
1: Terbaikin itu pula namanya.
0: Iya, nanti dari Gea.
1: Oke lah, buat itoku di situ tetap semangat lah ya.
0: Oke, terima kasih, Bu.
1: Selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu.
0: Yup.
1: Kalau mau pulang hati-hati itoku.
0: Iya, selalu.
1: Oke, lagunya aku tunggu itu. Selamat siang, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Iya, dari Pung Roma tadi di Sipahutar ya, mulai mendung di sana katanya. Beda di Sibolga, ini masih agak cerah kita di sini ya, tapi nggak tahu juga nanti sore. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita itu.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Pung Rani ya?
2: Betul sekali, Tok.
0: Baru saja
2: untuk Anda.
0: Baru saja disenggol tadi, nggak terasa di sana.
2: Ya itu, yang kerasanya yang disenggolnya itu, Tok.
0: Oh iya, terasanya ya.
2: Terasa.
0: Makanya muncul ya.
2: Iya, tapi senggolannya pun sedikitnya nggak jatuh.
0: Oh, nggak jatuh. Oke lah. Nggak sampai menimbulkan tsunami ya.
2: Nggak menimbulkan tsunami.
0: Oke lah.
2: Aku mau rekes lagu nih, Tok.
0: Yup, lagu apa ini?
2: Lagunya Mau Mere.
0: Mau Mere?
2: Iya.
0: Itu lagu Aceh itu kayaknya nggak?
2: Tapi kenapa waktu itu Nenek Maulana bisa diputar?
0: Gimana lagunya? Coba dinyanyikan dulu sedikit.
2: Aku pun nggak tahu. Pokoknya Mau Mere.
0: Saya tahu itu lagu Aceh loh. Itu.
2: Jadi itu nggak boleh diputar?
0: Nggak tahu entah yang mana itu versinya. Mana tahu ada judul lagu dangdut begitu.
2: Memang itu lagu-lagu apanya itu, budaya.
0: Budaya ya.
2: Iya.
0: Yang
2: kalau memang nggak boleh ini diputar,
0: Safira,
2: aku nggak masalah. Tapi untuk orang lain juga jangan diputar.
0: Penyanyinya Safira Amira kalau nggak salah itu lah.
2: Iya, pas lah itu. Iya.
0: Lagu dang, lagu budaya itu. Itu jam 12
2: kita. Iya, makanya aku coba dulu ku minta pikirku.
0: Itu spesial di hari-hari di acara-acara budaya itu di
2: pusat. Iya, itu dia makanya.
0: Yang lain aja lah.
2: Nanti besok hari ulang tahun itu kasih tahu ya, itu biar itu nanti ku minta lagunya ya.
0: Oh iya, siap.
2: Iya, berarti nggak boleh diputarkan itu.
0: Iya, di dangdut nggak bisa.
2: Ya udah kalau gitu aku mau minta lagu Jagung Bakar lah, sesuai dengan perasaanku.
0: Oh, Jagung Bakar lagi makan jagung ini.
2: Ya perasaanku.
0: Perasaannya
2: nanti itu simaklah lagunya, pas banget itu sama aku.
0: Oh iya, nanti simaklah ya, apa yang terjadi dengan suasana ya, hati.
2: Bukan gara-gara aku makan jagung.
0: Oh iya ya. Oke lah, ya. Nanti Jagung
2: Tapi
0: Bakar.
2: Itu ingatkan, kalau pas nanti itu menyiar ada yang minta itu lagu yang tadi yang ku minta itu,
0: iya.
2: Ya harus adil.
0: Oh iya. Ya. Oke lah, siap.
2: Di salam spesial lah untuk yang tadi yang penelpon kedua ya.
0: Iya.
2: Entah siapapun itu pokoknya yang kedua tadi lah.
0: Iya, yang kedua lah pokoknya ya.
2: Iya, yang kedua nggak usah disebut namanya.
0: Oke.
2: Itu nama itu tukang kritiknya itu. Soalnya dia kalau nggak ikutan dia ke apa request lagu, situ ringan dia.
0: Oh, iya. Situ ringan.
2: Ya itu orangnya.
0: Oke lah.
2: Oke lah itu ya. Yep. Jangan salam untuk mua-mua. Pokoknya itu yang nomor 2 tadi aja yang ku salam.
0: Iya, ya oke.
2: Jangan sampai situ ringan dirimu.
0: Jaga kesehatan ya.
2: Jaga kesehatan masih lebar dunia ini, masih sama kita dia apa di dunia.
0: Iya, benar.
2: Ketawa dia itu. Ini jadi dia ketawa dia.
0: Jangan sampai stroke ringan.
2: Kebalik papan nanti. Tunggu dulu ada panggilan kan itu.
0: Iya, betul itu.
2: Belum ada panggilan kita kan untuk kebalik papan.
0: Iya, nunggu giliran. Tapi itu sesuatu yang sangat pasti.
2: Iya, tapi kan kalau ibaratnya, kalau kapan-kapan kita dipanggil, siap sedia.
0: Siap sedia.
2: Nggak mungkin ditolak kan.
0: Iya, perbanyak bekal gitu ya.
2: Iya. Perbanyak amal dan perbuatan.
0: Iya, oke.
2: Iya, oke itu untuk itu Harry selamat bertugas. Hujan di sana itu?
0: Enggak, cerah.
2: Ya, jangan lupa itu sore nanti menyiram pohon kehidupan itu.
0: Iya, selalu udah kita siapkan tadi petugasnya.
2: Iya, takutnya nanti marus-rus gunungnya.
0: Marus-rus ya. Oke lah.
2: Udah ketawa si Sari itu.
0: Oke.
2: Oke, Leto, ya, aku mau turun ya.
0: Oke, silakan.
2: Selamat bertugas, Leto, ya.
0: Sama-sama.
2: Selamat siang, Pro Dangdut
0: adalah kita. Itu dia dari Opung Rania tadi, dari Padang Sidimpuan yang sudah ikutan juga bergabung dengan kita di siang ini ya. Saya ingat dulu ada siapa tadi yang request lagu dari orang ketiga ya. Oh, ini untuknya Rico tadi yang sudah ikutan bergabung dengan kita. Orang ketiga dari Asep Irama.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

0: Ya, mendingan kita masih di Pro Dangdut. Tadi ada beberapa lagu ya. Tadi ada dari siapa ya tadi? Dari Ulan Alora ya, nggak mau pulang katanya. Tapi lagunya agak mengkhawatirkan juga tadi. Halo, selamat siang.
1: Yang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Bang.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa nih?
1: Opung Rayan di Sidimpuan.
0: Opung Rayan Sidimpuan. Apa kabarnya Opung Rayan Sidimpuan?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat.
0: Oh iya, sehat. Cuaca gimana di sana?
1: Cuacanya ini cerah.
0: Cerah.
1: Iya.
0: Oke lah. Sama seperti si Bolga saat ini.
1: Sama ya.
0: Iya, silakan ya, Bung.
1: Lagunya dari Bunga dari Revo Ramon.
0: Dari?
1: Revo Ramon.
0: Revo Ramon.
1: Iya, berkelana.
0: Oh, berkelana. Berkelana. Oke, siap.
1: Iya, salam-salam untuk semua-semuanya, mulai dari yang pertama sampai yang baru turun tadi ada Opung Rani ya di
0: Sidimpuan
1: ya. Mm-hmm. Semua-semuanya lah.
0: Oke.
1: Untungnya Bang Heri, selamat tugas. Lagunya itu Mbak, terima kasih. Yang okay. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, ada Opung Rayan tadi ya, dari Padang Sidimpuan juga Sedebuan ya kalau nggak salah ya. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita ya.
0: Iya, Dangdut adalah kita dengan siapa nih, Bang?
2: Saharus Regar dari Padang Sidimpuan juga.
0: Oh, Saharus Regar. Udah lama nih, Bang, nggak ketemu kita
2: iya.
0: Ya. Iya. Silakan nih, Bang. Apa yang mau kita hadirkan ini?
2: Dari Iis Dahlia.
0: Iis Dahlia.
2: Di Ambang Sore.
0: Di Ambang Sore.
2: Mau sore dengan?
0: Iya, benar.
2: Salamnya buat semua aja lah.
0: Oke. Okay. Nah,
2: mau hadir Sabtu.
0: Yup.
2: Makasih yang Pro Dangdut
0: adalah kita. Itu dia dari Pak Sarul Siregar tadi dari Padang Sidimpuan juga yang sudah ikutan bergabung dengan kita di siang ini ya. Kita coba dengarkan jagung bakar ya.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: ganti pakaiannya. Jangan lupa
1: taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa
1: bak air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini, Mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia, sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita nggak balas gigit nyamuknya, Ma. Hah?
2: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke.

Oke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Pernahkah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
4: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure yang cuma ada di Mont Saint-Michel, di era abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Prancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
5: Ya, pendengar RRI Pro 1 Sibolga, terima kasih masih tetap bersama RRI Program 1 untuk sore ini ya. Kita ada di sesi program UMKM Bicara ya. Kita sore ini tentang tentang pembangunan desa. Ya, kita sering membayangkan pembangunan jalan, jembatan, fasilitas umum, sekolah atau layanan kesehatan. Padahal ada satu yang juga sangat menentukan apakah sebuah desa bisa berkembang secara ekonomi, yaitu kemampuan masyarakatnya membangun usaha. Di banyak desa sebenarnya potensi ekonomi sudah tersedia. Ada hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kerajinan, kuliner, kemudian hasil hutannya juga, hingga berbagai produk budaya dan kreativitas masyarakat. Dan persoalannya pendengar, potensi tersebut belum tentu otomatis menjadi usaha yang menghasilkan pendapatan. Ada hasil kebun, tetapi dijual sebagai bahan mentah. Ada ikan yang melimpah, tetapi belum diolah menjadi produk bernilai tambah. Kemudian ada makanan tradisional yang enak, tetapi belum memiliki kemasan yang menarik. Ada kerajinan masyarakat yang bagus, tetapi belum dikenal konsumen di luar desa. Dan disinilah pendengar pentingnya membangun UMKM desa. UMKM tidak harus dimulai dengan modal besar, tidak harus memiliki toko besar, tidak harus langsung memiliki banyak karyawan. Yang lebih penting adalah menemukan kebutuhan pasar, kemudian memanfaatkan potensi yang tersedia, mengelola usaha dengan baik, mengembangkannya secara bertahap. Dan ini penting untuk kita lihat dalam konteks ekonomi nasional. Ya, pemerintah mencatat UMKM memiliki peran sangat besar dalam perekonomian Indonesia. Data yang disampaikan pemerintah pada 2025 menyebut jumlah UMKM Indonesia lebih dari 64 juta unit usaha, mencakup sekitar 99% dari seluruh usaha unit usaha, berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB, dan menyerap hampir 97% tenaga kerja. Artinya pendengar, ketika kita berbicara tentang membangun UMKM desa, kita sebenarnya sedang berbicara tentang bagian penting dari ekonomi Indonesia. Dan pendengar, pertanyaan pentingnya bukan hanya mau buka usaha apa begitu ya, tetapi lebih tepatnya apa yang dimiliki desa kita dan apa yang dibutuhkan pasar. Ini dua hal yang harus dipertemukan. Misalnya sebuah desa memiliki banyak pohon kelapa. Kalau kelapa hanya dijual dalam bentuk buah, keuntungan yang diperoleh mungkin terbatas. Tetapi masyarakat bisa melihat peluang lain. Kelapa dapat diolah menjadi minyak kelapa diolah menjadi makanan olahan, bisa diolah keripik, santan kemasan, produk kosmetik berbahan alami, atau berbagai produk turunan lainnya. Contoh lain pendengar, selain kelapa tadi adalah ikan ya. Masyarakat pesisir tentu memiliki potensi perikanan, tetapi ikan tidak harus selalu dijual dalam bentuk ikan segar. Bisa dikembangkan menjadi ikan asin berkualitas, abon ikan, kerupuk ikan, sambal ikan, makanan siap saji, atau produk beku. Ya, begitu juga dengan hasil pertanian. Cabai bisa dijual sebagai cabai segar, tetapi bisa juga dikembangkan menjadi sambal kemasan. Pisang bisa dijual sebagai buah, tetapi dapat diolah menjadi keripik, sale, bolu pisang, atau produk makanan lainnya. Jadi, prinsip sederhananya adalah jangan hanya menjual bahan baku, kalau memungkinkan tambahkan nilai melalui pengolahan. Inilah yang disebut dengan nilai tambah. Dan pendengar, potensi desa juga tidak selalu berbentuk barang. Jasa juga bisa menjadi UMKM, misalnya jasa fotografi, desain, bengkel, tata rias, jasa perjalanan, catering, laundry, servis elektronik, hingga jasa digital. Ya, anak muda di desa yang memiliki kemampuan membuat video juga bisa mengembangkan usaha sebagai pembuat konten atau membantu memasarkan produk UMKM lainnya. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa usaha di desa hanya berkaitan dengan pertanian. Desa memiliki banyak kemungkinan, yang diperlukan adalah kemampuan melihat masalah sebagai peluang usaha. Misalnya masyarakat kesulitan mendapatkan makanan siap saji pada malam hari, itu bisa menjadi peluang kuliner. Kalau petani kesulitan mendapatkan kemasan produk, itu bisa menjadi peluang usaha penyedia kemasan. Kalau UMKM desa kesulitan membuat konten media sosial, anak muda bisa menawarkan jasa foto dan video produk. Ya, kalau wisatawan datang tetapi tidak menemukan oleh-oleh khas desa, itu adalah peluang jadi usaha sebenarnya bisa muncul dari kebutuhan sehari-hari. Kita masih lanjut kebersamaan kita di UMKM Bicara untuk sore ini ya. Dengan membangun UMKM desa, menggerakkan ekonomi dari kampung. Untuk Anda kaum muslimin dan kaum muslimat yang berada di kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, waktu ibadah sholat fardu asar untuk hari ini kita dapati pada formasi pukul 15.21 waktu Indonesia Barat.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Nggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Soalnya ini om mengganggu aja, Pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Ya, pendengar, kita masih di UMKM Bicara sore ini. Membangun UMKM tidak harus menunggu memiliki modal puluhan atau ratusan juta rupiah. Justru salah satu kesalahan yang sering dilakukan calon pelaku usaha adalah terlalu fokus pada modal. Ya, padahal sebelum modal ada hal yang jauh lebih penting, yaitu ide usaha dan pasar. Sebelum mengeluarkan uang, ada beberapa pertanyaan sederhana ya. Siapa calon pembelinya? Apa yang mereka butuhkan? Berapa kemampuan mereka untuk membeli? Siapa pesaingnya? Apa kelebihan produk kita? Dan bagaimana produk tersebut akan sampai kepada konsumen? Nah, pertanyaan-pertanyaan sederhana itu yang harus kita jawab sendiri. Dan ini membantu agar usaha kita tidak sekedar dibuat karena ikut-ikutan. Dan pendengar, kita juga sering mendengar mulai dari skala kecil. Misalnya seseorang ingin membuat makanan ringan dari bahan lokal, ya tidak perlu langsung membeli mesin produksi mahal, bisa mulai dengan produksi terbatas 20 atau 30 kemasan, kemudian ditawarkan kepada tetangga, warung, sekolah, kantor, komunitas, atau melalui media sosial. Kemudian lihat respons konsumen. Kalau ternyata disukai, produksi dapat ditingkatkan. Kalau ada keluhan, produk diperbaiki. Inilah proses membangun usaha. Mulai kecil, uji pasar, evaluasi, kemudian berkembang. Jangan sampai modal besar keluar terlebih dahulu, tetapi ternyata produknya tidak memiliki pasar. Dan pisahkan uang usaha dengan uang pribadi. Hal sederhana lainnya tapi sangat penting adalah pencatatan keuangan. Banyak usaha kecil sebenarnya memiliki penjualan, tetapi pemilik tidak mengetahui apakah usahanya benar-benar untung. Karena uang usaha bercampur dengan uang rumah tangga. Misalnya hari ini mendapatkan pemasukan Rp500.000, pemilik merasa uangnya banyak. Kemudian sebagian digunakan untuk kebutuhan rumah, sebagian untuk membeli bahan baku, sebagian untuk transportasi, sebagian untuk membayar utang. Akhirnya padahal belum tentu usaha tersebut rugi. Bisa saja pencatatannya yang tidak jelas ya, karena itu mulai dari sederhana, catat uang masuk, uang keluar, biaya bahan, biaya kemasan, biaya transportasi, dan keuntungan. Tidak perlu langsung menggunakan aplikasi yang rumit. Buku tulis pun bisa. Yang penting konsisten. Pendengar, selanjutnya kita ke legalitas dan kepercayaan konsumen. Semakin usaha berkembang, legalitas juga menjadi semakin penting. Legalitas bukan sekedar urusan administrasi. Legalitas dapat membantu usaha mendapatkan akses ke berbagai layanan dan memperkuat kepercayaan konsumen, ya untuk produk makanan dan minuman misalnya. Pelaku usaha juga memperhatikan persyaratan perizinan dan keamanan pangan sesuai jenis produknya. Begitu juga dengan sertifikasi halal untuk produk yang wajib atau membutuhkan sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Intinya, usaha yang ingin naik kelas harus mulai tertib. Ya, mulai tertib dalam pencatatan, mulai tertib dalam produksi, mulai tertib dalam kemasan, kemudian tertib dalam legalitas, dan tertib dalam pelayanan konsumen. Nah, pendengar, kita masuk ke digitalisasi. Desa tidak harus terbatas pasar desa. Ini bagian yang paling menarik. Dulu kalau kita tinggal di desa, pasar utama mungkin hanya masyarakat sekitar. Sekarang berbeda. Dengan telepon pintar dan internet, produk dari desa dapat diperkenalkan kepada konsumen di kota lain. Foto produk dapat diunggah di media sosial. Pesanan bisa diterima melalui aplikasi pesan. Pembayaran dapat dilakukan secara digital. Produk dapat dipasarkan melalui marketplace. Bahkan cerita tentang asal-usul produk dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran. Bank Indonesia, pendengar, mencatat bahwa hingga semester 1 2025, Qiris telah menjangkau 57 pengguna
57 juta pengguna dan 39,3 juta merchant, dan 93,16% merchant tersebut merupakan UMKM. Nilai transaksinya mencapai 579 triliun rupiah dari 6,5 miliar transaksi pada periode tersebut. Dan angka ini pendengar menunjukkan bahwa pembayaran digital sudah menjadi bagian penting dari ekosistem usaha. Jadi UMKM desa juga bisa mulai belajar menggunakan pembayaran digital sesuai kebutuhan dan ketersediaan jaringan.

0: pas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
1: Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
3: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

Ya pendengar, tanpa terasa kita berada di segmen terakhir di UMKM Bicara ya untuk sore ini. Pendengar, salah satu kekhawatiran pelaku UMKM adalah persaingan ya. Kita mungkin pernah berpikir seperti ini, produk saya ini sama sepertinya dengan produk orang lain begitu ya. Ya, atau sudah banyak yang menjual, atau juga berpikir bagaimana mungkin produk desa bersaing dengan produk kota begitu. Nah, justru disinilah kreativitas diperlukan. Produk yang sama belum tentu memiliki nilai yang sama. Keripik pisang misalnya bisa dibedakan melalui rasa, bisa dibedakan melalui kemasan, bisa dibedakan melalui ukuran, atau mungkin cerita-cerita dari orang dibedakan melalui pelayanannya atau melalui kualitas, bahkan bisa dibedakan melalui siapa yang membuatnya. Jadi jangan hanya bertanya apa yang saya jual, tapi tanyakan juga mengapa orang harus membeli produk saya. Sekarang kita masuk ke persoalan yang sering menjadi kendala UMKM, modal. Modal ini memang penting, tetapi pembiayaan sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan usaha. Jangan mengambil pembiayaan besar hanya karena tersedia. Pastikan ada perhitungan kemampuan membayar. Pemerintah masih menyediakan berbagai skema pembiayaan untuk UMKM, termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Untuk 2026, pendengar, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan kredit program dan memperkuat KUR untuk usaha produktif. Per Januari 2026, pemerintah menyebut target kredit program mencapai hingga 332 triliun

0: rupiah termasuk KUR. Dengan KUR super mikro berbunga 3% efektif per tahun, sementara KUR mikro dan KUR kecil untuk sektor produksi serta perdagangan berorientasi ekspor tetap 6% efektif per tahun sesuai dengan ketentuan program. Hingga 28 Juni 2026, pemerintah mencatat realisasi KUR mencapai Rp147,70 triliun kepada 2,32 juta debitur. Namun perlu ditekankan, KUR adalah pembiayaan, bukan bantuan gratis. Pelaku usaha tetap memiliki kewajiban membayar sesuai perjanjian. Karena itu, sebelum mengajukan pembiayaan, hitung terlebih dahulu kemampuan usaha. Dan selanjutnya peran anak muda, kalau kita ingin UMKM desa bertahan dalam jangka panjang, jangan lupa melibatkan generasi muda. Anak muda memiliki kemampuan yang bisa melengkapi generasi sebelumnya. Orang tua mungkin lebih memahami produksi, anak muda bisa membantu digitalisasi, orang tua memahami bahan baku, anak muda memahami tren pasar. Orang tua memiliki pengalaman, anak muda membawa kreativitas. Kalau keduanya bekerja sama, hasilnya bisa lebih kuat. Karena itu, membangun UMKM desa juga menjadi salah satu cara menciptakan ruang bagi anak muda agar tidak selalu melihat masa depan hanya dengan bekerja di kota. Pendengar, ada satu peluang lain yang sangat menarik, yaitu menghubungkan UMKM dengan pariwisata. Ketika wisatawan datang ke sebuah daerah, mereka bukan hanya membutuhkan tempat untuk dikunjungi, mereka juga membutuhkan makanan, minuman, transportasi, penginapan, souvenir, produk lokal, jasa pemandu, dan pengalaman. Artinya pariwisata bisa menciptakan pasar bagi UMKM. Karena itu desa yang memiliki potensi wisata dapat menghubungkan sektor pariwisata dengan produk masyarakat. Misalnya wisatawan datang ke suatu desa, mereka menikmati pemandangan, kemudian makan makanan khas, membeli oleh-oleh, membawa pulang produk kerajinan, dan mempromosikan pengalaman tersebut melalui media sosial. Maka satu kunjungan wisata dapat memberikan dampak kepada beberapa pelaku usaha sekaligus. Dan pendengar, terakhir yaitu 5 langkah praktis membangun UMKM desa. Kalau kita sederhanakan seluruh pembahasan hari ini, ada 5 langkah yang dapat menjadi pegangan. Pertama, petakan potensi desa, apa yang tersedia, apa yang menjadi keunggulan, apa yang bisa diolah. Dan kedua, cari kebutuhan pasar. Jangan hanya membuat produk karena kita bisa membuatnya, pastikan ada orang yang membutuhkan dan bersedia membelinya. Dan ketiga, mulai dari skala yang mampu dikelola. Tidak perlu memaksakan usaha langsung besar, mulai kecil tetapi terencana. Dan keempat, tertibkan pengelolaan usaha, pisahkan uang pribadi dengan usaha, catat pemasukan dan pengeluaran, perhatikan kualitas produk dan legalitas. Dan yang kelima pendengar, memanfaatkan komunitas, pemerintah desa, BUMDes, kelompok masyarakat, lembaga pembiayaan, pelatihan dan teknologi digital sesuai kebutuhan.
1: Asik sampai, kok ada bikin apa, Kak?
2: Lihat-lihat yang FYP tuh.
1: Baru, kok bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
2: Hei, lagi sedikit.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Mu, jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
3: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
2: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh. Mu jamu, jamu.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan AD Irma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Dengar sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini. Di antaranya, nelayan di Sibolga dan Tapanuli Tengah mengeluhkan sulitnya memperoleh BBM untuk keperluan melaut. Penyedia jasa transportasi wisata bahari di Kabupaten Tapanuli Tengah berharap agar pemerintah dapat menjadi mediator penetapan tarif jasa bagi wisatawan. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Edi Suheri. Pendengar, kita awali dengan berita pertama. Nelayan di Sibolga dan Tapanuli Tengah mengeluhkan sulitnya memperoleh BBM untuk keperluan melaut. Laporan disampaikan Deni Siahaan.
4: Persoalan terkait sulitnya nelayan kecil dan nelayan tradisional untuk memperoleh BBM guna keperluan melaut sejatinya dapat diatasi jika pihak Pertamina dapat terbuka dalam soal jumlah kuota BBM bersubsidi bagi nelayan kecil dan nelayan tradisional. Hal itu dikatakan Mas Nudin, pelaku usaha perikanan di Tapanuli Tengah, saat menjawab RRI terkait sulitnya nelayan kecil dan nelayan tradisional mendapatkan BBM kemarin di kawasan sentra perikanan Pondok Batu Sarudi, Tapanuli Tengah. Mas Nudin mengatakan ketidaktahuan nelayan akan jumlah kuota BBM bersubsidi ditambah dengan sulitnya nelayan memperoleh BBM di SPBU umum telah menjadi faktor penyebab banyaknya nelayan kecil tertunda untuk melaut.
5: Pertamina sebagai agen tunggal dari nasional, kita tidak pernah dapat informasi tentang kuota yang dialokasikan untuk nelayan BBM bersubsidi ya, jadi kuota kita tidak pernah tahu.
4: Selanjutnya Mas Nudin berharap pemerintah daerah mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan tersebut guna kelancaran roda perekonomian nelayan kecil dan nelayan tradisional di daerah ini. Deni Siahaan melaporkan.
1: Pemerintah Kota Sibolga diharap untuk tetap melakukan sosialisasi terkait dampak buruk sampah plastik pada lingkungan serta berupaya untuk mengurangi pemakaian kantong plastik. Liana Sution melaporkan.
6: Pemerintah Kota Sibolga dan instansi terkait diharap untuk terus melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat mengenai penggunaan kantong plastik kresek. Hal itu disampaikan Sela, seorang pemerhati lingkungan di Kota Sibolga, terkait upaya untuk meminimalisir pemakaian kantong plastik. Menurut Sela, penggunaan kantong plastik secara berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Sela juga mengajak masyarakat untuk lebih sadar dalam menjaga lingkungan dengan mengurangi pemakaian kantong plastik. Ia berharap agar sosialisasi ini dapat mengedukasi masyarakat mengenai dampak negatif limbah plastik serta pentingnya menjaga lingkungan dari sampah plastik yang sulit terurai. Selain itu, Sela meminta adanya peraturan daerah atau perda yang secara tegas melarang penggunaan kantong plastik di Kota Sibolga.
7: Belanja itu diperbanyak aja, kita punya stok di rumah. Terus kotak-kotak Tupperware, jadi kalau beli ikan, instead of pakai plastik, kita bisa pakai kotak Tupperware itu.
6: Dengan dukungan dari pemerintah dan masyarakat, Sela berharap upaya ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat di Kota Sibolga. Liana Sution melaporkan.
1: Pengasuh penyandang disabilitas Rosdieri Sibarani mengajak semua pihak untuk memberikan support bagi para difabel untuk mendapatkan hak kemanusiaan di tengah masyarakat. Berikut laporan Rizky Ramadan.
8: Pengasuh penyandang disabilitas rehabilitasi bersumber daya masyarakat RBM Hepata Distrik 9 Sibolga, Rosdieri Sibarani, mengajak masyarakat untuk menghilangkan stigma buruk terhadap para penyandang disabilitas. Namun mengajak semua pihak untuk memberikan support bagi para difabel agar mendapatkan hak kemanusiaan di tengah masyarakat. Hal itu dikatakannya menyikapi adanya pandangan tentang penyandang disabilitas merupakan aib bagi keluarga. Hingga tak jarang, para kaum disabilitas mendapatkan perlakuan diskriminasi, kekerasan, hingga kehilangan kasih sayang dari keluarganya sendiri. Meski mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan lainnya, namun penyandang disabilitas, kata Rosdieri, merupakan bagian masyarakat yang memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan masyarakat normal lainnya. Rosdieri juga menyebut, selain memiliki keterbatasan, para disabilitas juga mempunyai potensi atau bakat tersendiri yang harus diasah serta harus mendapat pendampingan, perhatian, dan kasih sayang serta tidak menjadikan kaum disabilitas sebagai alat ajas manfaat.
9: Terkait dengan disabilitas, sebenarnya kehadiran disabilitas di tengah negara kita mempunyai hak yang sama dengan kita yang menurut kita orang yang normal atau sehat begitu. Jadi saya mengajak atau menghimbau bagi kita, bagi masyarakat semua, mari kita memahami dan melindungi, peduli kepada keberadaan disabilitas yang ada di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita masing-masing. Di tengah keterkhususan ataupun keterbatasan mereka itu, disitulah kehadiran kita untuk mendukung mereka sehingga mereka bisa terangkat dari kedisabilitasannya itu.
8: Disebutkannya hingga kini tidak sedikit para penyandang disabilitas yang mendapatkan perilaku buruk dari masyarakat sekitarnya, mulai dari tindak kekerasan bahkan hingga perlakuan pelecehan. Rizky Ramadan melaporkan.
1: Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Nazri Penarik menegaskan pentingnya peningkatan disiplin aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kota Sibolga demi optimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat. Berikut laporan Liana Sution.
6: Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Nazri Penarik menegaskan pentingnya peningkatan kedisiplinan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Sibolga dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta seluruh ASN untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menekankan pelayanan yang tulus serta profesional. Ahmad Sukri menyampaikan bahwa pemerintah Kota Sibolga saat ini tengah merancang penguatan sistem kehadiran atau absensi ASN agar sistem absensi dapat berjalan efektif dan transparan. Langkah ini dilakukan bersama Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumbang Tobing, guna memastikan tingkat kedisiplinan pegawai dapat meningkat secara signifikan. Ahmad Sukri juga menegaskan bahwa sistem tersebut diperlukan untuk mencegah ketimpangan dalam pemberian tunjangan penghasilan pegawai atau TPP.
10: Mari kita selalu meningkatkan pelayanan kita di masing-masing kantor. Masalah kedisiplinan, saya dengan Pak Wakil Wali Kota Sibolga saat ini lagi merancang bagaimana untuk betul-betul absen itu diperlakukan. Karena saya tidak ingin ada ASN yang tidak pernah masuk menerima TPP full, tetapi ada ASN yang masuk selalu juga menerima full. Jadi terjadi kesenjangan sosial. Makanya ini selalu saya dengan Pak Wakil lagi bagaimana mekanismenya, bagaimana caranya agar meningkatkan kedisiplinan.
6: Lebih lanjut, ia menjelaskan tujuan ini dibuat untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih disiplin, adil, dan mendorong peningkatan kinerja seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Sibolga. Liana Sution melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Mahmud Effendi Lubis, mengingatkan pentingnya ketahanan keluarga dalam menghadapi era digitalisasi. Laporan Abdul Jalil.
11: Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Effendi Lubis mengingatkan pentingnya membangun ketahanan keluarga menghadapi era digital. Ia mengatakan keluarga harus mampu menjaga kualitas hubungan antar anggota meski teknologi terus berkembang, dikarenakan era digital telah membawa perubahan pada pola interaksi dan fungsi keluarga.
12: Sudahkah keluarga kita menjadi tempat bernaung yang aman, tangguh, dan siap melahirkan generasi pemenang? Ancaman cyber masuk secara langsung dan tanpa permisi ke ruang-ruang keluarga kita melalui gawai yang ada di genggaman anak-anak kita. Keluarga adalah madrasah pertama, sekolah paling awal bagi setiap manusia. Disinilah nilai-nilai kejujuran, kerja keras, integritas, kedisiplinan, dan rasa cinta tanah air ditanamkan. SDM unggul yang kita butuhkan untuk mengisi bonus demografi, bukan hanya manusia yang pintar secara akademis, tetapi mereka yang memiliki karakter yang kokoh, adaptif, kreatif, dan mampu bekerja sama secara kolaboratif.
11: Mahmud menekankan fungsi keluarga memberikan pendidikan karakter, pendampingan, serta peningkatan literasi digital bagi anak. Dengan demikian, harapan keluarga menjadi fondasi utama pembentukan sumber daya manusia berkualitas akan terwujud. Abdul Jalil melaporkan.
1: Guna mendukung pemasaran, pelaku UMKM perlu melakukan pemasaran digital. Berikut laporan Deni Syahan.
13: Sebagai penggerak utama roda perekonomian lokal, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Sibolga dan Tapanuli Tengah perlu memahami dan memanfaatkan strategi pemasaran digital untuk meningkatkan daya saing, menjangkau pasar yang lebih luas, dan mendukung pertumbuhan bisnis secara keseluruhan. Karenanya, pemerintah daerah perlu melakukan pelatihan pemasaran digital bagi pelaku UMKM di kedua daerah ini untuk membuka peluang akses pasar yang lebih luas. Yudi Arianto, pelaku ekonomi, saat menjawab RRI Selasa pagi 28 Mei 2024 di Pasar Nuli Sibolga mengatakan, pelaku UMKM harus memahami konsep-konsep dasar pemasaran digital seperti media sosial dan multiplatform. Dengan menguasai konsep tersebut, kata Yudi, pelaku UMKM dapat menghadirkan produk mereka ke pasar digital dan memberikan peluang untuk menjangkau konsumen yang berada di luar daerah.
14: Enggak mau, kita membutuhkan itu. Orang sudah terbiasa pakai gadget, bertransaksi pakai gadget, sehingga UMKM mau enggak mau harus mempelajari ini dan menerapkan itu.
13: Ditambahkannya, pemanfaatan pemasaran digital akan memungkinkan pelaku UMKM untuk bersaing secara lebih adil dengan pelaku bisnis besar. Selain itu, biaya pemasaran digital relatif lebih rendah dari biaya pemasaran konvensional dan menjadikan peluang produk bersaing dengan produk lainnya secara terbuka. Deni Syahan melaporkan.
1: Penyedia jasa transportasi wisata bahari di Kabupaten Tapanuli Tengah berharap agar pemerintah dapat menjadi mediator penetapan tarif jasa kapal bagi wisatawan. Berikut laporan Rizky Ramadan.
15: Penyedia jasa transportasi wisata bahari di Kabupaten Tapanuli Tengah berharap agar pemerintah dapat menjadi mediator penetapan tarif jasa kapal bagi wisatawan. Hal itu dikarenakan terjadinya persaingan tarif antara mereka. Potensi wisata pantai dan pulau di Teluk Tapian Nauli yang memiliki ragam wisata bahari memberikan peluang bagi masyarakat untuk menjadi pelaku usaha penyedia jasa transportasi kapal penyeberangan sebagai mata pencaharian. Namun hingga saat ini para penyedia jasa ini belum dapat menetapkan harga standar bagi wisatawan. Hal itu dikarenakan belum adanya kebijakan oleh pemerintah setempat mengenai penetapan tarif yang sesuai bagi para penyedia jasa tersebut, sehingga persaingan harga menjadi masalah tersendiri bagi mereka. Ateng, salah satu pelaku usaha jasa transportasi wisata bahari di Pandan, berharap pemerintah daerah dapat mengatur dan menetapkan tarif pelayaran yang standar sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh penyewa atau wisatawan.
16: Pertama, yaitu Pulau Badalu, Mursala, tempatnya shooting film King Kong tahun 93 Hollywood, dan satu lagi Blue Spot Dan yang paling cantik nantinya lokasinya itu adalah Kalimantan. Hari biasa dia Sabtu Minggu. Bisa pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mendukung wisata di Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya di Kecamatan Pandan, memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh para wisata Tapanuli Tengah.
8: Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah sudah sejak lama dikenal masyarakat setempat maupun luar daerah. Selain ikan dan hasil lautnya, kedua daerah ini memiliki destinasi wisata bahari untuk dikunjungi. Rizky Ramadan melaporkan.
1: Pendengar, antisipasi bencana menjadi topik komentar kami hari ini yang selengkapnya disampaikan Denny Siahan.
4: Pendengar, kita semua tahu kalau wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah merupakan salah satu daerah yang rawan bencana yang sewaktu-waktu bisa memunculkan bencana. Artinya, mau tidak mau, masyarakat di Sibolga dan Tapanuli Tengah harus menyadari kalau wilayahnya merupakan wilayah rawan bencana. Dan jika berhadapan dengan kondisi seperti ini, tentu yang harus dilakukan adalah harus bisa berkompromi dengan bencana yang setiap saat mengintai. Kompromi yang dimaksud yaitu kita harus benar-benar sadar hidup di wilayah bencana. Sadar dalam artinya bisa mengetahui risiko yang akan dihadapi dan bagaimana meminimalisasi atau bahkan menghindari risiko-risiko bencana. Masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah harus bisa melakukan langkah-langkah persiapan atau antisipasi dengan risiko tersebut. Tidak cukup sampai di situ. Jika bencana terjadi, masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah harus juga tahu bagaimana bersikap dan juga bagaimana menghadapi risiko bencana dengan tegar. Apalagi di era saat ini, ketika teknologi telah berkembang dengan baik, cara-cara antisipasi dan menghadapi bencana tentu juga harus lebih baik. Apalagi jika kita benar-benar menyadari kalau Sibolga dan Tapanuli Tengah merupakan wilayah rawan bencana. Namun kesadaran masyarakat di Sibolga dan Tapanuli Tengah terhadap bencana saat ini masih dalam tataran teori dan pengetahuan. Memang semua ini bukan sepenuhnya salah masyarakat. Pemerintah daerah semestinya mempunyai andil yang besar untuk memberikan edukasi dan latihan kepada masyarakat di Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk siap mengantisipasi dan menghadapi bencana. Pendidikan di usia dini tentang kebencanaan harus menjadi kurikulum wajib untuk diikuti. Pengetahuan cara mengantisipasi dan menghadapi juga tentu ditanamkan kepada seluruh masyarakat melalui perangkat-perangkat pemerintah hingga ke wilayah desa. Melihat besarnya dampak bencana, seolah masyarakat di Sibolga dan Tapanuli Tengah saat ini masih dalam kesadaran semu tentang ancaman bencana. Tetapi kita tidak boleh pasrah. Setidaknya kita harus berupaya meminimalisir korban, termasuk korban jiwa dan kerugian materi akibat bencana. Wajar kiranya jika penanggulangan bencana diharapkan lebih integratif dan efektif. Tidak hanya diperlukan koordinasi di tingkat pelaksanaan, tetapi juga di tingkat perencanaan kebijakan. Warga tentu ingin agar musibah tidak lagi terjadi. Karena itu kita berharap keseriusan pemerintah setidaknya untuk meminimalkan dampak dari potensi terjadinya bencana agar jangan sampai seperti Pameo lama, hujan datang, payung pun hilang. Sekian komentar.

Pendengar, komentar tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Nelayan di Sibolga dan Tapanuli Tengah mengeluhkan sulitnya memperoleh BBM untuk keperluan melaut. Penyedia jasa transportasi wisata bahari di Kabupaten Tapanuli Tengah berharap agar pemerintah dapat menjadi mediator penetapan tarif jasa kapal bagi wisatawan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Edi Suheri mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.
1: Ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
2: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
3: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
4: Kamu tau gak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?

0: Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.
1: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Sebelum menjadi secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: Di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatulah tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
2: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Warna merah melambangkan apa?
4: Beranilah.
3: Kalau putih?
4: Ya pasti suci.
3: Nah, kalau warna ungu?
4: Sorry, warna janda kan?
3: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Eh, di tahu di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius Kiman, kasih ke hadiah untuk dosen? Hati-hati Kina, tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini Man, itu namanya gratifikasi. Maksudnya toh kasih ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh Ji, bukan Ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja Man, gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak Di, sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi Mi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.
4: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: boros amat neng nyemprotnya.
1: Eh, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
2: Ini Indonesia.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

0: Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
1: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Tari Pogang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pogang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

0: dikhawatirkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini. Ade, foto dulu. Lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu. Bahaya. Nanti kalau misalnya nih, identitasnya dipakai sama orang lain. Tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online. Gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
3: Yah, nggak boleh ya tantenya.
2: Yaudah, sini. Tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
4: Keladi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

0: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Blend ferin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaatnya, tapi lalat lebih banyak mudaratnya loh.
1: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: dalam penyakit kuning dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
6: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
7: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Pendengar dimanapun berada, demikian pengajian untuk menemani Anda dan saudara kami kaum muslimin dan muslimat, warga kota Sibolga sekitarnya. Tiba waktunya untuk melaksanakan ibadah fardu maghrib pukul 18.24 waktu Indonesia Barat. Selamat menikmati ibadah fardu maghrib, dan Ferdian menemani Anda di kesempatan malam hari ini di edisi Senin 21 September 2026 hingga promosi waktu pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
2: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
3: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

Pendengar dimanapun berada, masih bersama untuk lanjutkan kebersamaan di kesempatan hari ini. Hingga jelang formasi waktu pukul 19 nantinya kita akan ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI di Jakarta. Untuk hiburan menemani malam Anda masih hadir di kesempatan malam hari ini.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: Alright, so here we are, one of the elephants.
5: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah? Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: 4, 3, 2, 1. Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Perancis.

0: Aduh, kasihan si air, terbuang cuma-cuma. Hei Kerang, kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Bak, mana ku tahu? Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.
2: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.

Ya baik, pendengar, kami cukupkan hiburan menemani malam hari ini. Nantinya akan kembali setelah mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro3 RRI di Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian.
3: Saat pelantikan Indonesia pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
3: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai, agar lebih dipercaya oleh masyarakat. Dengan memperbaiki layanannya, bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
4: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
3: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pak. Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljannah melaporkan.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria Iman Syukri mengatakan pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
6: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro TV RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sudah 5 hari, Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
8: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsuddin Nordi Banjarbaru.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih. Yang Palangka perlu data dari BMKG, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
8: Sementara itu salah seorang calon calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali. Sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
9: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita. Sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, 1 hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita kerugian kita? Nah, ini dari sisi ekonomi.
8: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait penerbangan akibat kondisi kabut asap. Gajah Bijaksana melaporkan.
0: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
10: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self-Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan bar cap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
11: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
10: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
12: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxon Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
10: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Reno Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
13: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
14: Seberapa besar manfaat? yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga yang bernyawa. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Pintu ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
13: Gunawan selaku kakak ipar korban mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
15: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk membantu kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
13: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
16: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu Staf Teknis Urusan Haji di KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
16: Dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal itu nggak, Pak?
18: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
16: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
18: Iya, betul.
16: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ, ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu, ya, Pak?
18: Iya.
17: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
19: Dan apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di-cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Nggak, tidak bisa menggunakan APBN.
17: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai Rp622 miliar itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
20: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadeng mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Maruso yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
21: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 ribu liter kubik per hari.
20: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
22: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
23: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
24: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
23: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryokusumo mengungkapkan kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
22: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu. Harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia. supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia, karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional, dari FIM mengakui bahwa grade Mandalika sangat bagus, dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
23: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat, sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Siang. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada.

0: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar dimanapun berada, kembali bersama kami di FM 97,2 MHz, 97,4 dan 99,9 MHz. Program 1 RRI Sibolga menemani malam hari ini. Di Sibolga malam ini, Ferdian hadir untuk Anda. Dan setelah mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI di Jakarta. Baik pendengar, beragam hiburan dan informasi ya, dan menemani malam hari ini hingga informasi waktu pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan untuk Anda saudara kami kaum muslimin dan muslimat warga kota Sibolga sekitarnya, tiba waktunya melaksanakan ibadah Fardu Isya. Seruan ajan Isya kami kumandangkan.
3: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat Isya.

0: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka kalau dia, kalau dia setega itu. Katanya, katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah-udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo gimana?
1: Aduh Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
4: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Baik, ya mendengar. Pukul 19.43 waktu Indonesia Barat saat ini. Ya masih menemani malam untuk Anda. Ya, cuaca suhu yang dingin ya di malam hari ini untuk kota Sibolga sekitarnya. Ya, semoga tidak menyurutkan semangat untuk Anda yang tengah beraktivitas di malam ini. Ya, banyak saudara kita ya pastinya melakukan aktivitas di malam ini. Kami temani Anda. Semoga sehat dan tetap selalu jaga kondisi kesehatan dimanapun berada.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.

0: di online. Kalau saya sih, no.
1: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

baik ya pendengar dimanapun berada. Ya, suasana malam yang mendatangkan kebahagiaan. Ya, terutama Anda yang sedang menikmati malam ini berkumpul bersama keluarga di rumah. Ya, harapan sehat selalu. Dimana kehangatan, kebahagiaan mesti tetap terjalin. Ya, untuk Anda yang menikmatinya.

0: Wah, seneng banget. Akhirnya tahun ini kita bisa mudik sekeluarga.
1: Betul, udah 3 tahun ya kita gak pulang ke kampung.
0: Iya nih, udah kangen juga sama keluarga di sana.
1: Eh Doraemon, mata kamu udah merah tuh. Dari tadi, kamu juga nguap terus.
0: Ah, gak apa-apa.
1: Aduh, bahaya. Kalau ngantuk, mending kita istirahat dulu.
0: Gak usah, mending aku pakai ini aja. Obat anti.
1: Ih Doraemon, yang paling bagus itu ya istirahat. Udah, yuk kita ke rest area.
2: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
1: Hehe, iya nih.
0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta resiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu, tidak imunisasi anak.
2: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.
3: Pukul 20.02 waktu Indonesia Barat saat ini. Nah, pendengar di mana pun berada, masih temani untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Ya, dengan menemani Anda yang sedang menikmati malam, yang berada di luar rumah. Semoga kondisi tetap selalu fit, situasi kondisi di luar, ya, cuaca yang kurang bersahabat pastinya, namun tidak menyurutkan semangat untuk Anda. Ya, kami temani di kesempatan malam hari ini.

mini drama akan hadir menemani suasana malam untuk Anda dimanapun saat ini berada.

0: Mas, tolong panggilkan Mbak Sarti ya. Haus nih.
1: Oke, oke. Mbak. Mbak Sarti. Mbak Sarti. Mbak, kesini sebentar, Mbak.
2: Iya, Mas. Ada apa ya?
1: Ini, Mbak. Revan minta minum.
2: Oh, iya, siap. Kebetulan saya sudah buatkan minum kok.

0: meninggal, ibu semaunya sendiri, seperti hilang kendali.
1: Alia, tahu apa kamu tentang hidup ini? Hah?
0: Alia memang kurang tahu banyak. Dulu, ibu itu seorang ibu yang sabar. Tapi setelah bapak gak ada, ibu jadi arogan. Tiap hari berfoya-foya, padahal uangnya uang hutangan. Alia sedih, Bu.
1: Kalau kamu pengen ibu bebas dari hutang, hanya satu cara.
0: Apa maksud ibu? Bu, jangan, Bu. Jangan. Bu, jangan, Bu. Alia mau dibawa kemana?
1: Diam kamu. Yang penting, nanti hidupmu terjamin. Ibu juga banyak duit.
0: Maksud ibu, aku buat bayar hutang. Tega banget, Bu. Ayo kita pulang. Aku gak mau di sini.
1: Apapun usahamu, kamu tak akan bisa lari dari rumah ini. Ngerti?
2: Ah, ini yang aku suka. Kerja sat-set dapat ikannya. Monggo silakan duduk, Bu Bambang. Calon adik iparku.
0: Bu, ayo kita pulang. Aku gak tahu ini rumah siapa. Aku takut, Bu.
2: Alia, kamu tidak usah takut. Bila kamu nurut, rumah ini akan jadi milikmu, ngerti? Mbak Sarti, cepat bawa adikku ke sini, Mbak. Semua sudah siap kok.
3: Baik, Mas.
2: Nah, Alia sayang, dengarkan aku ya.
4: Alia, benarkah itu?
2: Ini adikku satu-satunya. Dia buta, jadi dia butuh kaki kemana-mana. Nah, berhubung ibumu punya hutang 500 juta ke keluargaku, makanya aku mau nikahkan kamu sama adikku. Itu baru namanya impas. Bukan hanya itu, keluargamu juga akan mendapat mahar yang besar.
0: Tapi kenapa harus aku? Perempuan yang lebih cantik kan banyak.
2: Kamu diam dan tidak berhak bicara. Pak Penghulu, tugasmu.
0: Rumah besar ini bagai penjara buatku. Apa aku bisa hidup di rumah seorang suami yang sama sekali aku gak kenal? Tapi anehnya, kenapa saat akad nikah, aku gak berdaya menolaknya? Ya Allah, hidup macam apa ini? Langkah kaki itu, jangan-jangan dia. Aduh, gimana nih?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jangan dekat.
4: Baik, aku tak akan mendekat.
0: Terima kasih. Kenapa kamu mau jadi suamiku?
4: Aku tidak bisa menolak apapun keputusan Mas Andri. Tapi, kau pegang kata-kataku. Aku tak akan menyentuhmu bila kamu belum siap.
5: Pagi, Mbak. Masak apa?
6: Masak sayur lodeh, Mbak. Mas Revan itu orangnya sederhana. Beda sama Mas Andri.
5: Mbak, boleh nanya nggak? Kalau pagi gini, kebiasaan suamiku itu gimana, Mbak?
6: Tiap pagi minum susu dan makanan ringan. Bawa saja ke ruang kerjanya. Ingat, jangan tanya macam-macam soal masa lalunya. Dan yang paling penting, jangan masuk lantai 3. Ngerti?
5: Kata Mbak Sarti, ruang kerja Mas Revan sebelah depan kamarku. Berarti kayaknya ini ya. Oh, ternyata pintunya gak dikunci. Penasaran aku. Katanya buta. Kok bisa kerja dengan baik? Sebaiknya aku menyelinap saja. Kira-kira dia ngerasa gak aku di sini?
4: Alia, kamu di belakangku ya? Bawa sini minumannya.
5: Iya. Gila, dia tahu aku di belakangnya. Aneh.

0: musik itu indah sekali. Oh, ternyata Mas Revan bisa main musik toh. Aneh, kok fasih banget itu tangan. Nah, sebenarnya siapa sih dia? Sejak nikah sampai sekarang, selalu tidur sendiri. Makin penasaran aku. Kira-kira matanya seperti apa ya? Wah, pakai kacamata hitam lagi.
1: Alia, kamukah itu? Kesinilah.
0: Kok tahu langkahku? Padahal udah pelan-pelan. Iya mas. Maaf ya mas. Iya mas. Maaf ya mas. Kamu?
1: Iya, aku emang pura-pura buta. Ini semua kulakukan demi mengumpulkan bukti kejahatan.
0: Emangnya ada yang tega nyakitin orang sebaik kamu? Siapa?
1: Tentu saja ada. Berawal dari warisan, dia tega sama orang tua kandung dan saudaranya sendiri. Tapi sudahlah, itu urusan polisi. Yang penting ingat, jangan sekali-sekali kamu masuk lantai 3. Bahaya.

0: Ada apa sih dengan lantai 3? Resiko apapun akan kuterima. Penasaran sekali aku. Kebetulan gak dikunci nih. Maaf ya mas, kurang berjanjiku. Gelap sekali. Ya Allah, gelap sekali. Kotor lagi. Banyak banget lukisan. Bagus lagi. Loh, kok lukisan ini? Loh, aku? Ternyata cantik banget ya aku. Pakai gaun pengantin semewah ini. Tapi kok...
1: Alia? Kenapa kamu masuk sini?
0: Mas Revan. Maaf, aku penasaran mas. Kok ada lukisan aku di sini?
1: Alia, itu semua karena aku suka kamu. Semenjak kecelakaan itu, yang ada dalam pikiran dan hatiku hanya kamu. Karena hanya kamu yang peduli sama aku. Setiap ingat kamu, ku pejamkan mata, ku amati, ku bayangkan, aku wujudkan dengan lukisan. Sampai takdir mempertemukan kita. Makanya, waktu aku tahu kamulah calon istriku, aku tidak protes.
0: Apa ini semua bagian dari rencanamu, Mas?
2: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.

0: Nura, kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
2: Aduh, parah banget nih macetnya.
3: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
2: Gas.
4: Abang-abang ini mau ngapain?
3: Mau lewat lah.
4: Abang gak tahu ini trotoar.
2: Terus?
4: Ya gak boleh lah.
3: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
4: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
2: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
4: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
4: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Hingga masih waktu pukul 21 waktu Indonesia Barat nantinya, kami masih menemani dengan sebuah hiburan menemani malam untuk Anda. Ya, saat ini sudah pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Serius benar? Baca buku apa sih?
4: Baca novel seri terbaru, keren nih.
3: Bukunya bisa dimakan gak?
4: Ih, jangan ngayal deh, mana ada buku bisa dimakan?
3: Yeah, belum tahu ya, ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
4: Wah, aku mau beli bukunya.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.
3: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.
5: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: begitu. Karena kadang bahasa itu kan apa?
1: Apa bahasanya? Bisa ngelantur gitu.
0: Bisa gimana gitu.
1: Bahasanya ngelantur ya. Jangan sampai Nenek Apijan dengarnya.
0: Ya.
1: Jangan sampai Nenek Apijan dengarnya.
0: Ya, biarin aja. Aduh. Bagaimana cuaca kita di situ itu? Apakah serupa di sini baru berhenti hujan?
1: Dingin di sini masih udah
0: luar,
1: reda sih memang.
0: Luar ya, kalau udah tidur ya wajib dingin itu.
1: Oh. Ya udah reda sih.
0: Oh sama ya. Ini pun baru reda.
1: Iya.
0: Oke lah itu. Aku mau request lagu dulu ya karena waktu kita sedikit ya.
1: Iya betul.
0: Apa laguku? Hilang Permataku dari Yuni Shara.
1: Saya nggak punya, bahkan emas pun nggak ada.
0: Ambil itu aja, datang aja kemarin kalau begitu.
1: Hilang permataku. Jangankan permata, emas pun tak punya ya kan.
0: Hanya punya gubuk dari saya bilang itu lah.
1: Iya betul. Itu pun sudah mau roboh. Itu pun sudah mau roboh.
0: Oh iya ya.
1: Dari siapa ini penyanyinya kita pilihkan?
0: Dari Yuni Shara ada itu.
1: Oh Yuni Shara ya.
0: Sembari untuk mencari atau salam-salam ya.
1: Itu dia.
0: Ya, yang baru turun operannya ya. Ya, siaplah di sana. Ada Nenek Wirlangga juga ditunggu suaranya.
1: Ya.
0: Ada Amang Tubing Ngopurayen, ada Luhut, Ingot, Eko, Mama Anugrah. Buat semua-semuanya aja lah itu, pendengar kita dimanapun berada, ditunggulah suaranya. Bagaimana lagu Kuitoku?
1: Ada pastinya.
0: Ada kan? Oke, buat itu tetap semangat. Selamat bertugas lah sampai tuntas ya.
1: Terima kasih.
0: Selamat bercuap-cuap lah sampai jam 12 nanti ya. Ya, selalu di sana itu ya.
1: Amin. Ya, makasih.
0: Dilancarkan segala rezekinya.
1: Iya.
0: Oke, Tok. Lagunya aku tunggu, Tok.
1: Pasti.
0: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
1: Iya, terima kasih.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Cut! Aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: lanjutkan kebersamaan untuk menemani malam hari ini ya, di Ruang Rindu yang ingin kita bergabung. Untuk yang sudah request lagu ya, itu tadi siapa ya, Opung Roma ya, mohon maaf ternyata dari Nia dan Niati lagunya, tapi gak apa-apa lah ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu itu Firdian.
0: Iya, dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Boru Tambah yang ada di Samosir itu. Kami, merperiban lah kami tiga-tiganya yang hadir tadi. Iya,
0: yang tiga satu, serangka itu. Yang satu dari Samosir, yang satu dari?
1: Dari Padang Sidempuan. Iya. Yang dari Taput juga Pung Roma. Mm-mm. Sama itu marganya sama kami, sama-sama Boru Parna itu.
0: Oh, alah.
1: Itulah makanya. Kami tuh bilang tiga serangkai.
0: Ya udah nggak apa-apa. Bagus lah kalau begitu.
1: Iya bagus lah itu. Kami jarang-jarang kami masuk tiga serangkai itu.
0: Jarang ya. Hanya sama iya. Saya aja bisa kayak gini ya.
1: Iya. Cuman sama itu Ferdian yang kayak gini.
0: Kok bisa ya gitu ya?
1: Iya lah itu. Oke toh, aku mau request lagu lah dulu toh ya.
0: Lagunya apa itu?
1: Aku mau request lagu dari siapa lah ya, dari Dian Piscesa lah itu.
0: Dian Piscesanya yang mana?
1: Apa salahku?
0: Gak ada salah Boru Tambah.
1: Bukan sama itu aku yang
0: gak ada salahnya. Boru Tambah gak ada salah, yang salah tuh saya.
1: Ini ada juga lagunya itu.
0: Yang salah itu saya.
1: Iya, maksudku lagunya. Judul lagunya itu dari Dian Piscesa.
0: Aduh, saya enggak mau, yang salah itu saya.
1: Iya, maksud saya, Mir. Sembari itu cari, aku salam dulu itu ya.
0: Iya.
1: Iya. Buat yang menggendong aku lah dulu ya, yang paling banyak, udah capek-capek dia menggendong aku itu.
0: Terus lah begitu.
1: Baru buat Opung Roma, Nenek Happy jadi tunggu suaranya. Buat Luhut juga, Mama Haryati, ada juga Kak Syahrul. Pokoknya semua-semua lah itu, tanpa terkecuali. Iya. Ada lagunya kan itu?
0: Ada.
1: Iya, ditunggu lagunya itu. Jangan salah lagi seperti judul lagunya itu ya.
0: kalau judul lagunya nggak salah, penyanyinya yang salah.
1: Iya. Kalau ini dari Dian Piscesa, apa salahku? Tapi bukan sama itu ya, aku yang salah.
0: Itu dia masalahnya. Saya takut salah ya, saya yang salah.
2: Tapi bilang tadi takdir, takdir.
1: Itulah jangan salah. Oke itu ya, terima kasih lah itu ya. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Iya, terima kasih. Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu, apa salahku? Sepertinya nggak ada yang salah. Iya, untuk yang ingin kita bergabung silakan. Yang ada di daerah Sidempuan sudah, yang ada di Taput sudah, yang ada di Samosir juga sudah. Bagaimana yang ada di Tapat Nelayan Tengah? Yang ada di Sibolga, yang ada di Tapaduli Selatan, apa kabar malam hari ini? Ya, silakan ya. Untuk Anda yang ingin kita bergabung, kami nantikan di jalur telepon 0631225006 yang pastinya menemani malam hari ini untuk Anda dimanapun berada. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori.
0: Iya betul sekali, baru ini ada laki-laki, dengan siapa?
3: Bang Ingok Manado dulu, sanggulah bang.
0: Dengan?
3: Bang Ingok Manado dulu.
0: Oh Bang Ingok, apa kabar bang? Manalu ya bang ya?
3: Bagaimana kabar di situ bang?
0: Kabar sehat.
3: Iya, ya. Cuaca bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Ini lagi dan sini lagi itu enggak hujan.
0: Sudah tidak hujan lagi di sini.
3: Oh, okay, Bang.
0: Ya.
3: Mencari alasan lah, Bang.
0: Enggak mau saya.
3: Enggak mau mencari alasan.
0: Enggak mau. Terlalu nipu-nipu nanti katanya.
3: Itulah maksudnya tidak mencari alasan.
0: Mencari alasan, ya. Mencari alasan.
3: Iya.
0: Gak boleh lagunya itu, Bang.
3: Jadi?
0: Indonesia kita, Bang. Pop Barat sama pop Indonesia.
3: Malam bisanya itu diputar.
0: Siapa yang bilang?
3: Berbisi Kak Uria pun diputarnya itu.
0: Oh begitu ya? Oh, berarti saya baru tahu ini mungkin. Setahu saya Malaysia nggak boleh diputar, Bang.
3: Kalau nggak jalan ini di klub di itu dari apa? Kerja apa lah ya?
0: Dari siapa? Saya milih.
3: Iya.
0: Ya boleh, nanti saya pilihkan.
3: Dari siapa mau pilih, Bang?
0: Penyanyinya dari siapa maunya, Bang Ingot?
3: Dari
0: kalau yang saya pilih lagunya, penyanyinya berarti itu nanti ada lagunya. Nah, iya betul. Tapi yang jelas bukan lagu dari saya.
3: Oh iya, iya.
0: Bukan saya yang nyanyi maksudnya.
3: Oh, bukan saya. Oh. Abang pun bisa nyanyi.
0: Banyak memang lagu saya. Ya udah nanti kita pilihkan lagunya ya Bang Ngun ya.
3: Oke lah.
0: Iya. Yeah.
3: Salam-salamnya ya. Iya. Buat berutama yang kedua dan yang lainnya.
0: Iya, iya.
3: Ada penyimpuan dan ada pengusir, ada penggol mah. Ada area hati, ada kemana, ada Pak Tim. Semua lah penegak kita Bang.
0: Iya. Yeah.
3: Buat diri selamat bertugas Bang ya.
0: Iya.
3: Oke lah Bang, terima kasih lah Bang. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, nomor lagu Bang.
0: Iya, terima kasih juga.
4: Bahwa panjang telapak kaki sampai...

0: 3 jam kita di sini nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
1: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat.
2: Demand pull inflation.

0: Yah, ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi. Bersama lawan korupsi, demi Indonesia yang lebih bersih.
3: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.
3: Percaya enggak

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai Bayu.
0: Salim dulu tuh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

Tiba di penghujung kebersamaan di Ruang Rindu Program 1 RRI Sibolga. Dan lagu terakhir untuk menemani Anda di malam hari ini.

0: banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
2: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal karena buah ini sulit ditemui. Buah lopiu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Ya, semoga terhibur sajian lagu-lagu di Ruang Rindu pukul 22:06 waktu Indonesia Barat saat ini. Selamat malam untuk yang mungkin baru saja bergabung ya bersama kami, menemani malam aktivitas yang sedang dijalani. Semoga apapun bentuk aktivitas dan kegiatan yang Anda lakukan di malam hari ini, ya tentu dapat memberikan kebahagiaan tersendiri. Pilihan lagu-lagu di musik budaya dan informasi.

0: Mungkin kita sudah tidak asing dengan tokoh yang satu ini. Namanya diabadikan menjadi salah satu bandara internasional di Indonesia, digunakan sebagai nama stasiun kereta api, bahkan wajahnya menghiasi uang pecahan Rp50.000. Ia adalah Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, Perdana Menteri Indonesia terakhir yang dikenal dengan julukan Menteri Maraton karena kiprahnya yang panjang di berbagai kementerian. Namun, jasa terbesar Juanda bukanlah jabatan yang pernah diembannya. Pada 13 Desember 1957, ia mencetuskan Deklarasi Juanda, sebuah gagasan yang menegaskan bahwa laut di antara dan di sekitar pulau-pulau Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi ini menjadi tonggak penting lahirnya konsep negara kepulauan yang kemudian diakui dunia melalui UNCLOS. Berkat pemikiran dan perjuangan Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, Laut Indonesia kini menjadi pemersatu ribuan pulau yang membentuk Nusantara.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya bola itu bentuknya bulat? Kenapa tidak bentuk kotak atau bentuk yang lainnya? Ternyata bola itu dibuat bulat tidak sembarangan loh. Bola memiliki bentuk bulat karena desain ini memberikan keuntungan dalam banyak aspek, terutama dalam olahraga seperti sepak bola. Bentuk bulat memungkinkan bola untuk bergerak dengan cara yang lebih stabil dan seragam. Ketika bola digulirkan atau ditendang, gerakannya lebih terprediksi dan dapat diprediksi dalam berbagai arah. Bentuk lain, seperti kotak atau segi empat, akan menyebabkan bola melompat atau bergeser tidak teratur. Bola bulat lebih mudah untuk digerakkan melalui udara. Bentuk ini mengurangi hambatan angin dan memungkinkan bola untuk meluncur lebih lancar dan lebih cepat. Dalam sepak bola misalnya, bola bulat memungkinkan para pemain untuk mengontrol dan memanipulasi bola dengan lebih efektif. Sepak bola dan olahraga lainnya menggunakan bola bulat sejak zaman kuno. Bentuk ini sudah menjadi standar di banyak budaya karena kesederhanaannya dan kemudahan pembuatannya. Selain keseluruhan, bola bulat dipilih karena bentuk ini memberikan keuntungan dalam hal kestabilan gerak, kepraktisan dalam pembuatan, dan efisiensi dalam permainan.

Terdengar 21 menit dari pemasih waktu pukul 22 waktu Indonesia Barat. Masih menemani Anda berbagai hiburan di musik budaya menemani malam hari ini.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun, bukan hanya sumber daya yang ada di bawah tanah. Indonesia juga memiliki potensi besar dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Matahari yang bersinar sepanjang tahun, aliran sungai yang melimpah, panas bumi yang termasuk terbesar di dunia, angin, biomasa, dan berbagai sumber energi lainnya. Potensi energi terbarukan Indonesia diperkirakan mencapai ribuan gigawatt. Potensi yang mampu mendukung kebutuhan energi nasional di masa depan. Karena itu, pengembangan energi terbarukan terus menjadi bagian penting dalam upaya membangun sistem energi yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Bukan untuk menggantikan semuanya dalam waktu yang singkat, tapi untuk menambah pilihan dan memperkuat ketahanan energi bangsa. Energi terbarukan adalah tentang memanfaatkan kekayaan alam dengan cara yang bijak untuk hari ini dan untuk generasi yang akan datang.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
3: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, ih gemes banget, pengen cubit. Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Kadang kita berpikir bahwa ketahanan pangan hanya urusan petani atau pemerintah. Padahal semua bisa dimulai dari halaman rumah. Pada tahun 2025, pemerintah mengerahkan sekitar 20% dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Di berbagai daerah, warga memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam cabai, sayuran, buah-buahan, hingga tanaman obat keluarga. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat besar, namun jika dilakukan bersama-sama, dampaknya sangat berarti. Pengeluaran rumah tangga dapat berkurang, ketersediaan pangan lebih terjaga, dan lingkungan menjadi lebih hijau. Dari satu bibit yang ditanam hari ini, tumbuh harapan untuk esok hari. Dari satu pekarangan yang dimanfaatkan, tumbuh kekuatan bagi keluarga. Dan dari ribuan desa yang bergerak bersama, tumbuh ketahanan bagi Indonesia. Ketahanan pangan dimulai dari keluarga, diperkuat oleh desa untuk Indonesia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Jadi semoga terhibur dengan sejenak lagu-lagu di musik budaya menemani malam hari ini untuk Anda. 42 menit dari informasi waktu pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Ketika membicarakan kemajuan Indonesia, perhatian kita sering tertuju pada gedung-gedung tinggi, kawasan industri, atau pusat-pusat bisnis di kota besar. Padahal, ada kekuatan besar yang bekerja setiap hari jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Kekuatan itu bernama desa. Indonesia memiliki lebih dari 75 ribu desa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di desa-desa itulah pangan diproduksi, budaya dijaga, dan berbagai potensi ekonomi terus bertumbuh. Menyadari pentingnya peran desa, pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp71 triliun. Angka yang besar, namun yang lebih penting adalah bagaimana dana tersebut menjadi jalan bagi lahirnya berbagai peluang baru. Ada desa yang mengembangkan pertanian modern, ada yang membangun usaha melalui BUMDes, ada yang mengangkat potensi wisata lokal hingga dikenal luas. Ada pula yang memperkuat ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Hari ini, lebih dari 71 BUMDes dan BUMDes bersama telah hadir di berbagai penjuru Indonesia, menjadi ruang bagi masyarakat untuk berusaha, berinovasi, dan menciptakan nilai tambah dari potensi yang dimiliki. Kemajuan desa bukan hanya soal pembangunan fisik, ia adalah tentang petani yang semakin produktif, tentang pemuda yang memilih berkarya di kampung halamannya, tentang usaha kecil yang berkembang, tentang keluarga yang memiliki harapan lebih baik untuk masa depan. Karena sesungguhnya, ketika desa bergerak maju, Indonesia ikut melangkah maju. Dan ketika potensi desa tumbuh menjadi kekuatan ekonomi, kita sedang menyaksikan fondasi Indonesia yang semakin kokoh dari akar yang paling dekat dengan masyarakat.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
5: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
6: Eh, gue juga mau, tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
7: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak

nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: Ya, kami cukupkan untuk Anda di acara musik budaya. Semoga terhibur di malam hari ini pukul 23 waktu Indonesia Barat, terbagi hiburan di 10 malam di penghujung kebersamaan, ya, untuk menemani Anda dimanapun berada.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Pantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.
4: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: begini amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
3: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
4: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
3: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
4: Apa ya?
5: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Ya. Cintamu.
1: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
2: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
2: Abis kebutuhan hidup nak mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah datang toh.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.
3: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik, mendengar dimanapun berada, masih lanjutkan kebersamaan menemani malam ya di penghujung kebersamaan kita pukul 23.33 waktu Indonesia Barat.
5: Iya, kita selalu diabaikan karena alat canggih itu, padahal kan kita jendela dunia.
6: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
7: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

aku waktu sedetik lagi menatap wajahmu.

0: Berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
4: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

dikisahkan di sebuah dusun tinggallah keluarga petani yang memiliki seorang anak yang masih bayi. Keluarga itu memelihara seekor anjing yang dipelihara sejak masih kecil. Anjing itu pandai, setia dan rajin membantu si petani. Dia bisa menjaga rumah bila majikannya pergi, mengusir burung-burung di sawah, dan menangkap tikus yang berkeliaran di sekitar rumah mereka. Si petani dan istrinya sangat menyayangi anjing tersebut. Suatu hari, si petani harus menjual hasil panennya ke kota. Karena beban berat yang harus dibawanya, dia meminta istrinya ikut serta untuk membantu agar secepatnya menyelesaikan penjualan dan sesegera mungkin pulang ke rumah. Si bayi ditinggal tertidur lelap di ayunan dan dipercayakan di bawah penjagaan anjing mereka. Menjelang malam, suami istri petani itu pun baru pulang. Sang anjing berlari menyongsong kedatangan majikannya dengan menyalak keras berulang-ulang, melompat-lompat dan berputar-putar tidak seperti biasanya. Suami istri itu pun heran dan merasa tidak tenang menyaksikan ulah si anjing yang tidak biasa. Dan betapa kagetnya mereka setelah berhasil menenangkan anjingnya, ternyata moncong si anjing berlumuran darah. "Lihat Pak, moncong anjing kita berlumuran darah. Pasti telah terjadi sesuatu pada anak kita," teriak istrinya histeris ketakutan. Si petani beranggapan bahwa anjing mereka itu telah memakan anaknya. Dengan penuh kemarahan, si petani spontan meraih sebuah kayu dan memukuli si anjing mengenai bagian kepalanya. Anjing itu terdiam sejenak. Tak lama dia menggelepar kesakitan, memekik perlahan, dan dari matanya tampak tetesan air mata. Kemudian ia terdiam, mati. Lalu bergegas kedua suami istri itu pun berlari masuk ke dalam rumah. Begitu tiba di kamar, tampak anak mereka masih tertidur lelap di ayunan dengan damai. Sedangkan di bawah ayunan tergeletak bangkai seekor ular besar dengan darah berceceran bekas gigitan. Mereka pun segera sadar bahwa darah yang menempel di moncong anjing tadi adalah darah ular yang hendak memangsa anak mereka. Perasaan sesal segera mendera. Kesalahan fatal telah mereka lakukan. Emosi kemarahan yang tidak terkendali telah membunuh anjing setia yang mereka sayangi. Tentu penyesalan mereka tidak akan membuat anjing kesayangannya itu hidup kembali. Sungguh mengenaskan. Gara-gara emosi dan kemarahan yang membabi buta dari ulah manusia, seekor anjing setia yang telah membantu membela majikannya harus mati secara tragis. Pendengar, demikian pula di kehidupan ini, begitu banyak permasalahan, pertikaian, perselisihan, bahkan peperangan muncul dari emosi yang tidak terkontrol. Sungguh, kita butuh belajar dan melatih diri agar di saat emosi kita mampu mengendalikan diri secara sabar dan bijak. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

pendengar, sampai di sini tentu sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga sepanjang hari ini di edisi Senin 21 September 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Ahmad Ferdian beserta rekan-rekan yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program Mas 1 di sepanjang hari ini, Selasa 22 September 2026, melalui FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbahasa yang

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Soalnya ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
2: Baiklah, om. Om, puntung rokoknya jangan dibuang sembarang dong. Udin payah.
3: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi Bai 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tidak ada perkara yang penting dan pokok yang kita goreskan di dalam hati dan jiwa kita di dalam memaknai pertemuan indah dalam kesempatan hari ini, ketika kita telah dipertemukan pada salah satu jengkal tanah yang Allah cintai di antara masjidnya, kecuali adalah syukur kita kepadanya atas semua kenikmatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita, atas segala ketaatan yang Allah mudahkan dalam kehidupan kita. Sesungguhnya tidak ada satu ketaatan dan ibadah yang kita selenggarakan bukan karena hebatnya kita dalam iman, bukan pula karena hebatnya kita dalam takwa, tapi sesungguhnya setiap inci ketaatan kita dan ibadah yang kita selenggarakan merupakan bagian dari hebatnya Allah menolong orang yang beriman. Itulah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur, karena sesungguhnya siapapun di antara manusia yang disibukkan oleh Allah di dalam kebaikan, Allah mudahkan ia melakukan ketaatan, maka sesungguhnya tidak ada tempat bagi dia memuji kecuali adalah Allah. Dan kita berharap dengan untaian pujian yang kita berikan kepadanya, Allah tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Kepadanya kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam marilah kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang Nabi dan seorang Rasul yang sempurna dan paripurna yang diutus oleh Allah dalam kehidupan. Dipanjangkan umurnya selama 63 tahun bukan tanpa sebab. Dihidupkan selaku manusia sebagaimana kita selaku manusia bukan tanpa tujuan. Tetapi diutusnya Rasulullah dalam kehidupan kita menjadi contoh yang tidak perlu bagi kita mengkorek-korek contoh yang lainnya dari selain Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya saya dan antum diperintahkan untuk mencintainya, dan mencintai bukan hanya menjadikan kita fasih berselawat kepadanya, tetapi yang paling penting di dalam kita mencintainya adalah bagaimana kita mengikuti setiap inci kehidupan yang telah dilihatkan dan telah dicontohkan oleh beliau. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Sesungguhnya orang ketika telah benar cintanya, maka dia jujur mengikuti orang yang dia cintai. Hakikat cinta kita kepada Nabi bukan hanya memuji bagaimana keindahan akhlaknya, tetapi hakikat cinta kita kepada Nabi, hakikatnya terletak bagaimana kita mengikutinya. Semoga kita senantiasa berselawat kepadanya, diiringi dengan ikhtiar tanpa henti dan tanpa cuti, untuk menyelaraskan kehidupan kita dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan tidak perlu bagi kita mengkorek-korek dan mengais-ngais dari kehidupan selain dari kehidupan Rasulullah SAW. Jamaah salat Jum'ah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Ada sebuah hadis yang patut untuk saya sampaikan di dalam kita memulai khutbah dalam kesempatan hari ini. Sebuah hadis yang kiranya mampu menjadi taksir dan mampu berpengaruh dalam kehidupan kita selaku umatnya Nabi SAW. Hadis ini datang dari riwayat Nasa'i, kemudian disahihkan oleh Imam Al-Albani, di mana kemudian dalam sebuah hadis diterangkan bagaimana ja'a rajulun ilan Nabi SAW, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, fa'aslama, kemudian dia masuk Islam. Laki-laki itu adalah laki-laki Arab yang sering kita terjemahkan dengan laki-laki Badui, tidak punya tempat tinggal secara menetap kecuali mereka tinggal di atas-atas gunung dan lereng-lereng gunung. Fa'aslama fa'amana bihi wattaba'ahu. Kemudian dia berislam, kemudian dia beriman dan mengikuti Rasulullah. Kemudian dia menyatakan untuk ingin berhijrah bersama Rasulullah SAW. Fa'usa bihi ba'adha ashabihi. Nabi ketika melaksanakan perjalanan hijrah, Nabi berpesan kepada para sahabat untuk memperhatikan bagaimana Arab Badui yang baru masuk Islam untuk sampai ke Madinah dengan selamat. Lalu kemudian Rasulullah SAW hijrah bersama dengan para sahabat yang lainnya. Tahukah kita, Arab Badui itu setelah menyatakan ikrar keislaman dan keimanannya, maka dia setia mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah. Sampai kemudian terjadilah peperangan yang menjadi peperangan antara muslimin dan musyrikun. Maka kemudian Arab Badui ini pun kemudian ikut berperang bersama Nabi untuk membela kalimat Allah. Setelah peperangan itu selesai, maka Rasulullah sebagaimana mestinya, beliau membagikan ghanimah yang beliau bagikan kepada setiap peserta-peserta yang mengikuti peperangan dan jihad untuk menegakkan kalimat Allah. Tidak terkecuali, Arab Badui yang menyatakan keislamannya di kota Mekah dan mengikuti Nabi ketika hijrah pun mendapatkan saham untuk mendapatkan hijrah. Tetapi dia tidak hadir pada waktu ketika Nabi membagi ghanimah tersebut. Maka Nabi menitipkan ghanimah untuk kemudian disampaikan kepada Arab Badui. Lalu kemudian para sahabat yang mendapatkan amanah itu mencari sahabat Arab Badui tersebut. Lalu memberikan ghanimah yang telah dibagikan Nabi kepada Arab Badui tersebut. Ketika kemudian Arab Badui mendapatkan itu, maka Arab Badui ini bertanya. Dan beliau merasa yastaghrib. Dia merasa asing dengan apa yang dia dapatkan dari para sahabat. Kemudian dia bertanya kepada para sahabat yang dititipi oleh Nabi. Ma hadihi, apa yang kalian bawa ini untuk saya? Lalu kemudian para sahabat mengatakan, hada kismun qassaman nabiyyu laka. Sesungguhnya para sahabat kemudian menjawab, hada kismun, ini adalah bagian dari harta ghanimah yang dibagikan Nabi. Dan kamu mendapatkan harta itu karena sesungguhnya kamu mengikuti dan mendapatkan saham ketika kamu berperang bersama Nabi. Lalu nampak di wajahnya bagaimana dia tidak suka mendapatkan apa yang telah diberikan kepadanya. Fa'akhada bihi wa hamala bihi ilan Nabi. Kemudian dia membawa ghanimah tersebut. Lalu kemudian dia bawa dan dia cari Rasulullah sampai dia menemukan Rasulullah. Lalu kemudian dia letakkan ghanimah itu di hadapan Nabi sembari dia bertanya kembali, ma hada ya Rasulullah? Ini apa ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab kepada Arab Badui, hada kismun qassamtu laka. Ini adalah hakikat ghanimah yang aku bagikan kepadamu karena sesungguhnya kamu mengikuti peperangan dan kamu berhak mendapatkan saham dari peperangan ini. Lalu kemudian Arab Badui itu berkata, ma ala hada ittaba'tuka ya Rasulullah. Sesungguhnya ya Rasul, sesungguhnya aku masuk Islam dan berhijrah dan kemudian aku mengikuti peperangan bukan untuk mendapatkan apa yang kau bagikan kepada diriku. Tentunya kita paham, tidak ada harta yang paling bersih kecuali harta adalah harta ghanimah. Tidak ada harta yang paling suci dari perkara yang syubhat dan perkara yang haram kecuali adalah harta ghanimah. Tapi itulah yang dikatakan oleh Arab Badui ketika dia berkata kepada Nabi, ma ala hada ittaba'tuka ya Rasulullah. Sesungguhnya bukan karena ini saya mengikutimu ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah dengan lembutnya berkata, apa yang kamu inginkan kalau kamu tidak mendapatkan ghanimah? Lalu kemudian dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya saya masuk Islam, sesungguhnya saya kemudian beriman, kemudian saya hijrah, dan kemudian saya berjihad bersamamu, ya Rasulullah, supaya saya nanti dalam peperangan berikutnya, mendapatkan anak panah, menghujam ke leherku, lalu kemudian aku tersungkur di dalam peperangan, lalu aku mendapatkan surga yang telah engkau janjikan, dan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah. Rasul kemudian menjawab dengan singkat, tapi kata-kata ini betul-betul punya faedah yang sangat besar. Nabi kemudian mengatakan kepada Arab Badui, in tasdukillaha yastuka. Kalau memang apa yang kamu niatkan itu betul-betul datang dari hatimu yang ikhlas untuk mengharapkan ridha-Nya Allah, pasti Allah yang akan merealisasikan apa yang kamu niatkan. Kalau itu semata-mata karena Allah kamu niatkan. Maka kemudian bubarlah dan kemudian berpisahlah Arab Badui itu dengan Rasulullah. Lalu kemudian datang peperangan kembali. Lalu kemudian dalam peperangan kembali setelah usai peperangan, maka satu persatu sahabat yang meninggal dunia dan gugur dalam peperangan dibawa oleh para sahabat untuk kemudian dimakamkan dan dikebumikan. Lalu kemudian tidak terkecuali dalam peperangan berikutnya, ternyata Allah membayar kontan, cash, bahwasanya Arab Badui itu meninggal dalam peperangan berikutnya. Ketika kemudian dihadapkan kepada Nabi, Nabi kemudian melihat kepada Arab Badui. Lalu kemudian Nabi bertanya, ahwa huwa, apakah ini Arab Badui yang pernah berkata kepada diriku, tidak ingin mendapatkan ghanimah, tetapi justru ingin mendapatkan apa yang dia inginkan, tertancap panah di dalam peperangan dan tersungkur meninggal di dalam peperangan itu. Lalu kemudian para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Ini adalah Arab Badui itu ya Rasulullah, yang menolak ketika engkau berikan ghanimah kepadanya dan menginginkan supaya tertancap panah di lehernya. Dan ternyata Allah bayar kontan, Allah bayar cash. Bagaimana kemudian Arab Badui itu mendapatkan apa yang dia bicarakan di hadapan Nabi? Panah tertancap persis di tempat yang dia tunjuk ketika berbicara dengan Rasulullah SAW. Lalu kemudian Nabi mensolatinya. Lalu kemudian Nabi melepaskan jubahnya. Lalu kemudian Nabi kemudian menyelimuti Arab Badui tersebut dan mensolatinya. Di akhir solatnya, maka Rasulullah SAW bersabda, kemudian berdoa, Allahumma hada abduka kharaja muhajiran fi sabilika faqatala hatta qutila wa ana syahidun ala dzalika. Lalu kemudian Rasulullah SAW berdoa dalam khitam solat jenazahnya, ya Allah, sesungguhnya ini adalah hambamu. Dia keluar dari Mekah menuju ke Madinah, hijrah untukmu. Kemudian dia bersamaku di Madinah. Lalu kemudian dia berperang dan berjihad. Lalu kemudian dia terbunuh dalam peperangan ini. Wa ana syahidun ala dalika. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah saksi untuknya tunggal kelak pada waktu pengadilan apabila ditegakkan oleh engkau. Disitulah kita mendapati sebuah hadis ini memberikan pelajaran penting dalam kehidupan kita. Banyak pelajaran yang kemudian disampaikan oleh para ahlul ilmi ketika mereka mengupas tentang hadis ini. Salah satu di antara pelajaran yang kita petik dalam hadis ini, sesungguhnya pecinta dunia selalu menetapkan tujuannya dan obsesinya itu adalah terbatas dalam urusan-urusan yang sifatnya hiruk pikuk rendahnya dunia. Tetapi orang-orang yang cinta kepada urusan akhiratnya, mereka tidak menetapkan cita-cita mereka dalam hiruk pikuknya urusan dunia. Tapi sesungguhnya orang yang cinta kepada akhiratnya, maka mereka menggantungkan cita-cita akhiratnya di pintu-pintu langit karena mereka ingin mendapatkan kebaikan akhirat dalam setiap cita-cita yang mereka miliki. Arab Badui itu tidak menetapkan cita-citanya dari wanita yang cantik. Arab Badui itu tidak menetapkan cita-citanya dengan harta yang dia peroleh dari ghanimah. Tetapi Arab Badui itu menggantungkan cita-citanya di pintu langit ketika dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, tidak ada yang aku inginkan ya Rasulullah, kecuali adalah aku tertancap panah dan tersungkur dan aku berperang di dalam jalan Allah, lalu aku kemudian meninggal. Disitulah kita memahami, siapapun orang yang hari ini mengaku dan menepuk dadanya bahwasanya dia merupakan orang-orang yang cinta kepada akhiratnya, perhatikan apakah kita telah memiliki cita-cita akhirat kita, obsesi akhirat kita yang kita gantungkan di pintu-pintu langit. Karena sesungguhnya disinilah kita akan mendapati siapapun yang menjadi budaknya dunia, maka sungguh obsesinya dan cita-citanya tidak pernah lepas dari dunia. Tapi siapapun yang cita-citanya adalah akhirat dan obsesinya itu adalah akhirat, maka sesungguhnya dia selalu menggantungkan seluruh obsesinya dalam kebaikan akhiratnya. Pelajaran yang kita dapatkan berikutnya adalah, sesungguhnya siapapun hari ini yang telah menggantungkan cita-citanya dan obsesinya dalam urusan-urusan akhirat, kalau dia jujur di dalam cita-cita yang dia tanamkan, kalau dia jujur dalam obsesi yang dia miliki, sesungguhnya yang membantu mewujudkan semua obsesinya dan cita-citanya itu adalah Allah. Ketika seseorang yang telah menetapkan akhirat menjadi tujuan, lalu kemudian menetapkan cita-citanya adalah urusan akhirat, wallahi, dia tidak akan pernah mampu untuk mewujudkan cita-cita itu kecuali sampai Allah yang menolongnya dan Allah yang mewujudkannya. Perhatikan Arab Badui ini, Allah bayar kontan dan cash, Allah wujudkan realisasinya ketika dia ingin mendapatkan apa yang dia mau, yaitu adalah gugur di jalan Allah, dan Allah bayar kontan itu dan Allah bayar cash tanpa Allah kurangi sedikit pun dan cita-cita akhiratnya. Inilah jawaban dari banyak pertanyaan yang saya miliki selama ini. Mengapa banyak orang yang terkadang secara kekuatan logika tidak mampu mendapatkan sesuatu yang dia cita-citakan, tetapi ternyata dia mendapatkan apa yang dia mau dan apa yang dia cita-citakan? Inilah jawaban dari pertanyaan saya. Kenapa ada orang yang buta tetapi mampu menghafalkan Quran dari ayat yang pertama sampai kemudian ayat yang terakhir? Inilah jawaban dari pertanyaan Ana. Kenapa ada orang yang cuma tamatan aliyah tapi terkadang bisa punya pondok dengan ribuan santri? Padahal berapa banyak orang yang gelarnya doktor dan titelnya itu magister tapi juga tidak mampu mewujudkan pondok pesantren yang dia miliki dengan ribuan santri? Inilah jawaban dari pertanyaan anak. Berapa banyak orang yang fakir dan miskin di hadapan kita? Kekuatan sakunya tidak akan pernah mampu membeli tiket-tiket untuk mendapatkan haji dan umrah. Tetapi justru mereka menjadi tamunya Allah. Mendahului mereka yang telah tebal kantongnya dan telah punya banyak uangnya.
1: Maka semua dari pertanyaan ini jawabannya cuma satu. Sesungguhnya mereka jujur ketika menetapkan pilihan mereka kepada Allah. Maka Allah yang menetapkan dan Allah yang mewujudkan cita-cita akhirat mereka. Dan itulah yang menjadi jawaban dari semua pertanyaan kita. Kalau kita mendapati orang yang telah menggantungkan urusan akhiratnya untuk Allah. Inilah perkara yang kemudian sering hilang dalam kehidupan kita. Banyak di antara kita yang selalu mengikrarkan syahadat kita kepada Allah. Tetapi kemudian kita justru miskin cita-cita akhirat kita. Tetapi sesungguhnya disinilah kita paham. Yang membantu kita untuk terwujud semua keinginan akhirat kita. Itu adalah Allah. Ana yakin antum yang berkumpul di sini. Dengan husnudzon yang saya miliki di dalam hati. Adalah orang-orang yang selalu memiliki cita-cita akhiratnya. Ada yang ingin hafal Al-Quran. Ada yang ingin punya pondok pesantren. Mungkin ada yang ingin menjadi tamu-tamunya Allah. Mungkin ingin ada yang kemudian menjadi orang yang menyampaikan kalimat Allah. Semua cita-cita itu hanya butuh satu. Intasdukillah yasduka. Kalau memang kita jujur di dalam niat yang kita miliki, Allah yang membenarkan niat itu. Siapapun yang jujur bersama Allah, maka Allah adalah zat yang paling paripurna untuk menghargai setiap kejujuran kita bersamanya. Inilah yang menjadikan kita. Hari ini ketika kita bersama-sama untuk memperjuangkan Islam, menegakkan agama Allah di atas muka bumi ini, maka sesungguhnya perjalanan ini akan terkotori ketika setiap orang yang menetapkan tujuannya bukan karena Allah. Dan dia tidak ikhlas ketika menetapkan itu karena Allah. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kenapa Allah belum memenangkan agama ini di atas agama-agama yang lainnya. Mungkin salah satunya karena niat yang bertengger di hati kita. Bukan semata-mata untuk Allah. Tercampur niatan duniawi. Tercampur ambisi-ambisi materi dan duniawi. Dan terambisi-ambisi kekuasaan yang menjadikan akhirnya Allah belum mewujudkan apa yang kita niatkan. Ketika kita belum jujur kepada Allah dalam segala niat yang kita miliki. Inilah pula yang menjadikan kita senantiasa memperhatikan tidak ada kekuatan yang paling besar yang kemudian kita miliki ketika menjadi hambanya Allah kecuali adalah memperhatikan bagaimana kekuatan hati kita ketika ikhlas. Inilah yang akan menjadikan kita mendapatkan apa yang kita mau dalam segala urusan akhirat kita ketika kita telah memiliki sebuah kata yang disampaikan oleh Nabi, intasdukillaha yasduka. Kalau kamu jujur terhadap apa yang kamu niatkan, maka sesungguhnya Allah yang akan menyampaikan dan Allah yang akan mewujudkan semua cita-cita akhiratmu. Ketika itu Allah yang mampu, karena sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Inilah pula yang menjadikan kita, setiap orang yang hari ini terlibat di dalam agama ini dan mereka bernasab kepada agama Allah, maka wajib sebelum kita kemudian berbicara panjang lebar tentang cita-cita dan obsesi tinggi kita dalam urusan akhiratnya, perhatikan bagaimana kondisi yang bertengger di hati kita. Karena sesungguhnya kita belajar dari kisahnya Arab Badui. Orang yang sederhana, tidak punya rumah. Rumahnya kemudian hanya di atas gunung dan di atas lereng. Tetapi ternyata Nabi mengatakan, shadaqah, fasadaqallah. Dia telah jujur kepada Allah dan Allah membenarkan apa yang dia niatkan di dalam hatinya. Siapapun antum hari ini yang berkumpul bersama kami di dalam khutbah kali ini. Pasti antum memiliki cita-cita akhirat antum. Gantungkanlah cita-cita akhirat itu di pintu-pintu langit. Sembari kita memperbaiki bagaimana niat di dalam hati kita. Karena sesungguhnya yang mampu mewujudkan semua keinginan akhirat kita hanyalah Allah. Ada di antara antum yang ingin menjadi tamunya Allah. Tanamkan dengan tulus. Antum akan menjadi tamunya Allah. Siapapun yang antum ingin untuk membantu agama Allah dengan menghafalkan Quran, pasti antum akan dimudahkan untuk menghafalkan Al-Quran. Saya teringat kepada salah satu syekh yang berkata di dalam salah satu halaqah ilmu di Masjid Nabawi. Dia bercerita ketika dia memiliki halaqah hifdul Quran di Masjid Nabawi. Lalu kemudian dia pernah mengisahkan dalam satu muhadarah yang saya hadir. Kemudian beliau mengatakan, saya pernah punya murid yang datang kepada halaqah hifdul Quran saya. Itu umurnya di atas 60 tahun. Ketika datang, saya menduga dia hanya memperhatikan halaqah kami, kemudian dia akan pergi secara sendiri. Tetapi ternyata, saya bertanya kepadanya, Bapak, mau apa datang ke sini? Lalu kemudian Bapak itu, dengan warna uban di rambutnya yang putih, jenggotnya yang putih, kondisi tua yang kemudian kelihatan di raut wajahnya, dia berkata, saya ingin menghafalkan Quran, Bapak. Saya ingin menghafalkan Quran, ya Syekh.
0: Kemudian murid-muridnya Syekh kemudian pada tertawa. Lalu kemudian mereka berkata, bagaimana mungkin umur sudah melewati 60 tahun, tetapi dia masih bercita-cita untuk menghafalkan Al-Quran. Ada salah satu di antara muridnya Syekh yang berkata, bapak tidak perlu menghafalkan Quran, yang penting beramal salih. Tetapi bapak itu selalu berkata, saya tidak ingin meninggal kecuali saya membawa hafalan Quran di dadaku, karena saya tidak ingin terkubur bersama tanah kecuali Quran menjadi penerang di dalam kuburku. Kemudian dia mulai untuk menghafalkan Quran dan mulai menghafalkan Quran. Dan Syekh itu kemudian berkata, tidak sampai 4 tahun Allah membayar kontan niat yang dia miliki. Allah bayar kontan, Allah jadikan bapak itu menjelang umur 65 tahun, maka beliau hafal Quran. Dan 1 tahun setelah beliau hafal Quran, maka kemudian Allah wafatkan sebagaimana cita-cita yang dia inginkan. Saya ingin mati terkubur di dalam tanah bersama dengan Quran yang saya miliki. Dan itulah yang menjadikan kita memahami pentingnya untuk membenarkan niat kita. Semata-mata niat ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Aku qulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat pagi pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini. Di antaranya, hingga kini cuaca di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah masih tidak menentu. Untuk itu, warga diajak meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana khususnya banjir dan longsor. Terbatasnya kemampuan APBD membuat BPBD Kabupaten Toba mencari dukungan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan peralatan kebencanaan. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Edi Suheri. Pendengar, kita awali dengan berita pertama. Hingga kini cuaca di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah masih tidak menentu. Untuk itu warga diajak meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana khususnya banjir dan longsor. Selengkapnya disampaikan Joy Sihotang.
4: Kondisi cuaca yang kerap berubah-ubah masih terjadi di wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam beberapa waktu terakhir, kondisi cuaca dapat berubah dari cerah menjadi mendung dan kemudian diguyur hujan. Jimmy, seorang warga di wilayah Sarudik, menyebut situasi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat, khususnya warga yang tinggal di daerah rawan banjir, longsor, maupun kawasan yang berada di sekitar aliran sungai. Kesiapsiagaan warga untuk menghadapi bencana, kata Jimmy, harus ditingkatkan. Masyarakat juga diharapkan tidak mengabaikan perubahan kondisi lingkungan ketika hujan berlangsung. Genangan air yang meningkat, debit sungai yang bertambah, serta kondisi tanah yang mulai labil dapat menjadi tanda yang perlu diwaspadai.
5: Masyarakat ini harus peduli terhadap lingkungannya. Bencana apa, identifikasi, bahaya apa yang akan terjadi. Jadi kalau banjir, Bang, kita tahu nih, Bang, banjir masuk musim penghujan. Kita harus siaga ketika hujan datang. Peralatan-peralatan elektronik kita, perabot-perabot, itu kan harus sudah kita posisikan di tempat yang lebih tinggi.
4: Selanjutnya, Jimmy berharap warga tetap mengikuti informasi dan peringatan cuaca dari pihak berwenang, serta segera mengambil langkah antisipasi apabila kondisi di lingkungan sekitar mulai membahayakan. Joy Sihotang melaporkan.
1: Terbatasnya kemampuan APBD membuat BPBD Kabupaten Toba mencari dukungan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan peralatan kebencanaan. Berikut laporan James Franciscus.
6: Keterbatasan anggaran daerah mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba mencari dukungan melalui program CSR perusahaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan peralatan penanganan bencana yang sebagian besar sudah berusia lebih dari satu dekade. Kepala BPBD Kabupaten Toba Singkat Sitompul mengatakan, pihaknya tidak dapat hanya mengandalkan APBD untuk memenuhi seluruh kebutuhan penanganan bencana. Karena itu, BPBD mencoba memperoleh dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
7: Nah, jadi kayak kemarin angin puting beliung di Sibu Pardan di Lagu Boti, kita itu anggaran kita yang paling besar keluar itu hampir 100 juta. 1.500 lembar seng kita distribusikan ke sana. Jadi kedepannya juga kita harapkan, karena bantuannya itu per paket cuma 3 juta, tahun depan kita harapkan bisa lah dia sampai ke angka 5 juta. Dan ini kita sudah diskusikan juga dengan tim legislatif dan juga TPD biar ditingkatkan, karena kalau dia nominal 3 juta, sangat minim sekali bantuan kita untuk yang kebencanaan. Jadi kalau bisa sekitar 5 juta lah dia per paket untuk tahun depan. Itu usulan kita ke TPD. Jadi himbauan kita ke masyarakat berdasarkan juga surat edaran dari Gubernur Sumatera Utara. Ini kan belakangan ini kan kondisi di Sumatera Utara ada cuaca ekstrim, terutama ada angin, hujan ekstrim. Ya tetaplah hati-hati, dan kalau ada kejadian-kejadian langsung laporkan ke kepala desa juga. Kita udah bikin surat edaran juga untuk siaga. masalah call center inilah sekarang yang sedang kita perjuangkan. Kita belum punya pusdalop. Pusdalop itu adalah pusat pengaduan kebencanaan semua, seperti di provinsi dan kabupaten lain, beberapa kabupaten sudah punya, dan kita rencana membuat satu ruangan khusus untuk pusdalop. Di situ nanti pengaduan-pengaduan langsung kita tangani, ada nomor tersendiri, ada petugas tersendiri yang standby 24 jam. Jadi menunggu itu terrealisasi, kita sekarang koordinasi dengan camat. Jadi kalau ada kejadian, camat langsung kontak ke kita, ada ke bidang Narlo, ada ke bidang PK. Jadi kita manfaatkan dulu relasi kita ke koordinasi dengan kecamatan dan desa, menunggu pusdalop kita ini terbentuk. Karena memang anggarannya gak ada, jadi kita minta yang saya bilang tadi, dana-dana CSR untuk membentuk satu unit pusdalop.
6: Selain mencari dukungan CSR, BPBD Toba juga mengusulkan peningkatan nilai bantuan kebencanaan bagi masyarakat terdampak. Saat ini bantuan tersedia sekitar 3 juta rupiah per paket dan diusulkan meningkat menjadi minimal 5 juta rupiah mulai tahun depan. BPBD juga mengusulkan tambahan anggaran uang lelah sebesar 100 juta rupiah karena anggaran sebelumnya telah habis sejak Juni. James melaporkan.
1: Perbatasan Sibolga Tapteng Sarudik menjadi lokasi langganan banjir. Pemerintah di kedua daerah ini diharapkan cari solusi penanganan banjir di lokasi itu. Joyce Hotang menyampaikan laporannya.
8: Kawasan perbatasan kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di wilayah Sarudik, kerap dilanda banjir saat hujan. Kondisi tersebut mengganggu aktivitas warga dan pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut. Air yang menggenangi badan jalan menyebabkan kendaraan harus melaju lebih hati-hati, terutama sepeda motor yang berisiko mengalami gangguan saat menerobos genangan. Sejumlah warga dan pengguna jalan mengeluhkan kondisi tersebut karena banjir yang berulang dinilai mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain menghambat arus lalu lintas, genangan air juga berpotensi masuk ke pemukiman dan lingkungan sekitar apabila hujan berlangsung dalam waktu lama. Dedi, seorang warga di lokasi itu, berharap pemerintah dapat segera melakukan penanganan terhadap penyebab banjir, termasuk mengevaluasi kondisi drainase dan saluran pembuangan air di kawasan perbatasan tersebut.
9: Apakah memang tidak ada cara lain, kan? Atau pengerukan pasir, kan? Memang sudah dilakukan pemerintah, memang pengerukan pasir, kan? Tapi ada juga hal-hal yang lain yang harus kita lakukan. Seperti apa? Kadang masyarakat itu membangun bangunan dia apa? Di bibir sungai itu, sehingga apa? Sehingga sampah sering sangkut, atau masyarakat sering buang sampah ke sungai sehingga terjadi banjir gitu.
8: Selanjutnya, Dedi juga berharap pemerintah dapat melakukan pengecekan langsung ke lokasi dan berkoordinasi dalam mencari solusi penanganan banjir. Joy Sihotang melaporkan.
1: Aktivis buruh mendorong pemerintah untuk melakukan standarisasi upah buruh. Berikut laporan Deni Siahaan.
10: Masih rendahnya kesadaran orang tua di daerah ini terhadap...
11: Selain memperlambat proses pembangunan, persoalan korupsi yang masih belum terselesaikan dan menjerat sejumlah petinggi mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah dikhawatirkan akan semakin memperlebar ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penilaian itu dikatakan Tolopan Siringo-Ringo, pemerhati sosial dan aktivis anti korupsi di Tapanuli Tengah saat ditemui RRI di Pandan. Menurut Tolopan, perlakuan korupsi yang menjelma menjadi sebuah fenomena tanpa disadari telah membangun kultur apatis di tengah masyarakat. Karena itu, penempatan orang-orang yang akan menduduki posisi atau jabatan di birokrasi harus dipastikan orang-orang yang anti korupsi.
1: Ya, pendengar, kita beralih ke berita berikutnya. Perlunya edukasi terhadap orang tua di daerah ini terkait pentingnya pemberian imunisasi polio terhadap anak. Selengkapnya disampaikan Lia Nasution.
10: Masih rendahnya kesadaran orang tua di daerah ini terhadap pentingnya imunisasi pada anak masih menjadi perhatian di Kabupaten Tapanuli Tengah. Riswati, seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Pandan, menyayangkan masih banyaknya orang tua yang belum melengkapi imunisasi anak-anak mereka, termasuk imunisasi polio. Menurut Riswati, berbagai alasan kerap diungkapkan ibu-ibu di lingkungannya untuk menghindari program imunisasi, mulai dari ketakutan terhadap efek samping, kurangnya informasi hingga faktor kesibukan. Ia berharap pemerintah dan petugas kesehatan lebih aktif turun ke lapangan untuk memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat. Riswati juga mengatakan bahwa penyakit seperti polio bisa berdampak fatal bila anak tidak mendapatkan imunisasi lengkap.
12: Padahal kan imunisasi itu sangat penting sih sebagai perlindungan jangka panjang bagi anak-anak kita. Saat ini masih banyak sekali ya, orang tua itu masih abai dengan pentingnya imunisasi ini. Sebagian orang tua mungkin masih beranggapan, masih banyak bilang takut ya, seperti takut anaknya demam atau efek samping atau berita-berita hoax membuat imunisasi itu nggak bagus, imunisasi itu begini gitu.
10: Pemerintah daerah bersama dinas terkait diharapkan terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program imunisasi rutin termasuk imunisasi polio. Liana Sution melaporkan.
1: Pemerintah perlu melakukan sejumlah langkah strategis untuk memangkas perlakuan kasus korupsi. Berikut disampaikan Deni Siahaan.
11: Selain memperlambat proses pembangunan, persoalan korupsi yang masih belum terselesaikan dan menjerat sejumlah petinggi mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah dikhawatirkan akan semakin memperlebar ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penilaian itu dikatakan Tolopan Siringo-Ringo, pemerhati sosial dan aktivis anti korupsi di Tapanuli Tengah saat ditemui RRI di Pandan. Menurut Tolopan, perlakuan korupsi yang menjelma menjadi sebuah fenomena tanpa disadari telah membangun kultur apatis di tengah masyarakat. Karena itu, penempatan orang-orang yang akan menduduki posisi atau jabatan di birokrasi harus dipastikan orang-orang yang anti korupsi.
13: Supaya nol korupsi, orang-orang yang ada di birokrasi harus orang-orang bersemua adalah ketidakpuasan kepada pemerintah. Juga adanya ketidakpuasan dari rakyat itu melihat fenomena-fenomena korupsi.
11: Selanjutnya Tolopan menyebut keterlibatan semua perangkat hukum dan elemen masyarakat sangat diperlukan dalam upaya menuntaskan persoalan korupsi. Demikian Deni Siahaan melaporkan.
1: Seluruh pihak diajak untuk bersama-sama memutus budaya korupsi yang dapat dimulai dari edukasi dan didikan kepada anak di lingkup rumah tangga. Liana Sution kembali menurunkan laporannya.
10: Peran orang tua dalam mendidik dan mengedukasi anak tentang resiko serta dampak buruk korupsi menjadi langkah utama yang harus dilakukan guna memutus rantai budaya korupsi. Hal ini disampaikan oleh Risman Hutagalung, seorang tokoh pemuda di Kabupaten Tapanuli Tengah, terkait upaya memutus budaya korupsi pada generasi muda. Budaya korupsi pada generasi muda dapat ditekankan sejak dini, dimulai dari lingkup keluarga. Ia juga menambahkan, meskipun tidak semua orang tua mengajarkan anak berbohong, tindakan kecil yang tidak jujur dapat berdampak fatal bagi perkembangan mental anak di masa depan.
14: Ya misalkan seorang anak lah, anak kandung kita. Kita sebagai orang tua memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan proses pembelajaran ataupun edukasi. Kita harus memberitahukan bahwa tindakannya itu salah atau tindakannya itu benar.
10: Risman sepakat bahwa pencegahan budaya korupsi harus dilakukan tidak hanya di lingkup keluarga, tetapi juga di tatanan sosial yang lebih luas, khususnya dalam pemerintahan. Liana Sution melaporkan.
1: Seorang nelayan di Pinang Sori ditangkap polisi setelah petugas menemukan 6 paket narkoba jenis sabu. Laporan disampaikan James Franciscus.
15: Polres Tapanuli Tengah mengamankan seorang pria berinisial AS 38 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan. AS ditangkap di lingkungan 6, Kelurahan Pinang Sori, Kecamatan Pinang Sori pada Kamis, 17 September 2026 sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kasihumas Polres Tapting Ibtu Anto Patarlimu menjelaskan, dalam penindakan tersebut petugas menemukan 6 paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto mencapai 1,26 gram.
16: Penangkapan dilakukan setelah menerima informasi dari masyarakat. Tim opsional yang dipimpin Ibda Kasmin Nadia kemudian melakukan penyelidikan dan mengamankan AS di lokasi. Dari penggeledahan badan, petugas menemukan 5 paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dari paket tersangka. Penggeledahan dilanjutkan ke rumah tersangka dan ditemukan 1 paket sabu tambahan serta 3 plastik klip kosong. Dari hasil penindakan, polisi mengamankan total 6 paket sabu dengan berat bruto 1,26 gram.
15: Seluruh barang bukti dan tersangka kini berada di Mapolres Tapanuli Tengah untuk menjalani pemeriksaan.
6: Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara 4 hingga 20 tahun. James melaporkan.

pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Hingga kini cuaca di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah masih tidak menentu. Untuk itu warga diajak meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana, khususnya banjir dan longsor. Terbatasnya kemampuan APBD membuat BPBD Kabupaten Toba mencari dukungan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan peralatan kebencanaan. Mewakil kerabat kerja yang bertugas, saya Edi Suheri mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Hei, kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoaks.
0: Penyebaran berita hoaks bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
2: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Masih selamat pagi, kita sapa untuk Anda pendengar di mana saja pun berada yang mendengarkan kita melalui 97,2 atau 97,4 atau 99,9 MHz. Selamat pagi, moga saja pagi ini pagi yang baik untuk kita semua ya. Dan tadi ada satu lagu yang baru saja berlalu dari Bondan Prakoso, ya sudahlah. Dan pendengar, informasi pagi ini dari laman rri.co.id, Badan Narkotika, rokok elektrik rawan disusupi narkotika cair. Anggota kelompok ahli Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Dr. Andus Ahwil Lutan mengungkapkan temuan itu dalam wawancara dengan Pro 3 RRI ya, Senin 21 September 2026. Ahwil Lutan mengatakan peredaran narkotika dalam cairan vape semakin mengkhawatirkan. Ya, menurutnya hasil pemeriksaan sampel menunjukkan cairan vape dapat mengandung etomidate, THC serta zat berbahaya lainnya bagi pengguna. Etomidate adalah jenis obat bius yang biasa digunakan dokter untuk pasien agar tidak sadarkan diri sebelum melakukan tindakan operasi. THC adalah senyawa proaktif yang terkandung dalam ganja dengan efek seperti mabuk. Dan sepanjang 2026 BNN telah menyita total 8.276 ml etimidate, 3.485 cartridge vape, 1,3 ton ketamin, 3,37 ton bunga ganja. Selain itu disita sediaan farmasi berupa 2,6 ton metavitamina cair dan 800 kg ketamin HCL. Dan Ahwil menambahkan, modus pencampuran narkotika cair membuat penyelundupan lebih mudah karena bentuknya sulit dikenali secara kasat mata. Dan pendengar, temuan tersebut menjadi perhatian serius karena menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan vape sebagai sarana peredaran zat berbahaya. Ya, menurutnya zat tersebut bukan sekadar stimulan biasa, melainkan narkotika sintetis golongan 1 yang memicu ketergantungan ekstrim dan efek kerusakan fatal pada saraf. Dan Ahwil juga menyebut pengguna vape banyak berasal dari kalangan muda yang memiliki kemampuan membeli produk tersebut secara rutin. Dan dia mengingatkan masyarakat perlu membeli vape melalui toko yang telah terdaftar dan memperoleh izin resmi dari BPOM. Ahwil menegaskan pelarangan total membutuhkan instrumen hukum lintas kementerian karena kewenangan penggunaan vape tidak berada pada BNN. Ya, menurutnya kebijakan tersebut perlu melibatkan kementerian terkait agar aturan baru mempertimbangkan aspek kesehatan, perdagangan, penerimaan negara, serta penegakan hukum. Dan dia menjelaskan peningkatan peredaran zat narkotika dan zat adiktif dalam bentuk cair berimplikasi terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu juga berpotensi menimbulkan beban sosial dan ekonomi bagi negara. Menurutnya pendengar, menurut anggota ahli BNN itu, jika tidak segera diantisipasi, negara harus menanggung konsekuensi yang lebih besar. Konsekuensi itu mulai kebutuhan biaya rehabilitasi, biaya lembaga pemasyarakatan, hingga biaya pemulihan kesehatan masyarakat yang terpapar.

0: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo. Buruan, nanti kita telat loh.
2: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah, cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah enggak peduli. Gimana sih?
1: Iya. Maafin aku ya. Lain kali enggak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
3: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
4: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
3: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
4: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
3: Oh, itu namanya reading slump.
4: Reading slump? Apaan tuh?
3: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
4: Makasih ya infonya.
3: Iya, sama-sama Aldi.
4: Sepertinya

0: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius Kikman, kasih ki hadiah untuk dosen. Hati-hati ki nah, tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini man, itu namanya gratifikasi. Maksudnya toh kasih ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh ji, bukan ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja man, gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak Di, sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi mi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi walaupun kelihatan sepele punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat, bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?

0: adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
1: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Ya, pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 6 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Ya, masih selamat pagi kita sapa untuk Anda yang mendengar kita RRI Program 1 Sibolga pagi ini ya. Dan apapun aktivitas yang Anda lakukan. Pendengar, kita jelang formasi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan warta berita sentral yang kami relay dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di Program 1 RRI Sibolga.